0: ditetapkan sebagai tersangka.
1: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
2: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
0: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
0: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Kopernya, Pak.
6: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron, Pak.
6: Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
4: Arif kan nyetir ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
6: Punya siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
1: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
7: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
1: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
7: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
1: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
8: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
7: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
9: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance-nya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan baik. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
7: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
18: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
17: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
19: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
17: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
20: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
16: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, Cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25.

0: Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
5: Baik.

0: lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menyapa kembali dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk kalian yang baru saja stay tune bersama kami, saudara. Tak terasa sudah di segmen ketiga, lanjutan Bogor pagi ini mengudara dan menyapa di ruang dengar Anda. Kali ini bersama saya, Nasrullah Alwi, hingga pukul 10 nanti, saudara. Yang tengah menikmati sarapannya ya, atau mungkin seruputan pagi di kopi pertama ya. Semoga fokusnya kembali untuk bersiap menjalani aktivitas dan juga agenda di sepanjang hari ini, saudara. Kami undang juga yang ingin berbagi seputar info traffic mungkin yang saat ini masih dalam perjalanan. Tiba-tiba ada kendala atau ketersendatan ya di jalur yang biasanya sih aman-aman saja, lancar-lancar saja. Ada dinamika apa boleh Anda sampaikan dan menjadi informasi lainnya juga bagi pengendara yang mungkin hari ini bisa Anda sampaikan di 08 1 5 4 200, saudara. Dan kali ini kabar yang tampaknya relate juga dengan mobilitas kita, terutama yang hampir setiap hari naik kendaraan pribadinya ya, mampir ke SPBU lalu bayarnya secara digital. Dan info yang satu ini perlu juga untuk diketahui karena Pertamina Patraniaga memberikan penjelasan terkait pembayaran BBM secara non-tunai khususnya untuk transaksi di bawah Rp100.000. Jadi Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun ini menyampaikan bahwa pembayaran resmi di SPBU Pertamina menggunakan aplikasi My Pertamina bagi masyarakat yang membeli BBM dengan nominal di bawah Rp100.000, pembayarannya dapat dilakukan menggunakan aplikasi My Pertamina. Jadi penjelasan ini muncul setelah ramai juga keluhan di media sosial, termasuk dari pengguna SPBU ya di kawasan ibu kota, yang sebelumnya seorang pengguna Trips mengaku mendapat info dari petugas SPBU setempat bahwa pembayaran menggunakan kris akan dibatasi minimal Rp100.000. Dan tentu info seperti ini langsung menjadi atensi ya, terutama bagi pengendara motor yang mungkin memang tidak selalu mengisi BBM sampai Rp100.000. Dan Pertamina Patraniaga kemudian menjelaskan posisinya bahwa aturan pembayaran resmi dari Pertamina adalah menggunakan aplikasi My Pertamina. Sementara kalau ada pembayaran menggunakan mobile banking ataupun metode digital lainnya, hal itu merupakan kerjasama antara SPBU dengan pihak perbankan yang bersangkutan. Artinya memang ada perbedaan ya antara metode pembayaran resmi yang dijelaskan Pertamina dengan kerjasama pembayaran yang mungkin diterapkan di SPBU tertentu. Dan Pertamina menghimbau masyarakat untuk menggunakan My Pertamina saat bertransaksi, saudara. Jadi untuk Anda yang pagi ini mau isi BBM dan biasa bayar non tunai, ada baiknya siapkan My Pertamina di ponsel ya. Oke. Dan nanti kita akan hadirkan kembali kabar-kabar berikutnya, saudara, untuk senantiasa mengupdate kabar untuk Anda di Bogor pagi ini.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Satu.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perahu Kertas, ditulis oleh Dewi Lestari tahun 1997, adalah salah satu novel dengan cerita yang menarik dan unik. Novel ini mengusung tema persahabatan, sekaligus percintaan berbalut mimpi, harapan, dan cita-cita yang dikemas secara apik. Konflik yang dimuat senantiasa membuat pembaca juga terhanyut ke dalam cerita. Pilihan kata dan gaya bahasa yang dituangkan pun bersifat ringan, sederhana, dan menyesuaikan kondisi masyarakat pembaca di masa kini, sehingga cerita dalam novel ini pun dapat dinikmati, dimengerti, dan dipahami secara baik dari berbagai kalangan pembaca, mulai dari remaja sampai dewasa. Selain itu, novel ini mengandung nilai edukatif, sebab ketika Anda membaca novel ini, akan ada banyak pelajaran yang bisa Anda petik dan Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, Anda harus tetap bersemangat dalam meraih mimpi dan cita-cita, tetap percaya bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur dan menetapkan, tidak pantang mundur dan menyerah, serta memahami jati diri. Kemudian, banyak pula sisi positif dari arti sebuah kehidupan yang bukan hanya menceritakan kisah remaja kebanyakan, melainkan mengisahkan kehidupan 4 remaja yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan internalnya.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami, saudara pendengar. Rangkaian Bogor pagi ini kita lanjutkan kembali edisi Rabu 16 September 2026, saudara. Dialog Bogor, mohon maaf, Dialog Asta Cita Bogor pagi ini. Nah, itu lengkapnya ya. Dan saya sudah tidak sendiri di Studio Pro 1 RRI Bogor karena
1: ada saya, Yofri Haryadi.
0: Ada senior aja. Waduh, langsung jaga pesona ya. Anda ya.
1: Ada senior.
0: Ya. Baik, dan tentu kali ini kita akan mengangkat satu tema yang dekat juga dengan kehidupan kita, tapi makna dibaliknya ini jauh lebih besar ya, daripada sekedar sebuah layanan kemanusiaan. PMI untuk kemanusiaan ya. Seperti kita tahu, Yof.
1: Ya, betul sekali.
0: Tanah air kita juga lagi di
1: Bencana alam.
0: Bencana alam.
1: Gunung meletus. Gunung Anak Krakatau, kemudian kemarin juga apa? Galuga kebakaran. Terus cuaca kemarau yang cukup panjang. Kebakaran juga ya. Ini mengingatkan lagi nih kepada masyarakat, jangan bakar sampah.
0: Nah, itu dia aja. Ya.
1: Itu satu.
0: Terus
1: yang kedua adalah hari ini adalah hari yang istimewa untuk Palang Merah Indonesia. Sebenarnya hari ulang tahunnya itu pada 17 September.
0: Oke.
1: Besok
0: banget.
1: Sekarang 16. Dan ini juga kita ingin mengingat kembali, merefleksi kembali apa itu PMI.
0: Betul.
1: Banyak masyarakat yang belum tahu ya. PMI itu apa? Taunya rumah sakit. Itu juga sama kak. Kalau bisa ditanya, kamu tahu apa itu Muhammadiyah? Itu kampus universitas.
0: Saking lekatnya.
1: Betul. Nah, ini kita nanti akan bedah dan kita buka bersama seperti apa sih, mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran SD kita loh.
0: Betul.
1: Tentang PMI dan kiprah-kiprahnya di masyarakat dan sejarahnya seperti apa.
0: Oke. Dan telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor ya, ada Bapak Wawan Sanwani, SSTP dari PMI Kota Bogor. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih sudah hadir Pak Wawan.
0: Wawan, salam kenal. Terima kasih sudah di tengah aktivitasnya yang padat ya.
1: Terima kasih sudah hadir.
0: Oke.
1: Dan yang kedua adalah ini sudah tidak asing lagi.
0: Betul ya.
1: Abdul Rahman.
0: Iya. Bagi RRI dan ternyata Pak Wawan juga bagi PMI. Waduh, ini aksi beliau dalam mendonorkan darah juga tercatat.
1: Betul sekali. Nah, ini sebenarnya ingin kita ekspor. Kang Rahmat ini segalanya bisa.
0: Oke.
1: Donor darah bisa.
0: Betul.
1: Terbang bisa.
0: Multi talent. Oke. Kita mulai dulu ke Pak Wawan. Kita mulai dari hal yang tentu masyarakat kenal identik dengan PMI, yaitu tadi dengan donor darah, bantuan saat bencana begitu Pak Wawan. Padahal peran PMI dalam kemanusiaan tentu memiliki cakupan yang lebih luas begitu Pak Wawan. Mungkin supaya pendengar kita juga mendapat gambaran yang utuh, sebenarnya apa peran dan juga layanan PMI Kota Bogor dalam menjawab kebutuhan manusiaan masyarakat sehari-hari. Pak Wawan, disilakan.
2: Ya, terima kasih Kang Nasrul. Alhamdulillah nih hari ini saya diundang secara khusus ke RRI. Padahal hari ini juga saya ada acara bintek Pak. Tapi di RRI saya hadir langsung Pak.
0: Masya Allah. Semangat ulang tahun.
1: It's an honor.
2: Dan kebetulan juga besok kita akan berulang tahun ya PMI ini yang ke-81. Karena kita tahu setiap tanggal 17 September itu merupakan hari peringatan HUT PMI yang kebetulan yang 2026 ini ke yang ke-81 seperti itu. Dan tadi yang sudah disampaikan, memang saya sepakat tuh masyarakat Kota Bogor kadang masih ambigu tentang PMI gitu kan. Karena mereka mengetahuinya PMI itu adalah rumah sakit. Memang betul rumah sakit. Tapi ada juga PMI cabang Kota Bogor gitu kan. Pernah ada juga kasus orang berkirim surat gitu kan. Berkirim surat tujuannya ke PMI kita nih, PMI cabang Kota Bogor. Malah kirimnya ke rumah sakit gitu kan. Mereka menunggu-nunggu kok enggak hadir gitu kan narasumbernya gitu PMI. Kita konfirmasi gitu kan ke anggota kita di markas gitu kan. Ternyata Pak, suratnya saya kirim ke rumah sakit PMI. Oh, bukan. Makanya enggak akan nyampe ke situ ke kita gitu. Nah, itulah, jadi kita berbeda ya dengan rumah sakit PMI dengan PMI Kota Bogor. Kalau PMI Kota Bogor itu kita ada cukup pelayanan tadi sampaikan berkaitan dengan pelayanan unit donor darah, terus penanggulangan bencana, terus pelayanan kesehatan, promkes, pembinaan PMR di sekolah-sekolah seperti itu. Dan kemarin pun juga yang berkaitan dengan kejadian di Galuga, kita pun juga mengirimkan personil ke sana, teman-teman KSR dan TSR kita membantu berkaitan dengan medis di sana, termasuk juga dalam hal pencarian. Kemarin tuh ada ASN yang di Daerah Cipaku ya, yang hanyut di sungai Cisadane kalau nggak salah tuh.
3: Lagi nyebrang ya.
2: Lagi nyebrang gitu. Nah alhamdulillah kita juga bisa membantu di sana dengan teman-teman BPBD, Dinsos dan sebagainya. Jadi tidak hanya sebatas donor darah saja gitu kan PM itu. Ternyata beberapa kegiatan termasuk juga kita melakukan kegiatan promkes. Promkes promosi kesehatan terkait dengan penyakit-penyakit yang tidak menular gitu kan. Termasuk juga penyakit-penyakit yang termasuk KLB, kejadian luar biasa. Dan sekarang pun kemarin kita sudah melakukan pelatihan dengan teman-teman PMI kecamatan berkaitan dengan KLB yang berbasis masyarakat. Karena memang kayak penanganan DBD itu tidak hanya sebatas tugasnya dinas kesehatan, kita pun juga PMI berkontribusi ke situ berkaitan dengan bagaimana pencegahan terjadinya penyakit DBD ataupun TBC dan lainnya. Nah kita melibatkan masyarakat, kita sosialisasi berkaitan pandangan-pandangan itu. Jadi intinya PMI itu tadi disampaikan tidak sebatas donor darah untuk PMI Kota Bogor.
1: Kita sementara. Jadi garis bawah nih ya, demam berdarah itu nggak hanya pas musim hujan loh ternyata. Musim panas kering seperti sekarang ini juga resiko terjadi demam berdarah itu apa nyamuk Aedes aegypti itu juga cukup tinggi loh. Betul ya Pak ya?
2: Betul.
1: Oke. Okay. Ini harus diwaspadai juga karena kan katanya demam berdarah itu salah satu sekian dari penyakit yang mematikan.
0: Nah itu dia. Data di lapangan juga mengungkap hal yang sama begitu ya. Justru mereka tidak resisten terhadap satu kondisi cuaca.
1: Yes.
0: Dan seperti yang kita rasakan justru jentiknya ini malah apa namanya
1: berkembang biak dengan subur.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu dia ya. Dan PMI hadir tentu membaca kebutuhan tersebut ya. Dan bagaimana cara PMI juga memastikan layanan kemanusiaan itu bisa hadir secara cepat dan juga tepat begitu.
1: Ya.
0: Nah untuk kondisi kebutuhan darah dulu deh di Kota Bogor supaya tadi ya karena memang aksinya juga yang dikenal masyarakat kan terkait donor tentang darah. Donor darah begitu Pak Wawan. Kira-kira ada tantangan apa nih yang tentu bisa di-share supaya menjaga ketersediaan darah begitu ya khususnya untuk Bogor dan sekitarnya Pak Wawan.
2: Ya. Jadi berkaitan dengan keberadaan ketersediaan ya ketersediaan darah itu, kalau di PMI kita Kota Bogor itu kita untuk volumenya itu sampai 3.000 kantong darah ya itu kapasitasnya. Dan alhamdulillah itu bisa kita penuhi karena memang kita sudah punya rutinitas untuk menjemput bola gitu kan. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan komunitas yang mengundang kita untuk kegiatan donor darah. Dan mereka tidak bisa dadakan tuh. Jadi harus sebulan sebelumnya gitu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena memang di UDD ini satu bulan itu udah full nih jadwalnya. Misalnya hari ini di mana, besok di mana dan sebagainya. Jadi misalnya kalau Kang Rahmat nih dengan komunitasnya mau ngadain acara donor darah dalam rangka apa gitu kan, dia harus booking dulu tanggal tuh gitu. Tanggal berapa acaranya, gak bisa Pak Wan besok ya saya donor, gak bisa. Karena kita berkaitan dengan sarananya personilnya, sarananya sebagainya. Itu juga memang kita sudah ada jadwal rutin gitu. Dan banyak juga rumah sakit-rumah sakit yang kita cover juga keberadaan untuk kebutuhan darahnya gitu kan, kantong darahnya seperti itu. Dan kita termasuk juga dengan Kabupaten Bogor, Depok, dan Sukabumi gitu kan, seperti itu. Di Sukabumi sendiri misalnya mereka kekurangan nih kantong darah, dia bisa komunikasi dengan kita, PMI kita untuk bisa dibantu ke sana seperti itu. Jadi kalau Kota Bogor hampir 3.000 lah, 2.000 sampai 3.000 kantong darah per harinya.
0: Per hari?
2: Itu, per hari.
0: Wow.
1: Gitu. Layanan jemput darah.
0: Layanan jemput darah ya?
2: Iya gitu.
0: Jadi ini menandakan bahwa kontribusi masyarakat Bogor terkait apa donor darah dan juga hal-hal di balik stigmanya tadi itu runtuh seketika ya. Karena banyak juga ternyata. Mungkin salah satunya
1: nah, Kang Rahmat.
0: Kang Rahmat nih.
1: Kang Rahmat udah keberapa kali nih Kang Rahmat apa namanya donor darah itu? Enggak lemes gitu di sendok.
3: Kalau hitungan sekarang 102.
1: 102.
3: Iya, pas hari ini tanggal 16. Waktu itu tanggal 16 bulan 9 tahun 1999. Jadi sekarang itu 27

0: saya masih waktu sakit itu waktu SD. Itu juga kena cacar. Sampai hari ini belum pernah mencoba masuk ke rumah sakit lagi.
1: Oh gitu. Karena donor.
0: Takut.
1: Tapi enggak katanya enggak semua darah itu bisa didonorkan juga ya.
0: Iya, betul.
1: Ini
0: ya, betul.
1: Iya kan? Jadi tidak harus benar-benar orang yang mendonorkan darah itu benar-benar fisiknya bagus ya.
0: Fisiknya bagus, tidak boleh apa selalu banyak begadang dan juga mungkin 3 hari sebelum berdonor itu tidak boleh makan obat sebagainya.
1: Yeah.
0: Kita betul-betul karena kita juga akan memberikan darah ke orang lain, disumbangkan kepada orang lain. Jadi kita juga fisiknya harus sehat, badan kita harus sehat dan sebagainya. Termasuk juga tidak boleh ada yang ditato badan kita dan ditindih.
1: Enggak boleh ditato. Kalau ditato enggak boleh donor darah?
0: Enggak boleh. Yang sudah ada tatonya enggak boleh berdonor darah.
1: Dikerok enggak apa-apa ya.
0: Artinya bahwa itu steril karena kita hanya mau memberikan sesuatu kepada orang yang lain yang notabene kita anggap sesuatu yang sifatnya itu menolong jiwa seseorang. Karena saya pengalaman saya selama 27 tahun banyak ibu-ibu yang pasca melahirkan itu
1: ya,
0: banyak
1: betul.
0: Sekali yang memerlukan darah
1: karena sesar
0: dan sebagainya. Ini juga suatu pertolongan yang mungkin bagi saya itu menolong jiwa seseorang itu menjadikan kewajiban dan tanggung jawab moral sebagai warga negara, sebagai makhluk sosial, tentunya juga berbagi kebahagiaan, membagi kesehatan dan juga membagi bahwa kesehatan itu sangat urgen yang harus kita lakukan.
1: Ya,
0: saya merasa bergembira, bersenang, bahkan hari ini saya lagi nyusun buku. Aku bangga menjadi pendonor darah.
2: Wih, luar biasa.
3: 27 tahun tuh. Iya kan?
1: Gila.
3: Mendonorkan darah.
1: Terus darahnya juga oh itu agak susah loh emang.
3: Ternyata begitu ya Pak Wawan.
1: Benar ya Pak Wawan ya?
2: Kenapa?
1: Oh itu susah ya darahnya.
2: Ya bisa dibilang begitu ya. Nah saya sampaikan dulu data nih keberadaan darah per hari ini ya. Keberadaan kesediaan darah di kita di PMI itu untuk golongan darah ini kan kenapa saya sampaikan? Biasanya ada orang menanyakan ketersediaan hari ini apa sih darah itu yang ada gitu kan? Kayak golongan darah A kita ada 64 kantong darah nih ketersediaan kita gitu kan. Terus golongan B ada 97, golongan O 128, golongan AB 32 gitu kan. Terkait dengan donor darah mungkin ada gambaran dari masyarakat tuh bahwa ketika kita donor darah kenapa sih mesti bayar? Ya kan seperti itu. Mungkin Kang Ramon bisa jawab tuh. Kenapa sih kita enggak langsung aja dari saya ke Kang Nasrul gitu kan, darahnya juga kayak di film-film kan gitu kan, langsung perselang itu. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi bukan hanya selang ke selang gitu kan, dari orang ke orang. Ternyata prosesnya gitu kan. Dan ada ketika kita ngambil darah pun ada batas waktunya gitu kan. Jam berapa sampai jam berapa tuh. Ketika lewat situ darah akan rusak gitu. Tidak akan bisa dipergunakan gitu kan. Dan darah yang sudah diambil pun belum tentu bisa diambil seluruhnya gitu. Ada alatnya, khusus alatnya. Ada pakai obatnya namanya regen namanya seperti itu. Kan diambil tuhnya plasmanya seperti apa gitu. Jadi menyampaikannya ke para pemirsa bahwa donor darah itu tidak sesederhana yang dibayangkan oleh kita. Ada proses tahapannya gitu kan. Dan memang perlu ada keahlian di situnya, petugas-petugasnya seperti itu. Jadi kalau di sinetron-sinetron kan orang tidur di tempat tidur dioper gitu kan, soalnya beres seperti itu gitu kan. Ada prosesnya seperti itu. Itu aja yang ditambahannya.
1: Ya sinetron. Masang masker aja suka kebalik kan.
3: Iya lagi. Rumah sakitnya beda kok dokternya ini lagi nih lagi gitu ya kan gitu. Nah, ini sebuah gambaran yang mungkin selama ini kita tahu infonya hanya sekilas begitu ya. Tapi di balik itu semuanya ternyata ada proses, ada tahapan dan juga penggunaan teknologi yang tidak sesederhana yang dibayangkan begitu. Kalau apa yang mendonorkan darah secara rutin mungkin udah nggak takut kali ya. Tapi ada juga yang takut jarum, lemes atau punya info yang belum tentu benar begitu ya tentang donor darah. Karena Pak Wawan kita juga nggak menutup mata, banyak orang juga yang ragu gitu dengan segala hal yang tadi diceritakan. Mitos atau kekhawatiran apa nih yang tampaknya masih sering ditemui di lapangan begitu Pak Wawan terkait donor darah di tengah-tengah masyarakat?
2: Mungkin tantangan terbesar kita ada di bulan Ramadan ya.
3: Nah iya gitu. Lagi gak usah donor aja lemes.
1: Iya.
3: Ngumpet mulu.
1: Iya.
2: Bukan soal lemes ya, mereka takutnya batal atau tidak.
3: Oh iya.
2: Ketika berpuasa itu, ya kan. Nah makanya ada fatwa, mungkin nanti bisa di

0: dikuatkan oleh Pak Rahmat sebenarnya tidak batal ya. Mm-hmm. Kalau ketika mau donor di bulan Ramadan gitu kan, ketika siang hari atau apa gitu. Tapi kita lebih cenderung kalau ketika bulan Ramadan itu setelah pasca maghrib sih. Mm-hmm. Karena mm-hmm. memang juga kan sudah ada asupan gizi dan sebagainya.
1: Betul. Betul.
0: Nah ini menjadi tantangan sebenarnya. Ketika kebutuhan masyarakat untuk kantong darah tinggi, sedangkan pasokan darah kita terbatas. Mm-hmm. Makanya ketika kita mau menjelang Ramadan itu kita push secara besar-besaran tuh. Mm-hmm. Karena untuk cadangan di bulan Ramadan itu seperti itu. Karena memang permintaan darah itu tidak berkurang tiap harinya, malah banyak seperti mm-hmm. itu. Seperti itu. Mungkin itu yang menjadi tantangan kita tuh di setiap
2: tahunnya. Apakah ada inovasi baru gitu kalau misalkan mau donor darah nggak harus pakai jarum itu ya? Karena kan sih Pak. Takut jarum.
3: Kayaknya Pak Yopre kalau nggak pakai jarum kayaknya hampir semua dari seluruh dunia juga hampir sama.
2: Semua
3: pakai
2: jarum
3: darah seperti kayak gitu. Cuma kalau saya melihat karena selama ini 27 tahun berdonor, merasakan bahwa kita berbagi sesuatu itu tidak mesti harus pakai materi, tapi apa yang ada jiwa kita itu juga bagian dari aspek sosial yang kita berikan pada orang lain, menyelamatkan nyawa itu bagian yang sudah mungkin tidak terbayar, tidak terbayangkan oleh kita, menyelamatkan jiwa yang pasca melahirkan misalkan sebagainya. Banyak sekali kalau kita kekurangan darah di rumah sakit, ada yang
2: biasanya habis operasi
3: kiri kanan, waduh luar biasa, sampai ada menangis. Banyak sekali saya pengalaman-pengalaman spiritual lah, bahasa gitunya. Mereka nangis tatkala kehabisan stok darah dan sebagainya, PMI tidak ada, di sana tidak ada. Yang ada hanya cuma itu tadi. Saya merasakan bagaimana seorang suami menjerit tatkala kehabisan darah istrinya, datang ke PMI karena waktu itu bulan puasa.
0: Iya, betul.
3: Saya bilang doakanlah saya besok pagi-pagi setelah subuh buka puasa, sahur, saya akan donorkan darah saya. Tidak sedikit dari Sukabumi, Cianjur, bahkan yang melahirkan di Bogor misalkan, Bandung sebagainya. Sudah terhitung lah jumlah dari sekian 100 yang kita berikan itu tidak terhitung jumlahnya. Akan tapi itu tadi, memang bulan puasa itu agak sedikit rawat tatkala tadi Pak Wawan menyampaikan agak sedikit kekurangan. Memang bahwa itu tadi ada beberapa faktor yang mungkin tadi takut lemas, takut batal dan sebagainya. Saya kemarin bulan puasa hari Senin kemarin, kebetulan lagi puasa Senin, saya kemarin berdonor darah. Alhamdulillah tensi darah saya bagus, HB saya bagus dan sebagainya. Saya donorkan karena memang ada memerlukan sesuatu pada orang lain sebagainya. Inilah salah satu perjalanan berdonor spiritual kehidupan kita. Tatkala banyak sekali image negatif di masyarakat karena kita tidak semua orang paham darah itu dijual, terus nanti kita juga kalau ini juga apa tercampur dengan HIV orang lain sebagainya karena jarum suntik sebagainya itu steril. Steril jarum suntik setiap berdonor kan diganti dan itu sendiri dijaga pada aspek kesehatannya, ruangannya juga bersih dan sebagainya. Kita merasa bahwa kalau sudah berdonor darah itu merasa tegak lega, merasa teplong. Ada sesuatu yang kita berikan buat masyarakat, buat yang membutuhkan. Itu rahasia
1: hal yang kita tidak bisa
3: dibayangkan dengan materi bagi saya.
2: Karena nggak semua orang punya semangat dan jiwa seperti itu loh. Mau berbagi meskipun nggak punya ini, tapi ya ada dalam diri saya bagikan itu. Mungkin donor-donor yang lain. Donor mata juga ada loh, donor mata.
1: Iya
2: kan?
1: Betul.
2: Donor apa?
3: Ginjal. Gitu kan, banyak sekali. Tapi yang lebih urgent kita itu lebih banyak memang donor darah dibanding dengan donor-donor yang lain. Karena bagi saya itu PMI rumah kedua. Karena saya hampir setengah perempat abadnya ada di situ, Selatia. Tiga bulan sekali saya berdonor darah. Tiga bulan sekali. Tidak lebih dari kurang. Kecuali kalau tidak boleh berdonor tiga bulan sekali, kecuali kita setelah kita ke luar negeri. Misalkan kita berkunjung ke Malaysia, berkunjung ini. Betul saya 2 tahun berturut-turut tidak bisa berdonor. Waktu itu saya berangkat ke Dubai, 6 bulan setelah dari Dubai tidak boleh. Setelah itu saya berangkat umroh, gitu kan. Tidak boleh juga gitu kan. Artinya 6 bulan tambah 6 bulan gitu.
2: Ada aturan ya? Ada aturan. Kalau habis dari luar negeri enggak boleh berdonor. Apa karena terkontaminasi darahnya dengan udara itu?
0: Mungkin pencegahan saja, mungkin
2: pencegahan.
1: Cerita itu juga nanti akan masuk ke buku yang tengah dipersiapkan oleh Pak Rahmat begitu ya.
2: Cerita seorang pendonor judulnya.
1: Bukan kalau misalkan stok darah lagi ada berarti enggak perlu donor darah begitu ya. Karena memang kebutuhan itu terus berjalan, ada hal-hal yang enggak mungkin tidak bisa diprediksi ya kan, dan aksi yang dilakukan oleh para pendonor ini justru menyelamatkan situasi.
2: Tapi ada yang membutuhkan darah itu rutin loh, kayak penderita thalassemia.
0: Betul.
2: Itu rutin, dia harus transfusi terus transfusi gitu.
1: Oke, nanti kita akan sambung obrolan ini. Sekaligus juga masih dalam dialog ini kita akan akomodir jika ada pertanyaan ya.
2: Silakan ke
1: 081-5x4200 saudara. Kita akan kembali di sesi kedua. Tetaplah bersama kami di Dialog Asta Cita Bogor pagi ini.

0: Saya masih ditemani oleh Kang Yofri untuk dialog Asta Cita ya. Bogor pagi ini Kang Yof, PMI masih dalam dan juga suasana kemanusiaan.
1: Ya, PMI dan kemanusiaan. Dan sekarang kita kedatangan tamu istimewa dari PMI Pusat ya?
2: Ya bukan.
0: Oh salah
2: ya?
0: PMI Bogor dong. PMI
2: Bogor. Kota Bogor.
1: Ya dari PMI Kota Bogor. Bisa diperkenalkan dengan ibu siapa?
2: Baik, nama saya Ismayati Solihat. Saya staf markas PMI bidang penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan.
1: Bu Isma ya. Bu Isma bisa bercerita dong sedikit tentang tadi ada yang terbaru katanya kalau PMI tidak hanya bergerak di urusan darah gitu ya. Ada sesuatu untuk memitigasi penyakit-penyakit tertentu kurang lebih seperti itu. Tadi juga kita sempat mengulas tentang talasemia.
0: Betul.
1: Talasemia itu kan kekurangan darah merah apa putih itu ya?
2: Darah merah ya.
1: Ya kalau saya kekurangan darah muda ya.
3: Rawet muda. Gitu.
1: Kayak di film-film Frozen tuh, ngisep darah biar muda. Nah itu bagaimana programnya, terus bagaimana penjangkauannya, terus kalau masyarakat ingin bergabung atau mendapatkan info lebih harus kemana?
2: Oh iya baik, ya di bidang saya sendiri di penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan PMI itu tidak hanya donor darah, tapi juga ada salah satunya penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan. Nah di situ kalau penanggulangan bencana mungkin tadi sudah disebutkan sama Bapak belum ya? Ya kita juga membantu bersinergi dengan BPBD gitu ya untuk kejadian-kejadian bencana yang ada di Kota Bogor tuh kita ikut gabung. Nah, kalau untuk pelayanan kesehatan kita itu ada pelayanan pertolongan pertama. Itu juga kita sudah bersinergi dengan PSC 119 Dinkes. Itu untuk misalnya ada kecelakaan lalu lintas biasanya nanti kita barengan nih turunnya sama PSC. Kemudian di pelayanan kesehatan juga kita ada namanya pengendalian kejadian luar biasa dan surveillance berbasis masyarakat. Jadi kan sekarang historinya mungkin karena dulu di PMI ini kita memiliki program nih siap siaga. Sebelum ada COVID tuh kita sudah siap siaga. Jadi kita sudah melatihkan masyarakat dengan bagaimana sih kalau misalnya sampai terjadi pandemi, epidemi itu apa yang harus dilakukan masyarakat seperti itu. Kemudian penyakit-penyakit apa sih yang menjadi concern di Kota Bogor. Kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan untuk prioritas penyakit. Saat itu kita concernnya di penyakit DBD karena DBD ini memang endemis nih di Kota Bogor ya. Sering tiap tahun tuh selalu ada gitu kan. Kemudian ada rabies. Nah, kalau rabies sebenarnya di Kota Bogor ini tidak ada kasusnya, tapi kita memiliki rabies center. Gitu. Jadi tidak hanya warga Kota Bogor nih, biasanya kalau yang habis digigit anjing atau kena cakaran kucing itu biasanya lapornya di rabies center yang ada di
1: Puskesmas.
2: Iya, Puskesmas yang ada di Puskesmas gitu. Nah, dari kegiatan ini alhamdulillah keberlanjutannya adalah PMI Kota Bogor ini masuk di dalam tim koordinasi daerah yang sudah di SK-kan oleh Bapak Wali Kota di tahun 2024 sebagai tim sebagai tim yang pengendalian penyakit zoonosis dan penyakit infeksius baru. Ini juga sedang ada rapat untuk kontingensi, rencana kontingensi untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh zoonosis gitu.
1: Nah, penyakit oleh hewan itu.
2: Iya, betul.
0: Iya, Tapi menarik sekali Bu saat kondisi darurat ya. Kita kan enggak pernah tahu situasi itu terjadi tiba-tiba di hadapan kita.
1: Tahu-tahu udah mau wabah aja. Semua seperti itu kan pengalaman-pengalaman
0: ya
1: kan.
0: Kondisi darurat yang mungkin bisa terjadi di jalan, di tempat pekerjaan, atau mungkin di rumah sendiri. Saya tertarik tentang menit pertama begitu Bu. Pertolongan pertama. Nah, ini nih
1: Anak hal-hal PMR nih biasanya.
0: Anak PMR.
2: Anak PMR udah hatam itu.
0: Betul. Apa yang
1: nafas buatan kayaknya.
0: Jangan dulu ke situ. Kalau Pak Rahmat nih Bu. Gimana? Apakah Anda ingin melakukan itu?
1: bisa pingsan.
0: Keterampilan dasar apa yang harus dipahami oleh masyarakat begitu?
2: Ya, kalau misalnya untuk pertolongan pertama sih yang pasti kita jangan panik dulu ya. Biasanya kan kalau ngelihat darah tuh udah pasti panik dulu gitu kan.
1: Setiap film horor pasti ada
2: darahnya. Nah, kalau kita panik itu udah pasti kita tidak bisa berpikir jernih apa yang harus kita lakukan. Walaupun sudah dilatih gitu ya, walaupun sudah dilatih kadang langsung buyar gitu. Bener. Karena kita panik gitu. Jadi ya, yang pertama itu yang pasti jangan panik dulu. Biar kita apa? Biar kita bisa berpikir secara rasional. Ya, berpikir jernih. Apa sih yang harus dilakukan? Misalnya kalau misalnya jatuh terkilir gitu kan. Nah, berarti kan biasanya nih ibu-ibu atau mimisan nih paling sering
0: mimisan.
1: Oh, lagi panas-panas pernah gitu ya.
2: Mimisan keluar darah, oh panik, oh dicolokin pakai apa?
0: Kapas.
2: Kapas sama atau enggak ini sirih.
0: Sirih gitu ya,
2: kan padahal sebenarnya enggak seperti itu. Cukup didudukkan saja. Kemudian pangkal hidungnya bisa ditekan
0: gitu ya.
2: Ininya di biarkan dia keluar.
1: Keluar. Itu sehat, Bu. Maksudnya keluar
2: darah. Iya, enggak apa-apa. Tapi enggak
0: ditahan, Yofi, bukan dibekap.
2: Bukan ditahan. Jadi ininya pangkal hidungnya seperti itu misalnya contoh. Itu biasanya yang paling banyak. Kemudian kalau misalnya ya luka dibersihkan seperti itu kan, dibersihkan kemudian baru dikasih jangan langsung dikasih obat antiseptik nih obat merah, betadin dan lain sebagainya kalau sebut merek ya.
1: Emang masih ada?
2: Masih ada ya?
0: Saya nyebut obat merah ditebelin sih, Bu. Terus, Bu.
2: Maaf ya.
0: Enggak apa-apa.
2: Ceplos. Ya, itu dibersihkan terlebih dahulu karena kan kita tidak tahu di situ udah ketempelan kuman atau gitu ya. Jadi bisa pakai itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya apalagi ya, ya banyak sih biasanya. Nah, kalau misalnya ini paling sering nih, ini untuk pencegahan penyakit nih ya. Kalau misalnya gimana kalau misalnya saya di cakar kucing?
0: Di cakar kucing rambutan ikan apa?
2: Enggak kan biasanya. Biasanya kan untuk pencegahan rabies nih. Jadi kan rabies ini sebenarnya sebutannya kan penyakit anjing gila, tapi sekarang penularannya tidak hanya melalui anjing gitu ya, tapi juga kucing juga bisa.
1: Itu virus ya?
2: Iya, virus gitu. Jadi pencegahannya ketika anak-anak kan sering nih bermain dengan kucing gitu ya, atau dengan hewan peliharaan lainnya, ketika dicakar itu kita harus langsung mencuci tangan selama 15 menit dengan sabun dan air mengalir. Jadi fungsinya apa? Dengan sabun. Jadi ketika si virus ini kan dia ada selubung kayak lemak gitu. Nah, jadi kenapa diperlukan sabun itu untuk kalau misalnya kita cuci piring nih. Cuci piring supaya lemaknya
0: hilang
2: pakai apa? Sabun kan?
0: Betul.
2: Nah, si selubung lemak ini bisa hilang dengan sabun. Gitu. Jadi ketika pecah dia akan mati si virusnya. Gitu. Makanya kenapa begitu dicakar atau digigit anjing atau kucing itu harus segera cuci tangan atau cuci bagian yang terkena tadi gigitan cakaran tersebut dengan sabun selama 15 menit. Jadi di
0: kocok-kocok gitu ya,
2: gitu. Karena si virus rabies ini jalannya nggak langsung gitu. Jadi dia tergantung di mana digigit. Karena si virusnya itu menyerangnya batang otak.
0: Oke.
1: Kalau digigit di leher, lebih dekat dong.
2: Lebih dekat. Jadi biasanya lebih cepat keluar.
0: Oh ya, karena suka gemes ya, gini kan?
2: Iya. Pokoknya yang dekat sama
0: area leher,
2: area batang otak, gitu ya, itu akan nanti gejalanya kalau memang si hewannya terkena rabies itu tanda gejalanya akan lebih cepat.
0: Tapi kalau hewan yang katakanlah kan tanda kutip gila tadi ya, perilakunya juga kelihatan kali ya, supaya kita jangan ngedeketin gitu.
2: Iya, betul.
0: Saya kan jaga jarak nih sama Anda nih.
1: Kamu mau dicakar?
2: Biasanya perilakunya ada dua nih yang satu biasanya anjingnya tenang gitu ya. Kemudian agak ngumpet, takut air, sama kan gitu kan.
1: Gak joget-joget juga yuk.
2: Atau justru yang biasanya tenang, dia berubah jadi geragas gitu. Jadi sering nyerang dan lain sebagainya seperti itu. Nah. Terus ciri khasnya biasanya kalau rabies itu, kalau memang dia benar-benar rabies, itu ada keluar air liur.
0: Liur ya.
2: Liurnya tuh berlebih gitu. Memang kan kayak biasanya anjing itu kan ada air liur, betul. Tapi ini air liurnya agak berlebih. Beda gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, agak over.
1: Jadi bedakan gitu ya. Anjing dengan manusia kalau gila.
0: Begitu ya, ini ya. Pengetahuan baru ya, ya bagi kita semuanya dan edukasi juga bagi masyarakat ya untuk bisa terhindar begitu ya dari zoonosis tadi begitu ya, Kang Yofri. Nih datang ibu makin seru.
1: Ya.
0: Waktu tiba-tiba udah berlalu cepat banget ini Kang Yofri.
3: Gak terasa. Ya?
0: Gak terasa. Pak Rahmat rencana kapan?
1: Dia mau sepil ini loh.
0: Mau iya lagi
1: ini
0: kartu.
1: Tadi. Kartu. Kartu. Kartu lagi. Menuju sehat ya.
3: Kartu menuju sehat. Kartu menuju
1: sehat. Kartu pintar.
3: Kartu pintar.
1: Ya. Ini ternyata apa namanya Kang Rahmat ini punya kartu donor darah dari tahun 1900-an.
0: 99.
1: Oh iya itu sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jaman Firaun. Nah, ya. Dari zaman ditulis tangan.
0: Tulis tangan.
1: Tulis tangan itu mesin ketik manual itu.
3: Iya. Iya.
1: Nah ini masih ada nih. Nih pendengar bisa dilihat kan?
0: Ya. Kami membuat kuis dadakan. Siapa yang menulis?
1: Jadi
3: yang warna merah.
1: Yang warna merah.
0: Nah, oh, oke.
1: Okay. Masih ada loh.
0: Masih ada ya. Mohon maaf ini audio ini. Pada mati kapan rencana rilis bukunya itu?
3: Lagi susun sama tim 5 orang. Mudah-mudahan doakan aja. Saya perlu juga ke Pak Wawan minta foto-foto untuk
0: gitu.
3: Salah satu untuk poin-poin yang di dalam buku tadi. Yang kedua juga saya juga berharap nanti juga RRI ikut membantu dalam rangka kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada kekurangan darah nih di PMI Bogor dan sebagainya. Saya kira bisa ikut menyiarkan gitu kan sehingga masyarakat buat generasi yang akan datang juga bisa terlibat. Saya bilang kesehatan itu sebenarnya murah, tidak mahal kesehatan itu. Yeah. Yang penting kita bisa menjaga dan selalu berdonor darah. Saya yakin kesehatan itu bagian dari itu. Yeah. Makanya anak-anak muda yang sekarang itu belum berdonor darah, ayo kita sama-sama karena setelah berdonor itu sehat badan kita itu.
1: Yeah,
3: dan tidak semua maaf ya karena badan saya kurus, jadi selalu diterima di mana-mana gitu kan.
1: Karena badan itu kurus darahnya banyak.
3: Darahnya alhamdulillah
1: kualitasnya
3: jadi stabil terus gitu kan. Stabil tiap bulan sekali darah kita itu diambil diambil dan sebagainya. Tapi proses itu sebenarnya bukan tidak hilang, justru mengembalikan darah kepada darah yang normal kembali gitu kan.
0: Diregenerasi.
3: Di regenerasi kembali.
2: Sel darah jadi baru.
1: Sel darah baru.
3: Darahnya
2: makanya ada
3: juga baru.
2: Rasa efeknya tuh kayak seger gitu.
3: Ya seger Pak, selalu seger dan sebagainya. Makanya teman-teman kadang-kadang menyarankan kok Pak Rahmat
1: sehat
3: dari dulu sehat terus gitu kan.
1: Amin.
3: Dan alhamdulillah itu juga bagian dari doa teman-teman mungkin yang setelah kita berikan donor darah kepada mereka. Yang kedua juga kita selalu berpikir positif apapun yang kita lakukan dan sebagainya. Kita membaca bagaimana kita juga membantu pemerintah. Kalau setiap warga negara selalu sakit dan sebagainya, beban pemerintah itu selalu mahal. Keluarga, tetangga dan sebagainya. Tapi kalau kita menjaga kesehatan, beban kita akan berkurang. Itu kan karena selalu menjaga kesehatan. Dan yang terakhir saya kira saya mencoba buat anak-anak muda generasi-generasi yang sekarang itu, ayo kita berdonor. Semakin Anda sering berdonor, maka semakin kesehatan akan semakin terjaga.
0: Amin.
1: Ini juga ada layanan donor darah untuk kesehatan ya. Kan nggak semua darah itu bisa diambil ya. Kayak seperti apa yang 7,5 apa sih batasan minimum itu Bu?
3: Usia-usia itu ya.
1: Kekentalan darahnya terlalu kental, nggak bisa donor darah. Tapi dia ingin mengeluarkan darahnya untuk kesehatan.
3: Iya. Sampai ada yang beku darahnya tinggi. Itu darah beku di ini
1: sampai itu dikeluarkan itu ada kan itu. Pelayanannya kan tapi harus berbayar kurang lebih seperti itu. Apa namanya itu?
2: Kalau teknis saya harus sama tim UDD soalnya secara teknis saya kurang apa.
3: Pak Yopri datang ke sana wawancara.
1: Karena kan kolesterol saya tinggi misalkan.
0: Ya. Nah, Bu, nanti langsung ajak ke PMI ya, Bu.
2: Iya.
0: Kang Yopri.
1: Sedotnya pakai jet pump. Biar diganti dari biru.
0: Benar. Pak Wawan, besok hari H-nya ulang tahun PMI yang ke-81 sama seperti kita di bulan yang sama juga di tanggal 11 kalau kami di RRI gitu ya. Apa yang menjadi tema dan apa yang menjadi semangat di tahun ini Pak Wawan?
4: Jadi untuk tema tahun sekarang HUT PMI itu peduli bergerak bersama gitu kan. Jadi mungkin ini tema utamanya.
0: Ya.
4: Artinya ada beberapa turunannya. Jadi sebenarnya filosofinya tuh di tema ini mengajak masyarakat untuk lebih mengutaskan kemanusiaan dan kepedulian terhadap kegiatan kemanusiaan di lingkup kota, kabupaten dan Indonesia seperti itu. Dan kita sendiri di HUT sekarang ini memang tidak banyak event-event. Kita hanya melaksanakan kegiatan pertama khususnya formalnya adalah apel. Yang rencana besok kita laksanakan di Plaza Balai Kota. Jam 7.30 kita mengundang seluruh anak-anak PMR, KSR dan TSR. Juga kita mengundang beberapa OPD teknis yang memang keterkaitan dengan kita, termasuk juga rumah sakit-rumah sakit. Dan alhamdulillah juga kemarin di rumah sakit PMI, dia akan menyumbang tuh tempat tidur untuk UKS sekolah. Kalau jumlahnya kita belum ada update data nih, berapa yang akan disumbang oleh rumah sakit PMI. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman anak-anak UKS yang di sekolah-sekolah seperti
0: betul,
4: itu.
0: Betul.
4: Dan kita pun juga besok rencana akan memberikan penghargaan nih, khususnya yang para pendonor yang cukup banyak lah. Pak Rahmat ini nih, yang tadi bilang 100 sekian ya. Biasanya kalau di atas 100 suka diundang Pak Yusuf Kalla tuh.
2: Ini pusat. Biasanya penghargaannya kalau 100-100 oleh presiden.
1: Presidennya. Udah bukan liter lagi, galon.
2: Mungkin masih sekarang masih diajukan ya. Proses pengajuan.
0: Kalau dari tahun 99 bukan galon lagi, torrent.
1: Torrent bisa jadi nih.
4: Bukan itu Kak Ngasru.
0: Ya. Jadi memang kemanusiaan ini tentu adalah budaya ya Kang Yofri ya, sebuah kebiasaan untuk peduli, membantu, tidak acuh terhadap lingkungan sekitar. Jika ada closing statement mungkin dari Pak Wan atau mungkin dari Ibu, bagaimana cara membangun budaya kemanusiaan di tengah masyarakat Kota Bogor supaya kepedulian itu tidak hanya muncul pada saat krisis saja. Pak Wan, silakan terakhir.
4: Ya, mungkin ininya kembali ke kita pribadi ya, memunculkan rasa simpati, empati kita seperti itu. Karena kalaupun kita tidak muncul rasa itu, ya tidak ada hal untuk mewujudkan kemanusiaan itu sendiri seperti itu. Kami sendiri PMI dengan logonya apa, Bu Wisma? PMI selalu
2: bantu.
4: Tagline-nya itu
2: selalu bantu.
4: PMI selalu bantu. Tidak melihat suku, ras, agama semua. Kita semua kita bantu seperti itu. Artinya ketika seseorang bergabung dengan PMI, dia harus siap lahir batin untuk membantu masyarakat. Itu sih.
0: Gitu tuh. Karena bukan tentang siapa, Kang Yo. Tapi
1: tentang apa?
2: Apa yang bisa kami kerjakan? Ya, apa
0: tentang
2: yang
0: bisa kami kita saling menjaga. Betul, kan gitu ya. Baik, tampaknya kita harus segera akhiri ya. Kang Yofri.
1: Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat masyarakat dan masyarakat lebih aware dengan kesehatan dan betul, juga lingkungannya terutama seperti itu.
0: Iya.
1: Pak, dan jangan apa? Lupa ya, donor darah.
0: Donor darah.
3: Besok harus hadir tadi.
0: Benar.
1: Puasa dulu nih hari ini.
3: Boleh puasa hari ini, makannya nanti di sama Pak Wawan udah disediakan materi.
0: Pak Wawan atur nuwun pisan, Ibu terima kasih banyak. Pak Rahmat juga terima kasih, Kang Yofri.
1: Yang enggak terima kasih masih di sini.
0: Oh, masih di sini.
1: Bila hitofik wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, saudara pendengar, kembali hadir ya, 3 kali dalam 1 pekan, dan untuk edisi Rabu, Halo RRI kembali menyapa Anda, saudara, program interaktif yang hadir di segmen penutup hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Kita akomodir ya untuk Anda yang ingin bercerita dan menyuarakan aspirasi Anda, saudara pendengar, untuk nanti kita akan coba urai, kita akan coba memahami, dan kalau memang ada persoalan yang membutuhkan tindak lanjut, tentu kita cari jawabannya bersama-sama. Karena kita percaya di balik satu hal yang ingin Anda suarakan, ini seringkali ada cerita yang lebih panjang ya. Ada warga yang mungkin sudah mencoba mengurus berkali-kali, sudah menunggu ya, ada yang bingung harus bertanya kepada siapa, ada juga yang sebenarnya tidak menuntut sesuatu yang berlebihan ya, hanya ingin didengar, diberi kejelasan untuk kemudian mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya, saudara. Dan peran itu tentu hadir dalam program Halo RRI, saudara. Anda bisa menghubungi kami ya untuk menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung 02518312450, atau berkirim pesan di WhatsApp saudara pendengar 08 5 kali 4200. Bisa voice note juga, namun kuatkan informasi terkait aspirasi Anda dalam bentuk foto dan juga video untuk bisa menjadi peta solusi yang nanti akan segera dieksekusi, ataupun bisa memanfaatkan fitur di aplikasi RRI Digital ya, yaitu live chat, saudara pendengar ya. Jadi silakan, kita nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung di segmen ini Halo RRI hingga pukul 10 nanti.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di Halo RRI. Kali ini kita masuk ke satu laporan yang rasa kita harus dudukkan pelan-pelan nih, karena di dalamnya ada dua persoalan yang saling berkaitan ya. Di satu sisi ada bantuan sosial yang tidak lagi diterima warga karena statusnya dianggap sudah tidak memenuhi kriteria. Namun di sisi lain ada data kepesertaan ataupun data pelanggan listrik yang menurut pelapor ini perlu diverifikasi ya, karena diduga ada data yang menggunakan nick miliknya pada alamat yang berbeda. Dan jangan sampai kita langsung menyimpulkan ada penyalahgunaan data sebelum ada hasil verifikasi ya dari pihak yang memiliki kewenangan. Dan kali ini kita akan bacakan ya aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Didin Muhtadin, warga Kampung Wangun Tengah, Sindang Sari, Bogor Timur. Jadi beliau menyampaikan bahwa bantuan sosial yang sebelumnya diterima kini tidak lagi didapat karena statusnya disebut atau dianggap sudah mampu, tidak memenuhi persyaratan. Dan salah satu hal yang ingin beliau pastikan adalah terkait informasi mengenai data rekening atau pelanggan listrik yang diduga terkait dengan NIK beliau. Menurut laporan yang kami terima, pendengar, ketika dilakukan pengecekan ke ULP PLN, ini diduga ada data pelanggan listrik dengan alamat yang berbeda dari alamat tempat tinggal beliau. Jadi pelapor juga menyebut adanya data dengan daya 2200 volt ampere, dan perkiraan tersebut sudah pernah dilaporkan ke pihak PLN, namun sampai saat ini belum ada konfirmasi lanjutan yang memberikan kejelasan mengenai hasil pengecekan tersebut ya. Sementara ketika menyampaikan persoalan ini ke kelurahan, pelapor juga mengaku diarahkan untuk menanyakan hal itu kepada pendamping PKH ya. Jadi memang kalau melihat persoalan ini bukan hanya sebagai data bansos tidak sesuai, karena di balik data itu ada keluarga. Pak Didi menyampaikan bahwa dirinya adalah penyandang disabilitas, memiliki anak yang juga penyandang disabilitas. Artinya ketika bantuan sosial terhenti, dampaknya ini bisa langsung terasa pada kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang ingin dikonfirmasi tentu terkait data ya. Dan ya kalau memang tidak layak, warga berhak mendapatkan penjelasan kenapa tidak layak. Tapi kalau ternyata ada data yang tidak sesuai.

Nah ini tentu harus ada jalan untuk memperbaikinya. Dan ini memang pernah juga satu waktu di on air kan ya, terkait hal yang sama, kemudian terhubung juga dengan humas dari PLN begitu ya, yang saat itu menanti dikirimkan data detail ya dari Pak Didin. Namun saat itu sudah terkirim, tentu update terbaru ini tengah dinanti oleh Pak Didin. Dan tim Malware RRI juga saat ini tengah mencoba menghubungi humas PLN kembali, saudara, untuk mengetahui ya status terkini dan bagaimana kelanjutan ya terkait data pelanggan listrik atau penggunaan NIK dalam data kelistrikan begitu, supaya dapat penjelasan ya khususnya unit pelayanan yang menangani data tersebut, saudara pendengar. Sementara untuk status kepesertaan ataupun kelayakan bantuan sosial, ini perlu ditelusuri oleh pendamping program ya, baik kelurahan, desa, dinas sosial, dan juga mekanisme pemuktahiran data bansos sesuai program yang bersangkutan ya. Jadi ada dua jalur yang kami coba tempuh ya. Pertama, verifikasi data listrik. Yang kedua, verifikasi data dan juga status kelayakan bansos ya, yang mana keduanya perlu dicek apakah memang saling berkaitan atau merupakan dua persoalan data yang berbeda begitu. Baik, nanti kita akan coba teruskan untuk segera saat mendapat respon, tentu saja kita mendapat klarifikasi secara detail ya, untuk menjawab hal-hal yang tampaknya memang menjadi rasa penasaran dari Pak Didin ya, selaku pelapor yang menyampaikan aspirasinya di program Halo RRI. Dan kita masih menunggu jika ada hal lain ya bagi pendengar Pro 1 yang ingin menyuarakan ya apapun yang menjadi curhatan Anda, silakan 08 1 5 4 200 atau langsung live on air di telepon studio Pro 1 0251 8312 450. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Terima kasih bagi Anda yang menjadikan Halo RRI sebagai ruang istimewa juga untuk Anda menyampaikan aspirasi saudara pendengar ya. Hal-hal yang tampaknya dekat sekali dengan kehidupan Anda, terutama di lingkungan sekitar Anda berada, pendengar. Dan kali ini kita sampaikan kembali satu aspirasi dari kawasan Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ya. Tepatnya di depan warung makan Emran Pebuaran yang di samping area pesantren. Laporan ini menyoroti persoalan infrastruktur mikro yang kerap luput dari perhatian besar, yaitu tutup got yang terus-menerus rusak karena tidak kuat menahan beban tonase kendaraan berat yang melintas ya. Jadi memang kondisi atau rasa jengkel yang dirasakan oleh warga setempat ini sudah berulang kali memperbaikinya secara swadaya, namun masalah yang sama terus berulang ya. Dan tentu ketika infrastruktur lingkungan ya, seperti halnya penutup saluran air yang dibiarkan rapuh, tidak memenuhi standar kekuatan beban, saudara, warga dan pemilik tempat usaha di sekitar pun alhasil dihantui kecemasan dan juga kekhawatiran ya, terutama potensi kecelakaan seperti halnya kendaraan terperosok ya, ada risiko kecelakaan juga bagi para pejalan kaki maupun kelelahan finansial karena ya harus terus-menerus mengeluarkan biaya perbaikan mandiri. Dan bagi lingkungan, kerusakan fisik jalan serta drainase yang semakin parah juga akan memicu potensi penyumbatan aliran air yang bisa berujung genangan ya, ataupun banjir lokal saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Dan ada kekhawatiran juga munculnya gesekan psikologis antara warga terkait siapa yang paling bertanggung jawab atas jalan lingkungan, serta menurunnya rasa aman bagi anak-anak dan juga santri yang beraktivitas di sekitar lokasi ya. Jadi penyelesaian masalah tutup got yang ambles ya akibat tonase kendaraan berat ini memang memerlukan penanganan segera begitu, pendengar, baik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor untuk segera meningkatkan struktur ataupun betonisasi permanen ya yang diharapkan oleh masyarakat agar sesuai dengan kapasitas muatan kendaraan, saudara. Dan nanti tim juga akan coba menghubungi domain koordinasi antara pemerintah kecamatan setempat yaitu Bogor Selatan ya bersama Kelurahan Pamoyanan serta Dinas Perhubungan untuk menertibkan tonase kendaraan yang melintas di jalur lingkungan tersebut, saudara. Dan satu keadaan yang membuat hati resah juga dirasakan oleh Rismawati Nur ya, yang mengaku kehilangan dompet hitam ya atas nama pemilik Rismawati Nur, di mana dompet tersebut berisi beberapa dokumen penting, di antaranya SIM, kemudian KTP, KIJ, ada ATM juga dan kartu tanda anggota, saudara pendengar ya. Tidak disebutkan ya lokasi jatuh ataupun karena emang baru tersadar mungkin saat sampai di rumah begitu, pendengar ya. Jadi jika ada warga Bogor yang saat ini mendengarkan siaran kami ya, jika menemukan sekali lagi sebuah dompet hitam ya atas nama Rismawati Nur ya, Anda silakan untuk bisa menghubungi ya dengan nomor kontak penanggung jawab 0895176126664, saudara. Kami ulang 0895176126664 ya. Semoga tentu ini bisa membantu ya, meringankan kondisi psikologis dari pemilik dompet yang saat ini mungkin masih risau begitu ya, karena Di dompet tersebut berisi dokumen-dokumen penting yang dalam waktu dekat mungkin juga akan segera digunakan ataupun diperlukan begitu saudara. Jadi mohon bantuan nih kepada warga Bogor yang saat ini mendengarkan informasi tersebut ya, jika menemukan dompet hitam ya, silakan untuk bisa mengkontak nomor yang tadi kami bacakan saudara. Masih ada waktu 10 menit ke depan, jika ada aspirasi lain kami masih nantikan saudara. 08-15x4200 atau kontak kami di 0251-8312450 saudara. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: TBC masih menjadi ancaman kesehatan, namun kita bisa mencegahnya.
1: Saya selalu pakai masker kalau batuk.
2: Saya juga rutin membuka jendela supaya udara segar masuk.
0: Langkah sederhana seperti menutup mulut saat batuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
1: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
2: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
0: Bersama, kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama.
3: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
4: Partisipasi Anda adalah inti dari program Halo RRI. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah mempercayakan aspirasinya untuk kami suarakan, begitu saudara. Di program yang memang hadir hanya satu jam di segmen penutup rangkaian Bogor pagi ini, kami sekali lagi membuka jalur komunikasi yang mudah untuk Anda jangkau, saudara. Dan kami akomodir setiap harinya untuk kemudian kami on-airkan di jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Anda bisa telepon kami langsung ya, telepon studio 02518312450, mengirimkan pesan maupun voice note melalui WhatsApp Pro 1081 5x4200. Demikian juga bagi Anda yang ingin menggunakan live chat, silakan di aplikasi RRI Digital, saudara. Semua jalur komunikasi kami buka ya, karena suara Anda adalah prioritas kami. Dan semoga apa yang tertunda untuk kita mendapat penjelasan dari pihak-pihak terkait untuk edisi kali ini bisa segera dapat kembali kami update ya, saat program Halo RRI hadir kembali untuk edisi Jumat pagi. Dan tidak terasa sudah di 5 menit jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan segmen-segmen berikutnya yang akan terus menemani aktivitas siang Anda. Bogor siang ini nanti akan ditemani oleh rekan Delis. Waktunya kami akhiri, dan sekaligus saya Nasrul Alwi pamit undur diri, saudara pendengar. Selamat menikmati hari Rabu Anda, semoga dilancarkan selalu. Dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, saya pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini pendengar di edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dan segmen pembuka kami hadirkan menemani Anda di Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, pendengar. Dan topik kita pada siang hari ini adalah akan membahas mengenai Jaga Desa, Jaksa Garda Desa. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor di kesempatan yang baik kali ini. Yang pertama, Delis perkenalkan, ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bogor, yakni ada Bapak Dr. Andes Hadiana Esos MSI. Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali ya, Mbak Adeli.
0: Oke, dan yang berikutnya ada Ketua APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor, ada Bapak Haji Abdul Aziz Anwar SE. Selamat siang, assalamualaikum Bapak.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Dan berikutnya ada Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, ada Bapak Abdullah Muhammad Ihsan SH. Selamat pagi menjelang siang Pak.
3: Pagi menjelang siang juga Mbak.
0: Sehat Delis. Ya Pak? Sehat
3: dan semangat. Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Sesuai dengan cuaca di pagi menjelang siang ini cerah, tentunya Bapak-bapak sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, sudah semangat karena sedari pukul 9 tadi kayaknya ya Pak ya. Sudah standby. Baik pendengar, dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Bogor, kembali bersama saya Delis Nur dalam program Jaksa Menyapa pendengar, program kerjasama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang hadir untuk membahas isu-isu hukum yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi desa-desa di Kabupaten Bogor, yaitu program Jaksa Garda Desa atau yang akrab disebut Jaga Desa. Program ini tentunya hadir mengawal pengelolaan dana desa agar tepat sasaran, lalu juga transparan dan bebas dari penyimpangan pendengar. Untuk membahas ini lebih dalam, kami juga nanti akan bertanya satu-satu kepada bapak-bapak yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Hampir lupa ya, karena hadir juga narasumber kita, ada Bapak Haji Lukmanul Hakim SAG sebagai pengurus APDESI Kabupaten Bogor. Mohon maaf ya Pak, terlewat ya. Sehat ya Pak?
4: Sehat.
0: Baik. Dan berikutnya ada Bapak Pendi Bin Asim SE sebagai pengurus APDESI Kabupaten Bogor. Selamat siang Bapak, sehat ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Ini berkaitan dengan Jaga Desa, Jaksa Garda Desa. Delis mau ke Pak Kadis terlebih dahulu, izin. Boleh, Pak Kadis. Siap. Ini bisa dijelaskan Pak secara singkat, apa peran DPMD sendiri dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Bogor Pak?
1: Ya baik, terima kasih Mbak Delis ya.
0: Betul.
1: Nah, baik Mbak Delis, berkaitan dengan peran DPMD ini, tentunya DPMD adalah tugas pokok fungsinya adalah membantu Bupati, khususnya di dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan desa di Kabupaten Bogor. Seperti kita tahu bahwa Kabupaten Bogor ini terdiri dari ada 416 desa, ya. 19 kelurahan yang memang relatif cukup besar di Jawa Barat. Oleh karena itu, keberadaan DPMD ini perannya sangat penting di dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa di Kabupaten Bogor. Salah satunya memang tentang peran kita itu, kita harus bisa juga membina mereka, pemerintahan desa termasuk di dalamnya ada kepala desa, perangkat desa, ya bahkan juga dengan BPD, karena pemerintahan itu kan termasuk di dalamnya adalah legislatifnya adalah di BPD. Kemudian juga banyak sekali kegiatan-kegiatan atau yang sudah banyak sekali dilaksanakan di tingkat pemerintahan desa, tentunya kita harus mulai melaksanakan pembinaan dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian juga pertanggungjawaban dan sebagainya. Oleh karena itu intinya bahwa fungsi kami mengedepankan kepada pembinaan gitu kan, dan tentunya karena luasnya Kabupaten Bogor, tentunya pembinaan dan pengendalian serta pengawasan pun Pak Bupati sudah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada para camat untuk bisa lebih dekat melaksanakan pembinaan di lapangan. Saya kira secara umum seperti itu.
0: Oke, baik. Sejauh ini Pak Kadis, bagaimana gambaran umum untuk pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor dan apa saja tantangan yang paling sering ditemui nih di lapangan?
1: Iya. Sebetulnya tentang dana desa, kita informasikan kepada masyarakat secara umum bahwa tata kelola keuangan di desa ini sumber pembiayanya tidak hanya dari dana desa pemerintah pusat, tapi kurang lebih untuk di Kabupaten Bogor ada 5 item utama. Pertama adalah dari dana desa, dari pemerintah pusat, kemudian ada juga alokasi dana desa, kemudian juga ada bagi hasil dari pajak retribusi, kemudian juga ada dari bantuan keuangan provinsi, dan terakhir ada bantuan keuangan kabupaten. Di luar itu pun kami masih ada juga beberapa atau beberapa desa yang mendapatkan dari bonus produksi ya di wilayah Kecamatan Pamijahan. Jadi sumber pembiayaannya cukup relatif banyak. Oleh karena itu tentunya bahwa

0: dengan tata kelola ini kita harus lebih intensif lagi melaksanakan pembinaan dan pengawasannya, sehingga apa yang sudah direncanakan benar-benar bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi sebetulnya yang paling umum, yang paling umum tantangannya dari sisi perencanaan, ya perencanaan mereka sudah biasa melaksanakan, tetapi pada pelaksanaannya kelemahannya itu selalu berbeda. Tentunya perbedaan ini adalah ada yang memang bisa dipertanggungjawabkan karena situasi kondisi di lapangan seperti itu. Saya kira seperti itu sih.
1: Oke. Jadi tantangannya memang berbeda-beda sesuai dengan apa yang ditemui di lapangan gitu ya Pak ya. Pak Kadis, terima kasih. Delis mau ke Pak Ketua Abdesi, Bapak Haji Abdul Aziz. Ini sebagai Ketua Abdesi, Bapak bisa diceritakan bagaimana kondisi real sebagai Kepala Desa juga sekaligus ya Pak ya, dalam menjalankan tugas pengelolaan dana desa sehari-hari Pak.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang kami yang beberapa kali dalam bincang-bincang pagi hari ini. Memang di dalam penetapan anggaran itu yang pertama kali kita dasarnya menetapkan kebijakan terlebih dahulu. Kebijakan itu kita adanya musrembang desa. Lalu mana titik-titik yang skala prioritas yang memang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Itu satu poin. Yang kedua perencanaannya. Pasti perencanaannya itu kan harus berdasarkan memang ada juknisnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai kebijakan yang kita buat tapi tidak sesuai dengan alur yang diberikan oleh pemerintahan pusatnya, ya, Pak. Itu salah satu. Kalau bicara pelaksanaan, sekarang itu kan memang sudah jelas. Seluruhnya sudah harus di pihak ketiga kan. Lalu memang sudah harus pemberitaannya pun, kita pelaporan dan lainnya itu sudah harus media sosialnya pun memang harus ditegakkan seluruhnya. Itu salah satu.
1: Oke, baik. Nah, untuk kendala nih, Pak Ketua, yang paling sering dihadapi sebagai kepala desa dan perangkat desa khususnya memang terkait aspek hukum dan administrasi di khususnya keuangan seperti apa Pak?
2: Ya, kadang memang pemahaman regulasinya, kadang-kadang memang suka berubah-ubah regulasinya. Misalnya hari ini penggunaan dana belum bisa untuk skala prioritasnya karena kan terbagi, ada jalan itu kan terbagi. Misalnya kita ambil contoh jalan, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Peruntukannya itu salah satunya. Lalu irigasi yang tupoksinya memang desa harus merapikan karena kebijakannya punya PUPR, sehingga kita pun harus koordinasi. Kadang-kadang jenis kebijakannya memang aturannya yang harus kita rapikan kembali. Jangan sampai kan masyarakat taunya wah irigasi ini belum dibenarkan kan ada dana ini, dana ini. Padahal kewenangannya milik kabupaten. Padahal kewenangannya milik pemerintah pusat. Nah, ini yang regulasinya kadang-kadang berubah-ubah yang memang harus kita rapikan kembali.
1: Oke, baik. Delis mau ke Pak Kasubsi, Bapak Abdullah M. Ihsan ya Pak ya. Ini bisa dijelaskan Bapak apa sebenarnya latar belakang untuk tujuan dibentuknya program Jaksa Garda Desa oleh Kejaksaan ini Pak?
3: Jadi memang Mbak Delis, kita melihat bahwa desa itu kan sekarang menjadi apa ya, menjadi cukup seksi begitu dalam artian apa, sudah mulai mendapatkan perhatian-perhatian yang luar biasa khususnya pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Desa. Nah, kemudian itu adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap desa dan juga masyarakat desa. Nah, perhatian itu kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk komitmen pemerintah untuk menyalurkan apa, bantuan keuangan kepada desa yang nanti akan dikelola oleh desa dalam bentuk dana desa dan alokasi dana desa. Sehingga tujuannya tadi untuk meningkatkan pemberdayaan di desa dan juga meningkatkan kualitas yang ada di desa juga gitu. Nah, kemudian tapi dalam pelaksanaannya kita juga melihat bahwa tidak berjalan mulus ya. Program ini tidak berjalan, maksudnya inisiatif tadi tidak berjalan mulus karena ada juga permasalahan-permasalahan yang timbul, khususnya kalau kami sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang menjadi concern adalah terhadap potensi-potensi permasalahan hukum yang timbul karena pengelolaan-pengelolaan keuangan dan anggaran itu kan memang bersumber dari anggaran negara, sehingga penggunaan dan peruntukannya juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi pedoman. Sehingga melihat banyaknya permasalahan-permasalahan tersebut, muncullah kemudian inisiatif kita untuk karena latar belakang dan background pemahaman ya. Dari para kepala desa yang mendapatkan mandat untuk mengelola ini kan berbeda-beda, tidak sama. Maka atas dasar itu di Kejaksaan, kemudian khususnya di Kejaksaan Agung di tingkat pusat, ya menginisiasilah ya. Bagaimana kita mengasistensi, bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita sama-sama mengawal nih agar program pemerintah yang mandatnya dititipkan ke desa ini bisa berjalan dengan optimal, dan juga kita memitigasi resiko-resiko hukum yang timbul. Nah, atas dasar itu akhirnya kita mengedepankan itu tadi, inisiasi program namanya Jaksa Garda Desa atau yang kita kenal Jaga Desa. Jadi ya, dalam desa. Artian mungkin maknanya adalah menjaga ini dalam artian kita mencegah ya, langkah-langkah preventif ya. Yang memitigasi resiko-resiko hukum yang timbul. Itu termasuk, jadi kalau desa kebingungan secara hukum, dia butuh konsultasi. Nah, kami melalui program Jaksa Garda Desa tadi membuka pintu konsultasi, khususnya terkait dengan permasalahan hukum ya, ya. Agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi kita mengedepankan, karena selama ini kan yang kita kedepankan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya represif atau penindakan. Tapi sebenarnya yang tidak kalah penting adalah pencegahan.
1: Preventif itu ya, Pak. Ya.
3: Makanya inisiasi ini kemudian timbul.
1: Okay.
3: Itu kurang lebih.
1: Baik. Baik, Dirs juga mau menanyakan secara teknis, Pak. Pendampingan apa yang memang diberikan atau yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ini kepada desa-desa melalui program ini?
3: Yang memang seringkali dan rutin kita lakukan ya di desa-desa, khususnya di Kabupaten Bogor juga, adalah karena tadi fungsinya adalah kita preventif, maka beberapa bentuk kegiatan yang kita lakukan, pertama diantaranya adalah kita memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum ya, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, mana yang harusnya dijadikan pedoman ya kan, mana batasan-batasan yang menjadi kewenangan atau misalnya diskresi yang bisa dilakukan oleh kepala desa. Nah, jadi untuk meningkatkan kesadaran hukum agar tidak ada lagi kemudian nanti kepala desa berikut perangkatnya dia mengatakan, oh saya nggak tahu aturannya Pak, gitu, saya nggak tahu aturannya. Nah, itu kita memitigasi hal itu, jadi sehingga para kepala desa beserta jajaran dan perangkatnya ini lebih punya tingkat pemahaman yang sama ya, sehingga memitigasi dan meminimalisir resiko-resiko terjadi penyalahgunaan atau misalnya maladministrasi dalam penggunaan anggaran. Selain itu juga tadi, selain dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan hukum, kita juga mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya asistensi dalam bentuk kita membuka ruang-ruang untuk memberikan pendapat hukum, untuk kemudian memberikan konsultasi yang ya baik formal maupun non formal juga ya kan, termasuk juga pembinaan-pembinaan ya. Nah, biasanya kami juga bekerja sama dan bermitra dengan DPMD juga untuk sama-sama program-program pembinaan tadi kita sisipkan di situ untuk ya sama-sama meningkatkan dan mengelola dan mengawal lah program-program yang ada di desa. Itu seringkali kurang lebih seperti itu gitu.
1: Oke, baik. Mulai tergambar pendengar ya bahwa diadakannya Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa ini sebagai tindakan preventif gitu ya Pak ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga tadi memitigasi gitu ya hal-hal atau penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja terjadi. Baik, Delis mau ke Pak Kadis terlebih dahulu sebelum kita jeda. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihsan, Pak Kadis, ini apa saja bentuk kolaborasi yang konkret sebelum kita ke kolaborasi deh ya. Hadirnya program Jaga Desa dari Kejaksaan ini, Pak Kadis, bagaimana DPMD melihat sinergi ini, Pak?
0: Ya, terima kasih Mbak Andes. Jadi adanya program Jaksa Garda Desa atau di desa ini lebih banyak bilangnya Jaga Desa. Ini merupakan kontribusi yang sangat penting lah, dan tentunya memang bisa memperkuat tata kelola pemerintahan desa ya, khususnya yang secara umum adalah berkaitan dengan tata kelola keuangan kan seperti itu, sehingga keberadaan Jaga Desa ini adalah memberikan penguatan, ya, penguatan bagi pemerintahan desa dari sisi perspektif hukum, kemudian juga tadi mitigasi, ya, menghindari penyimpangan-penyimpangan, ya, termasuk juga bisa mengedukasi, kan begitu, mengedukasi, serta yang terakhir mungkin lebih kepada

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor siang ini. Ya, kali ini juga kami masih hadirkan Jaksa Menyapa untuk menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih berkaitan dengan jaga desa, Jaksa Garda Desa. Delis, mau langsung saja ke Pak Ketua Abdesi, Bapak Haji Abdul Aziz. Ini berkaitan dengan tanggapan rekan-rekan, Pak. Khususnya rekan-rekan kepala desa gitu ya, terhadap kehadiran program jaga desa ini. Apakah program ini dirasakan membantu justru atau menimbulkan kekhawatiran tersendiri, Bapak?
1: Baik, terima kasih Mbak Delis. Yang mana tadi sudah dikatakan oleh Pak Iksan dari Kejaksaan Kabupaten Bogor, pada inti dan prinsipnya khusus 416 desa. Hari ini semua desa, semua tidak memahami akan hal hukum. Pasca program ini sudah terjalin 3 tahun ya Pak Isan ya, kurang lebih 3 tahun, ini sangat membantu sekali. Karena desa itu kan minimnya

0: Soal hukum, Mbak. Mana yang tupoksi harusnya kiranya tidak melanggar atau seperti apa, sangat membantukan sekali. Jadi dengan adanya jaga desa ini, per hari ini dengan kejaksaan lewat abdesi dan para kepala desa, kita selalu pelatihan tiap tahun di kecamatan, Bapak. Jadi Mbak Delis, KBJ memberitahu regulasi yang kira-kiranya memakai anggaran desa ini yang kiranya melanggar hukum, mereka malah sangat membantu. Oh, jangan yang ini ya. Ini sangat membahayakan, sangat riskan. Kayaknya yang ini aja nih. Ya. Jadi sesuai dengan memang Bupati mengarahkan kami dan pihak dari kejaksaan, ini semuanya terakomodir. Jangan sampai di kemudian hari kepala desa bermasalah oleh APH. Nah, inilah langkah-langkah yang konkret yang memang harus dilaksanakan. Masalah anggaran desa ini kan mutlaknya semuanya adanya kepala desa. Jangan sampai penyalahgunaan seluruhnya tidak sesuai dengan eksistensinya, akhirnya kepala desanya ke bawah hukum akhirnya. Ini sangat membantukan sekali. Jadi sangat, jadi kita pun tahu hukum. Tahu hukum semua staf desa. Jadi kita diberikan ilmu sama mereka, inilah tantangan hukum yang baik dan administratif yang baik. Jadi kita pengelolaannya pun berhati-hati bersama-sama. Jadi kita gelar. Kita gelar nih anggaran dana desa sekian nih sekian yang kiranya membahayakan, ada dari pihak kejaksaan yang jangan-jangan ini membahayakan. Mungkin Pak Kiai Lukman mau menambahkan.
1: Terima kasih Pak Ketua. Jadi kami atas nama pengurus abdesi dan juga para kepala desa menyambut baik tentang instruksi Jaksa Agung RI nomor 5 tahun 2023 terkait dengan jaga desa adalah sebuah inisiatif, sebuah inovasi yang kemudian melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Kan bagaimana kemudian kehadiran kita semuanya dalam tata kelola pemerintahan baik pusat maupun pemerintahan paling bawah yaitu desa, semuanya terkoneksi dengan baik, semuanya terkolaborasi dengan baik, semuanya bersinergi dengan baik. Maka hadirnya jaga desa ini kami menyambut baik dengan seluruh perangkat yang ada di dalamnya, begitu ya. Nah, dengan adanya pendampingan, edukasi, kemudian dengan adanya pencerahan, ini kan membawa sebuah aura bagaimana desa itu ditata dengan baik begitu. Nah, ini penting saya kira untuk kemudian teman-teman memahami ini gitu. Nah, pola yang kemudian dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor juga adalah polanya juga tidak bersifat formalistik gitu, tapi juga lebih kepada pendekatan persuasif. Nah, ini yang kami suka begitu ya. Kadang kejaksaan pengurus abdesi kesini kita ngopi gitu kan, kita diskusi. Nah, itu kan sesuatu yang kemudian lebih kekeluargaan, lebih mencerahkan begitu ya. Jadi ada sesuatu yang kemudian bahwa kejaksaan atau terkait dengan penegak hukum bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Tapi ketika kita duduk bareng begitu ya, ini loh masalah kami begitu ya, apa kemudian tanggapan atau masukan nasihat buat kami agar semua tata kelola pemerintahan desa berjalan dengan baik. Maka kami pengurus abdesi dan seluruh kepala desa Kabupaten Bogor menyambut baik dengan gagasan yang brilian ini.
2: Artinya memang kolaborasi ini dibangun dengan begitu hangat ya Pak ya, dan tidak ada unsur yang sangat menegangkan atau seperti apa, jauh dari sana ya Pak ya.
0: Bahkan Mbak, perlu saya tambahkan, di sela-sela kita kadang main sepak bola bareng. Jadi sama Pak Isan pun, sama Pak Kajaria itu semuanya dengan perangkatnya kita jadi cair. Jadi teman-teman pun lebih pada terbuka akhirnya. Pak izin, ini kita pengelolaan ini benar gak sih? Kira-kira hukum. Jadi cair juga di lapangan bola, cair akhirnya Mbak. Jadi Pak Isan ini salah satu, ya karena beliau semua kades kenal semua Mbak. Yang selama ini hanya kalau ada panggilan APH baru, kalau enggak, jadi terhubunglah humanis untuk membangun Kabupaten Bogor.
2: Baik. Pak Ketua, ini adakah pengalaman konkret Pak, di mana pendampingan dari kejaksaan ini membantu desa menyelesaikan katakanlah ada sebuah persoalan administratif lah gitu yang memang dihadapi sebelum berkembang menjadi masalah hukum yang lebih besar Pak?
0: Per hari ini alhamdulillah di Kabupaten Bogor belum ada. Per hari ini alhamdulillah, karena yang tadi kita sudah terjalinnya 3 tahun 4 tahun jaga desa ini, ya inilah hasilnya sekarang. Walau tidak bisa kami pungkiri masih ada celah teman-teman yang tersandung hukum. Ya inilah yang masih kita koreksi bersama ya Pak Isan ya, menjadi PR kita sama-sama lain dengan Pak Kadisnya juga, sehingga hari ini pun kami dari abdesi menghimbau kepada teman-teman, karena per hari ini bantuan keuangan per hari ini sudah 117 desa yang cair. Sehingga kami pun lewat abdesi selalu menghimbau LPJ-nya serapikan, pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya semuanya, yeah, hasil dengan Muslembang. Mungkin lebih itu.
2: Oke, artinya semuanya rapi sesuai dengan aturan, yeah, nah, pada akhirnya juga tidak ada yang bermasalah di ujungnya, yeah, ya Pak ya. Yeah. Pak Ihsan, ini berkaitan dengan program ini, sejauh ini sudah berapa desa di Kabupaten Bogor yang tersentuh program jaga desa ini, dan apa saja bentuk kegiatannya selain tadi Bapak sampaikan juga sosialisasi dan lain sebagainya.
3: Baik. Jadi memang kalau kita melihat tadi disinggung oleh Pak Kadis, jumlah desa kita ada 416,
2: ya, ya. Sebegitu ya, banyaknya ya Pak ya.
3: Itu salah satu kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di, ya, Indonesia. Nah, jadi memang selama bergulirnya ke program ini dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang sampai dengan hari ini, kami mencatat ya hampir semua desa sudah tersosialisasi terkait dengan kegiatan atau program jaga desa. Karena memang khusus apalagi di tahun lalu itu kami gencar melakukan sosialisasi karena memang ada launching. Jadi ke program jaga desa ini salah satu inovasinya adalah ada aplikasi yang itu apa ya, fungsinya untuk melakukan monitoring terkait dengan penggunaan keuangan desa. Nah, itu kami sosialisasikan tahun lalu. Jadi itu inisiasi dari Kejaksaan Agung, atau tindak lanjutnya setelah ada MOU bersama dengan Kementerian Desa. Jadi kemudian waktu itu sekaligus lah untuk launching aplikasi namanya Jaga Desa. Nah, dalam aplikasi itu ada fitur-fitur yang memang harus dilakukan upload ya oleh atau penginputan oleh desa, nanti perangkat desa terkait dengan penggunaan anggaran khususnya. Jadi di situ kita bisa melakukan monitoring secara langsung, walaupun mungkin kami nggak bisa turun atau menjangkau secara fisik ke lapangan ya, dengan keterbatasan yang kami miliki dan luas daerah yang luar biasa. Tapi kami bisa melakukan monitoring misalnya dari ketua abdesi ya desa Cimanggis, melalui sistem aplikasi kami itu kami bisa tinggal search namanya desa Cimanggis, kami tinggal cek penggunaan anggaran mereka, karena di dalam aplikasi itu apa mereka juga melampirkan dokumen-dokumen serta bukti terkait dengan realisasi penggunaan anggaran desa. Jadi semua sudah termonitor secara real time di situ. Nah, itulah yang kemarin apa memang apa salah satu pilot projectnya untuk apa penerapan aplikasi itu kita di Jawa Barat khususnya. Maka kemarin kami juga bekerja sama dengan abdesi serta DPMD juga untuk bagaimana aplikasi ini bisa menjangkau semua desa, dan alhamdulillah ya sekarang terus berjalan, terus berlangsung, sehingga monitoring yang kami lakukan ya tidak hanya apa ya, kalau dulu mungkin masih sifatnya kita harus offline, langsung turun ya offline, kalau sekarang enggak, kita cukup real time. Memang kita di ketika kita cek di sistem ada kekurangan, kita bisa langsung by phone konfirmasi langsung, ya, kepada kepala desa kan, Pak Kades, ini terkait kegiatan ini sudah direalisasikan belum ya kan, karena termonitor nih belum ada realisasinya gitu. Nah, itu sekarang inovasi yang memang kami bangun untuk mempermudah kita dalam melakukan monitoring. Sebenarnya ya tidak ada maksud dan niatan apapun. Ini sama-sama upaya kita, sama-sama untuk langkah tadi preventif tadi, tidak ada upaya untuk bagaimana dan bagaimana, enggak. Tapi ya sesuai dengan spirit dari program ini Jaga Desa, ya kita sama-sama mengawal. Karena memang banyak sekarang apalagi salah satu prioritas adalah pembangunan dari desa, ya kan. Segala sesuatu sekarang startnya nih dari desa. Dari desa. Jadi, memang luar biasa desa hari ini, para kepala desa punya peran yang luar biasa
2: dan tanggung jawab besar ya,
3: tanggung jawab besar juga. Makanya tanggung jawab dan peran besar itu bukan apa ya, kita harus dukung, kita harus support dalam bentuk tadi kolaborasi sama-sama. Ya kekurangan-kekurangan dari kepala desa ya terkait dengan apa pengelolaan dan untuk suksesi program-program nasional yang strategis itu, ya kita harus bantu, kita harus support dalam bentuk asistensi tadi. Bukan kita hadir untuk kemudian nanti menakut-nakuti atau apa, enggak. Tapi spiritnya adalah ini program yang sama-sama baik, khususnya program-program strategis nasional. Kita berkolaborasi di sana, di level kita, untuk bagaimana tiap-tiap desa itu nanti ya bisa sama-sama berhasil, mereka nggak sendiri,
2: ya.
3: Tapi didukung oleh seluruh unsur yang ada, stakeholder yang ada.
2: Oke, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya untuk Pak Ihsan, titik rawan nih Pak. Mungkin masyarakat juga ingin tahu apa saja titik rawan dan potensi penyimpangan yang memang paling sering ditemukan dalam pengelolaan dana desa berdasarkan pengalaman dari Kejaksaan Kabupaten Bogor.
3: Jadi Mbak Delis, kami juga bukan berarti kemudian dengan adanya program ini, memang secara kualitatif kita ingin dengan adanya program-program atau kegiatan jaga desa meminimalisir resiko hukum. Yeah. Tapi juga di satu sisi kita tidak bisa membatasi peran serta masyarakat, karena masyarakat juga punya peran strategis untuk melakukan pengawasan, ya. Karena tetap, apalagi kepada kepala desa secara politik dipilih oleh masyarakat, maka masyarakat punya saham nih untuk kemudian mengawal juga di tingkat ini. Kadang-kadang kami juga menerima laporan-laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan-dugaan bagaimana pengelolaan dana desa. Ya, seringkali memang yang menjadi objek-objek atau materi dalam laporan pengaduan masyarakat itu ya terkait pengelolaan keuangannya, transparansi ya biasanya. Terus kemudian ya dugaan penyimpangan, misalnya ada pertanggungjawaban kegiatan ya, atau mungkin kegiatan yang kurang tepat sasaran. Nah, itu biasanya yang seringkali kami terima sebagai aduan-aduan masyarakat. Nah, itu ya kami ketika menerima laporan-laporan pengaduan seperti itu, ya karena spiritnya kita pembinaan, maka kita akan koordinasikan dulu ke dinas terkait, DPMD yang punya fungsi pembinaan juga, kita koordinasikan juga dengan APIP bagaimana pelaksanaan ini. Kita juga tidak serta-merta juga langsung memutuskan bahwa ini adalah pelanggaran yang dimensinya pelanggaran hukum yang dimensinya tindak pidana, ya, karena kan ada mungkin yang sifatnya maladministrasi dan lain sebagainya. Nah, ini ini juga perlu kita pilih dan kita pilih. Tapi ya seringkali ya terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Jadi makanya mungkin tadi ketua sudah menyampaikan kan ini baru ada proses pencairan. Nah, itu di awal memang harus di warning, di awal memang harus diingatkan agar nanti penggunaan anggaran itu peruntukannya sesuai dengan tadi yang sudah direncanakan, ditetapkan dalam musrenbang. Nanti dalam pelaksanaannya juga entah swakelola atau apapun itu melibatkan masyarakat juga, disesuaikan semua. Nanti juga setelah itu proses penyusunan laporan pertanggungjawabannya juga disesuaikan. Nanti juga mengundang dari kecamatan untuk melakukan Onef ya, dalam pelaksanaan. Jadi melibatkan semua unsur tadi untuk meminimalisir dan mencegah itu. Ya, tapi memang harus sering sama-sama kita mengingatkan gitu, karena banyak kan 416 dan ya pasti adalah maksudnya yang lagi mungkin masuk angin gitu ya, atau yang lagi bersemangat gitu kebingungannya itu beda-beda. Makanya di sinilah peran strategis Ketua Abdesi juga, termasuk nanti juga dari DPMD kami juga di eksternal untuk terus mengingatkan gitu, terus mengingatkan, terus sama-sama mengawal ya, agar ya itu tadi kita meminimalisir celah-celah yang tadi kata ketua bilang masih ada ya, kalau bisa kita tutup nih sehingga ya semua pembangunan tujuan yang ada di desa yang sudah direncanakan bisa optimal.
2: Baik, Delis mau ke Pak Kadis. Pak, sebelum nanti Delis tanyakan berkaitan dengan harapan dari DPMD sendiri, dari sisi regulasi apa saja kewajiban administratif yang biasanya paling sering luput dari perhatian nih Pak oleh perangkat desa dalam penggunaan dana desa?
4: Ya, sebetulnya pada umumnya sih memang desa ini sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Hanya kadang-kadang hal-hal yang kecil gitu kan, ada hal-hal yang kecil yang memang sifatnya administratif itu terlupakan. Secara umum mungkin bisa digambarkan, yang pertama adalah berkaitan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian pada saat perencanaan dengan pelaksanaan, ini banyak faktor. Misalkan adanya bencana, pada saat perencanaan tidak ada bencana, tapi pada saat pelaksanaan ini bencana, bagaimana ini merubah, sementara itu kan perlu proses lagi karena sudah ditetapkan oleh bupati dan sebagainya. Atau juga kemudian mereka mau mengerjakan jalan, ada pelebaran, masyarakat sudah siap menghibahkan karena mungkin proses untuk dari perencanaan ke pelaksanaan sampai pencairan dana juga relatif perlu waktu. Sehingga masyarakat ada yang tidak puas, akhirnya hibahnya dibatalin. Nah ini juga kan ada hal-hal yang seperti itu, artinya ketidaksesuaian sepertinya lebih kepada faktor-faktor tersebut. Kemudian tadi disampaikan juga kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen itu misalkan dalam hal tidak ada tanggal, hal-hal yang kecil yang seperti itu ya. Kemudian RAB-nya seperti apa, ada sedikit perbedaan. Nah ini yang sebetulnya lebih kepada administratif tadi disampaikan seperti itu. Sehingga kita memang ke depan ini ya penata usaha keuangan itu harus benar-benar tertib sehingga nanti bisa benar-benar bisa dipertanggungjawabkan seperti itu.
2: Oke, ya. Baik. Terakhir Pak Kadis, apa harapan dari DPMD terhadap keberlanjutan program Jaga Desa ini bagi kemajuan desa-desa khususnya di Kabupaten Bogor, Pak?
4: Ya, tentunya dengan program Jaga Desa ini ke depan ini tetap kita akan terus tingkatkan lagi ya kepada teman-teman di pemerintahan desa, tidak hanya pemerintah desanya, kepala desa dan perangkat, tapi juga kepada BPD. Karena fungsi pengawasan di pemerintahan desa itu adalah BPD. Nanti kita akan peningkatan kapasitasnya, dan tentunya di tahun ini memang sudah ada pemilihan anggota BPD yang baru. Tentunya kita perlu lebih memberikan wawasan gitu kan, bagaimana tata cara pengawasan pemerintah desa secara umum. Tentunya sesuai dengan regulasi-regulasi tadi kita bisa memitigasi permasalahan-permasalahan, kita juga bisa secara preventif untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan atau tadi celah-celah hukum yang memang ini tidak dulu oleh kecamatan, DPMD, apalagi oleh aparat hukum gitu kan, tapi oleh internalnya dulu, oleh BPD. Karena fungsi BPD ini yang memberikan pengawasan. Ya, sehingga nanti juga BPD ke depan dengan regulasi yang baru, ini akan lebih keberadaannya, perannya akan lebih aktif lagi. Ya, karena nanti ada semacam penghasilan tetap nanti, izin Pak ya. Ketua.
0: Ya, Bapak.
4: Nanti ke depan itu hampir sama dengan kepala desa, ada penghasilan tetap, ada tunjangan-tunjangan, sehingga secara umum mereka tetap akan berkantor dan akan memonitor kan gitu ya. Tapi ini bukan menjadi sekaligus merasa jadi diawasi juga, justru ini adalah berkolaborasi gitu. Jadi sebagai penyeimbang,
1: mitra strategis.
4: Ya. Nah, mitra yang sangat strategis secara internal di tingkat desa. Ya, jadi tidak ada yang dominannya di kepala desa, tidak ada dominannya di BPD, tapi semua bersinergi, gitu kan, mitra yang sangat strategis untuk membangun desa seperti itu.
2: Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Hadiana, SOS MSI, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bogor. Delis, mau ke Pak Ketua Abdesi. Ya. Bapak, pesan apa atau harapan dari Abdesi sendiri kepada seluruh kepala desa terkait dengan pentingnya menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa, Pak?
0: Ya, makasih Mbak Delis. Yang pertama, saya dalam konteks ini selaku Ketua APDC Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD, lalu para APH yang berada di Kabupaten Bogor. Bicara akuntabilitas, pertama kita akan membangun kepercayaan masyarakat utama. Kita membangun seluruhnya, masyarakat ajak serta, yang tadi Pak Iksan katakan. Jadi masyarakat pun menjadi kontrol terhadap kita. Agar jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan, korupsi, dan lain-lain ya Pak Iksan ya. Mungkin itu salah satunya. Lalu saya menghimbau memang kepada teman-teman di Kabupaten Bogor. Hari ini kita ketahui, kita sangat bangga menjadi warga Kabupaten ataupun Kota Bogor, yang mana Bapak Presiden kita tinggalnya di Bogor. Sehingga memacu kita di dalam membangun desa, ya kita bersama-sama seluruhnya. Jangan sampai dengan hari ini Mbak, kita ketahui dana desa kita seluruhnya hampir hanya dipotong pangkas habis dengan adanya program efisiensi. Tapi kita tetap mendukung program Presiden. Dengan Presiden mempunyai program itu. Tapi Alhamdulillah, di seluruh kabupaten, mungkin hanya Kabupaten Bogor, yang hari ini kita bantuan keuangan, yang semulanya 1 miliar, karena menjadi 1,5 miliar. Jadi daya dan upaya kita di dalam membangun Bogor ini, makanya deadline kami selaku APDESI, bangun Indonesia dimulai dari desa-desa yang berada di Kabupaten Bogor. Ini harus kita wujudkan. Jadi menuju 2045, menuju Indonesia Emas, ini kita harus wujudkan dari Bogor. Mudah-mudahan ini kedepannya yang tadi udah kita duduk bersama ini menjadi tekad kita, Indonesia harus benar-benar untuk menjadi bangsa yang paling maju seluruhnya.
1: Baik,
0: mungkin itu.
1: Baik. Saya menambahkan sedikit.
2: Silahkan, Bapak.
1: Negara ini hadir, desa lebih dulu hadir. Untuk merubah Indonesia yang besar, maka rubahlah dari desa. Dari desa untuk Indonesia.
2: Oke, dari desa untuk Indonesia. Pak Ihsan, penutup ya, pesan apa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kepada seluruh pemerintahan desa, khususnya nih di Kabupaten Bogor, untuk sama-sama berkomitmen ya, menjaga dana desa agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, Pak.
3: Jadi tidak henti-hentinya, mungkin juga para kepala desa mungkin ada yang bosan juga ketika misalnya kami hadir ke desa-desa ya, karena ini kayaknya ngingetinnya hal yang sama. Tapi itulah menjadi tugas dan fungsi kami, dan kami tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan dan mengingatkan hal itu ya, karena memang ya itu sudah menjadi tugas kita. Karena salah satu indikator atau parameter kemajuan tadi yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak dengan sangat semangat, khususnya Pak Ketua beserta jajarannya tadi, ya memang untuk mewujudkan ke arah sana, salah satu yang harus kita tingkatkan adalah kepatuhan hukum dan kesadaran hukum kita, serta kita terus menerus menjaga dan merawat prestasi kita. Karena salah satu indikator negara maju adalah di mana indeks kepatuhan hukum dan korupsinya itu rendah. Maka kehadiran kami di sini sama-sama untuk kita menjadi desa yang zero corruption ya, zero permasalahan hukum, sehingga apa yang sudah diamanatkan, apa yang sudah dimandatkan ke desa itu benar-benar dioptimalkan oleh kepala desa dan perangkatnya, yang itu nantinya manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat desa, bukan dirasakan oleh kami, bukan dirasakan oleh kepala DPMD, tapi oleh masyarakat desa di sana. Nah, itu dimulai dari transparansi dan profesionalitas yang dilakukan oleh para kepala desa beserta jajaran. Di semangatnya sudah bagus, maka semangat ini yang harus kita jaga dan kita rawat untuk di tahun-tahun berikutnya, jangan sampai ada permasalahan yang menyangkut desa. Itu saja paling.
2: Baik, terima kasih Pak Ihsan, Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Bapak Abdullah Muhammad Ihsan SH. Terima kasih juga untuk Bapak Haji Abdullah Aziz Anwar SE, Ketua Abdesi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor. Lalu juga ada Bapak Haji Lukmanul Hakim SAG, Pengurus Abdesi. Dan ada Bapak Dr. Andes Hadiana Esos MSI, selaku Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bogor. Atas kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Bogor, juga membuat kita nih masyarakat desa ya, jadi tergambar ternyata ada inovasi dari jaga desa ini yang memang memudahkan para kepala desa ya Pak ya, dan juga kejaksaan untuk mengontrol semuanya dan memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan penyalahgunaan dana desa. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaannya ya. Semoga perbincangan kami bermanfaat di siang hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, karena selepas ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goal, which is really important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool. But you will...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ammar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Lock menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung.

0: tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 11.45, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Basarnas mempersiapkan operasi pencarian bawah air dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Meski demikian, pelaksanaan operasi masih bergantung pada kondisi cuaca dan situasi di bawah laut lokasi kejadian, pendengar. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi ini menyatakan bahwa operasi dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Pencarian di permukaan laut tetap difokuskan, sementara operasi bawah air disiapkan sebagai bagian dari tahapan pencarian. Dan pendengar, selain itu juga disampaikan bahwa kondisi perairan Laut Jawa yang cenderung keruh juga menjadi tantangan bagi tim. Operasi bawah air akan dilaksanakan setelah kondisi dinilai aman dan seluruh pernyataan dan juga persyaratan teknis dapat terpenuhi, pendengar. Dan Basarnas sendiri memastikan pencarian korban tetap dilakukan melalui penyisiran di permukaan laut. Operasi bawah air juga akan dilaksanakan setelah kondisi cuaca, perairan, dan aspek keselamatan personel dinilai memenuhi persyaratan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dengar lepas pukul 11 lewat 49 menit, terima kasih Anda masih bersama kami dan sesaat lagi ya, tepat pukul 11 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Selepas kumandang azan zuhur juga akan kami hadirkan beberapa sajian lagu religi, menemani Anda dilanjutkan dengan sajian lagu pop Sunda untuk menemani santai siang dan santap siang Anda pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu

harta, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik nikmatnya harta yang diberikan, terkadang manusia lupa, lalai, dan ingkar terhadap perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan 8. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

Mendengar lepas pukul 12 lewat 7 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi untuk menemani Anda selepas kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Pendengar, bagi Anda yang saat ini juga tengah beristirahat dari setumpuk pekerjaan ya, istirahat terlebih dahulu, sholat dan makan ya. Dan pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, karena sesaat lagi kami hadirkan sajian lagu pop Sunda untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar lepas pukul 12 lewat 31 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, pemerintah Provinsi Jawa Barat ya membuka layanan live bursa kerja melalui akun TikTok Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Layanan ini digelar setiap Rabu untuk membantu masyarakat khususnya pencari kerja memperoleh informasi lowongan pekerjaan secara lebih terbuka pendengar. Program tersebut mulai dilaksanakan ya pada hari Rabu dengan mengambil lokasi di Kabupaten Bekasi, dan siaran langsung juga dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melalui TikTok Bapak Dedi Mulyadi. Dalam layanan tersebut pendengar, Pemprov Jawa Barat akan menyampaikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia di wilayah tempat kegiatan berlangsung, dan informasi yang diberikan mencakup jenis lowongan pekerjaan serta kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Informasi ini kami kutip dari bapenda.jabarprov.go.id.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Please deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mendengar lepas pukul 12 lewat 57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor. Tepatnya hari Rabu tanggal 16 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: bukan. Tapi hari ini kan Sabin ini baru terbuka di Kabupaten Bogor ya.
1: Bukan hanya selang ke selang gitu kan, nah, dari orang ke orang ya. Ternyata prosesnya gitu. Dan ada ketika kita ngambil darah pun ada batas waktunya.
2: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor hari ini, Rabu 16 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. KPK OTT di BPN Bogor, DPRD minta dugaan mafia tanah diusut tuntas, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor mendesak penegakan hukum hingga akar persoalan. DPRD dan Kejari Kota Bogor perkuat sinergi kelembagaan. PMI Kota Bogor terus melakukan optimalisasi kegiatan menjelang peringatan Hari Palang Merah Sedunia yang ke-81. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Inilah laporan Yofri Haryadu.
1: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kepala kantor ATR BPN yang menjabat pada tahun 2019 lalu ternyata menjadi kunci terungkapnya rangkaian kejahatan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya pada Rabu 9 September lalu, mantan kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Agustiarsyah kepada KPK, Agustiarsyah memberikan keterangan dalam pengusutan APH pada dugaan penerbitan sertifikat tanah yang ternyata digunakan untuk proyek pembangunan perumahan oleh sejumlah developer dan pengembang di Summarecon Sukaraja dan Bojonggede Kabupaten Bogor.
2: Pak Agustiarsyah, selamat pagi Pak. Izin Pak tanya Pak, ada pemanggilan terkait apa Pak ya?
3: Terkait dengan PTSL.
2: Oh, PTSL, dugaan mafia tanah dan PTSL ya Pak ya?
1: Ada dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah yang diterbitkan dalam program PTSL pada 2019 lalu di Kecamatan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
4: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
2: Tapi sudah dibatalkan
4: kan? Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga kita menemukan. Jadi untuk diketahuin, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
1: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warka tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Beberapa nama yang dirilis sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara tersebut adalah 1. Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, 2. Sontang Koin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, 3. Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, 4. Fad El Fous alias Fad Arafi selaku Ketua DPP Golkar, 5. Arief Sugianto selaku mantan Bupati Kebumen, 6. Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung TBK.
0: Saudara, KPK OTT di BPN Bogor, DPRD minta dugaan mafia tanah diusut tuntas. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di kantor pertanahan Kabupaten Bogor pada Senin 14 September 2026. Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan HGB di wilayah Kabupaten Bogor dengan 17 orang diamankan dalam operasi tersebut. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Aisogiri menyayangkan adanya persoalan hukum yang menyeret lingkungan pertanahan tersebut. Ia menilai pengungkapan KPK perlu menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pertanahan dan menindak dugaan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Sogir meminta KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh hingga akar persoalannya, termasuk berbagai dugaan praktik mafia tanah yang menurutnya masih terjadi di Kabupaten Bogor. Ia berharap penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kawasan yang saat ini menjadi objek pengungkapan, tapi juga menyentuh dugaan persoalan pertanahan lainnya.
6: Singkatlah dari praktek-praktek mafia tanah ini sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. Sampai hari ini kan tabir ini baru terbuka di Kabupaten Bogor ya, jadi tidak boleh kendor angka ini dalam hukum gitu ya. Jadi saya ngasih ya, bukan di Bogor saja ya, dimanapun. Karena kan sudah gerak terbuka di dalam medsos. Jadi sekarang tuh harus semuanya bekerja lah, udah jelas aturan ketentuan undang-undang udah jelas.
5: Menurut Aisyogir, dirinya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan persoalan pertanahan secara berulang, termasuk laporan warga yang merasa hak atas tanahnya terhambat atau berhadapan dengan pihak yang diduga menjalankan praktik mafia tanah. Ia meminta aparat penegak hukum mulai polisian, kejaksaan hingga KPK terus memperkuat penegakan aturan dan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
6: Ya, setiap minggu itu pasti terkait keperluan sengketa tanah. Ya, penyerobotan, apa, walaupun itu, sebetulnya tidak ada lagi lah hal-hal seperti itu ya. Tapi tentunya kita mengacu kepada aturan dan ketentuan. Sepanjang itu tadi, semuanya harus dari mulai bawah dulu ya. Jadi sebetulnya pengusaha juga memang ingin nyaman, ya kan? Tapi kan yang mengadministrasikannya ini loh, harus hati-hati gitu loh.
5: Sogir menegaskan, kepastian hukum dalam persoalan pertanahan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat dan potensi konflik di daerah. Ia berharap proses hukum yang sedang dilakukan KPK dapat mengungkap persoalan secara terang, sekaligus mendorong pembenahan sistem pelayanan pertanahan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan kepastian atas hak kepemilikannya.
0: PMI Kota Bogor terus melakukan optimalisasi kegiatan menjelang peringatan Hari Palang Merah Sedunia yang ke-81. Berikut laporan Yofri Haryadi.
1: Gerakan Palang Merah Indonesia ternyata sudah berdiri sejak era kolonial Belanda di tahun 1800-an. Gerakan ini pun akhirnya resmi berdiri pada 17 September 1945 dengan Dr. Randus Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama sebagai ketua umum pertamanya. Memiliki jejaring rumah sakit dan sebuah gerakan kemanusiaan, PMI di daerah seperti di Kota Bogor misalnya, ternyata tidak hanya menjadi unit transfusi darah dan menggalang donor darah. Ismayati Solihat selaku koordinator program kesiapsiagaan pandemi dan epidemi berbasis masyarakat PMI Kota Bogor dalam bincang Astacita Rabu 16 September 2026 pagi di studio Pro 1 RRI Bogor menceritakan apabila organisasi PMI juga menjadi bagian terintegrasi dalam penanganan bencana, pandemik, dan mitigasi wabah penyakit di Kota Bogor.
7: Historinya mungkin karena dulu di PMI ini kita memiliki program nih, siap siaga. Sebelum ada COVID tuh kita sudah siap siaga. Jadi kita sudah melatihkan masyarakat dengan bagaimana sih kalau misalnya sampai terjadi pandemi, epidemi itu apa yang harus dilakukan masyarakat, seperti itu. Kemudian penyakit-penyakit apa sih yang menjadi concern di Kota Bogor? Kita juga bekerja, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan untuk prioritas penyakit. Saat itu kita concernnya di penyakit DBD karena DBD ini memang endemis nih di Kota Bogor ya. Sering, tiap tahun tuh selalu ada.
1: Bendahara PMI Kota Bogor yang juga menjabat sebagai Sekban Pol PP Kota Bogor, Wawan Sanwani, menceritakan kantung darah yang dihimpun dari gerakan kemanusiaan yang dilakukan memerlukan pengelolaan dan proses yang tidak sederhana hingga diterima oleh pasien yang membutuhkan transfusi darah seperti pasca operasi besar hingga penderita talasemia yang membutuhkan transfusi darah rutin.
8: Donor darah, mungkin ada gambaran dari masyarakat itu bahwa ketika kita donor darah kenapa sih mesti bayar, ya kan, seperti itu. Mungkin Kak Ramon bisa jawab, kenapa sih kita nggak langsung aja dari saya ke Kang Nasrul gitu kan, darahnya diopkan di film-film kan gitu kan, langsung bukan hanya selang ke selang gitu kan, dari orang ke orang, ternyata prosesnya gitu. Dan ada ketika kita ngambil darah pun ada batas waktunya gitu kan, jam berapa sampai jam berapa tuh. Ketika lewat situ darah akan rusak gitu, tidak akan bisa dipergunakan gitu kan. Dan darah yang sudah diambil pun belum tentu bisa diambil seluruhnya gitu. Ada alatnya, khusus alatnya. Ada pakai obatnya namanya regen namanya, seperti itu. Kan diambil tuhnya plasmanya seperti apa gitu. Jadi menyampaikannya ke para pemirsa bahwa donor darah itu tidak sesederhana yang dibayangkan oleh kita. Ada proses tahapannya gitu kan. Dan memang perlu ada keahlian di situnya, petugas-petugasnya seperti itu.
1: PMI juga memberikan apresiasi kepada pendonor darah dengan jumlah lebih dari 120 kali donor darah rutin selama 27 tahun, yakni Abdul Rahmat Saleh. Pada kesempatan yang sama, Abdul Rahmat Saleh juga mengungkapkan manfaat positif mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan.
9: Tiap bulan sekali darah kita itu diambil dan sebagainya. Tapi proses itu sebenarnya bukan tidak hilang, justru mengembalikan darah kepada darah yang normal kembali gitu kan. Dan
10: regenerasi
9: kembali dan sebagainya.
10: Sel darahnya jadi baru.
9: Darahnya
7: makanya ada rasa efeknya tuh kayak seger gitu.
9: Ya seger Pak, selalu seger dan sebagainya. Makanya teman-teman kadang-kadang menyarankan, kok Pak Rahmat sehat dari terus, dulu sehat terus gitu kan.
10: Amin.
9: Dan alhamdulillah, itu juga bagian dari doa teman-teman mungkin yang setelah kita berikan donor darah kepada mereka. Yang kedua juga kita selalu berpikir positif. Apapun yang kita lakukan dan sebagainya, kita membaca bagaimana kita juga membantu pemerintah. Kalau kan setiap warga negara selalu sakit dan sebagainya, beban pemerintah itu selalu mahal.
1: Palang Merah Indonesia memiliki peran strategis bagi masyarakat, memberikan pelayanan kemanusiaan yang cepat, tepat, dan netral dalam situasi darurat hingga program pemulihan kesehatan. PMI bekerja berdasarkan prinsip kesukarelaan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan.
0: Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor mulai membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 melalui rapat paripurna. Penyusunan perubahan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan perubahan KUA PPAS yang telah disepakati. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menjelaskan perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, penyesuaian Silpa 2025, dinamika pendapatan transfer, serta kebutuhan belanja untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan target pembangunan. Pemkot Bogor juga meminta perangkat daerah mengevaluasi kembali anggaran agar lebih efisien, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber pendapatan Rabu 16 September 2026. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menyampaikan bahwa perubahan APBD menjadi langkah bersama untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah. Setelah penyampaian Raperda, pembahasan akan dilanjutkan antara tim anggaran pemerintahan daerah dan badan anggaran DPRD untuk mengidentifikasi potensi anggaran yang masih dapat dioptimalkan. Saudara, pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor mulai membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 melalui rapat paripurna. Penyusunan perubahan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan perubahan KUA PPAS yang telah disepakati.
11: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga menjadi perhatian DPRD Kota Bogor menjelang rencana groundbreaking pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Kembali, Sony Agung Saputra menurunkan catatannya.
12: Penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga menjadi perhatian DPRD Kota Bogor menjelang rencana groundbreaking pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menilai kondisi api dan titik panas perlu dipastikan terkendali agar tidak mengganggu agenda tersebut. Selasa 15 September 2026. Saprudin Bima menyampaikan bahwa pemadaman harus dilakukan secara menyeluruh dengan meminimalkan titik api yang masih berada dalam tumpukan sampah. Menurutnya langkah tersebut penting agar pelaksanaan groundbreaking PSEL yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional PSN dapat berjalan dengan baik. Ia juga berharap seluruh unsur yang terlibat mampu mengantisipasi munculnya kembali kobaran api maupun titik panas di dalam tumpukan sampah TPAS Galuga. Saprudin Bima mendoakan agar pada waktunya seluruh titik panas dapat ditangani sehingga api tidak kembali menyala, kondisi kawasan tetap aman.
13: Pemadaman api itu cepat selesai dan tuntas lah ya, supaya acara-acara apa tadi?
14: Groundbreaking.
13: Groundbreaking itu juga bisa berjalan. Akan lebih bagus menurut saya, api itu udah
14: benar clear ya.
13: Clear, padam, dan acara-acara lanjutannya menurut saya sah-sah saja dan tentu ini kan ada kaitan dengan program yang PSL yang harus secepatnya dilakukan. Menurut saya begitu ya, kita support lah langkah Pak Wali dan jajaran ya apa yang terbaik yang dilakukan, ya mudah-mudahan penanganan
15: cepat pemadaman selesai,
13: itu
15: ya.
13: Cepat selesai, hmm. Ya istilahnya itu
15: tidak mengganggu lah ya.
13: Ya tidak mengganggu lah, Rabu sore dan mudah-mudahan bertuntas semua, amin, sehingga amin. Kamisnya itu acaranya berlangsung dengan lancar dan tidak ada hambatan.
12: Sementara itu kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Masudi menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai aktivitas groundbreaking PSL menjadi ranah pemerintah pusat. Rudi menyampaikan bahwa koordinasi terus dilakukan termasuk dengan adanya peninjauan dan asistensi dari Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait persiapan agenda itu.
16: Ini hadir dari Kemenko Pangan dan antara mereka yang akan menentukan terkait dengan kondisi hari ini. Dan mungkin nanti informasinya akan dirapatkan di tingkat kementerian pada jam 1 terkait dengan situasi seperti ini, dan mereka sudah lihat situasi lapangannya. Jadi dari pemerintah pusat yang akan menentukan. Sejauh ini dianggap so far so good, dalam kondisi baik dan kemungkinan on schedule.
12: Rudi Masudi menambahkan seluruh personil hingga saat ini masih bersiaga di kawasan Galuga untuk mengantisipasi munculnya titik api maupun kobaran api. Kesiapsiagaan tersebut dilakukan bersamaan dengan kondisi lintas pihak agar penanganan kebakaran dan persiapan agenda groundbreaking PSL dapat berjalan secara optimal.
0: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Tim para tenis meja NPCI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Paralimpik Daerah Peparda Jawa Barat 2026. Berikutnya, tim para catur nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Paralimpik Daerah Peparda Jawa Barat 2026. Sebanyak 14 atlet menjalani pemusatan latihan cabang pelatcap rutin di gedung NPCI Stadion Gelora Pakansari setiap Senin. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
17: Tim para tenis meja NPCI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Paralimpik Daerah Peparda ke-7 Jawa Barat 2026 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang di Bandung. Proses latihan intensif melalui pemusatan latihan daerah TC telah digembleng secara berkelanjutan. Kepala Pelatih Para Tenis Meja Nasional Paralimpik Komite of Indonesia NPCI Kabupaten Bogor Budi Wahyono menjelaskan bahwa saat ini jajaran pelatih fokus memberikan materi khusus agar kesiapan atlet mencapai kondisi puncak. Program latihan telah bergeser pada peningkatan kualitas serta simulasi pertandingan guna menghadapi berbagai nomor yang dipertandingkan.
18: Harapannya atlet nanti sehat, dapat tampil maksimal dan mempunyai prestasi istimewa di Peparda Jawa Barat yang ke-7 2026 ini nanti di Bandung.
17: Sementara itu, Dewi atlet tenis meja menjelang Pekan Paralimpik Daerah mengungkapkan persiapan yang harus dipersiapkan adalah terus berlatih dan fokus dan selalu belajar dari kesalahan. Dalam pertandingan, para atlet mengandalkan pendengaran, sentuhan, dan kemampuan membaca arah bola melalui suara. Konsentrasi menjadi salah satu faktor penting agar mereka dapat menentukan waktu yang tepat untuk mengembalikan bola kepada lawan.
19: Tantangannya paling sekarang kan banyak atlet-atlet yang baru, jadi tantangannya melihat mereka-mereka juga yang pada baru gitu. Itu iya pada bagus mainnya juga, jadi paling itu sih tantangannya. Harus belajar lagi juga buat saya.
17: Keberadaan atlet tenis meja tunanetra sekaligus menunjukkan pentingnya olahraga yang inklusif. Dukungan berupa fasilitas latihan, pembinaan, serta kesempatan mengikuti kompetisi diharapkan semakin luas sehingga lebih banyak atlet penyandang disabilitas dapat mengembangkan bakatnya. Tim para catur nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Bogor juga terus mematangkan persiapan menjelang Peparda 2026. Sebanyak 14 atlet menjalani pemusatan latihan rutin di gedung NPCI Stadion Gelora Pakansari setiap hari Senin hingga Sabtu. Dalam ajang olahraga disabilitas tingkat provinsi tersebut, NPCI Kabupaten Bogor membidik target 14 medali emas. Kendati technical handbook dan juga entry by name belum dirilis, sehingga peta kekuatan kekuatan lawan belum terpetakan secara mendetail, porsi latihan tetap dijalankan secara maksimal untuk memastikan seluruh atlet berada dalam kondisi puncak saat bertanding.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, dibantu penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 13.47 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda, pendengar. Yang bisa Anda kirimkan requestnya di 081-5x4200 atau Anda juga bisa kirimkan di fitur live chat RRI Digital ya. Kita bacakan atensi yang sudah masuk. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Selamat siang, Neng Delis. Siang juga Bapak, mau ikutan katanya ya Pro Dangdut RRI Bogor. Tolong putarkan lagu dari Tasya Rosmala, judulnya Ikan Dalam Kolam ya, spesialnya untuk para pecinta Pro Dangdut aja, para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Pak Ahmad. Lanjut. Kali ini dari Bang Jack ya di Bojongsari. Salam Hobah, kalau ada tolong putarkan lagu Saat Bahagia. Dari Zahra ya. Selalu bahagia dan sukses. Sekali lagi spesial buat yang lagi siaran dan juga all crew, terima kasih. Terima kasih kembali Bang Jack, lagunya Delis cari terlebih dahulu ya. Semoga tersedia. Tapi kalau tidak ada nanti kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak. Hatur nuhun. Dan lanjut kali ini dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Teh Delis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, cerah banget. Iya betul ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Minta Pro Dangdut siang hari ini dimainkan lagu Gubuk Bambu dari Maggie Z, siap. Mau kirim salamnya buat Kang Zulian, yang Imut, Abah Kismin, yang Kasep, Kang Boy BCL, Kang Wahyu, Kang Reno, Kang Zulai, Ibu Berta, Kang Gomet Irama, Kang Satria, Kang Handra, sama Umi. Buat semua yang lagi dengerin Pro Dangdut RRI Bogor, semoga pada terhibur dan sehat selalu. Terima kasih buat Teh Delis, selamat bertugas sampai tuntas, selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Teh Yanti di Jembatan Hitam ya. Lagunya Deli siapkan terlebih dahulu, semoga tersedia ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Kali ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Pro Dangdut RRI Bogor, lagunya Mau Aku Benci Kamu. Selamat bertugas dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Hatur nuhun, samin nuhun. Ibu, lagunya Delis siapkan terlebih dahulu ya. Semoga tersedia, tapi kalau tidak ada kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Hatur nuhun, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Kita akan baca atensi berikutnya di segmen selanjutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong, anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Please deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

0: Kupu Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Sasaweran adalah salah satu upacara yang dilaksanakan setelah acara akad nikah dengan tujuan memberi nasihat, melambangkan mempelai beserta keluarga, berbagi rezeki, dan kebahagiaan. Kata sawer berasal dari kata penyaweran yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Kedua orang tua menyawer mempelai dengan diiringi kidung. Untuk menyawer, menggunakan bakor yang diisi uang logam, beras, irisan kunyit tipis, dan juga permen. Kedua mempelai duduk berdampingan dengan dinaungi payung. Seiring kidung selesai dilantungkan, isi bokar ditabur. Semua ini tidaklah terlepas dari simbol dan maksud yang hendak disampaikan kepada pengantin baru dalam mengarungi bah.

Mendengar Pro Dangdut RRI Bogor, kita lanjut baca tensi berikutnya ya. Kali ini dari Ibu Sonya di Ciomas ya, mau minta diputarkan lagu Laila Canggung. Salam spesial buat semua aja deh. Terima kasih Teh Deli, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Lanjut, kali ini dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta lagu Ulan Merindu dari Cici Paramida. Topiknya ikutan aja. Salam untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra, dan untuk Mbak Delis, terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Maya, spesial buat Delis Gelis katanya. Siap, hatur nuhun ya. Juga kita lanjut ya, atensi dari Bapak Deni Darmuji di Cilubang. Absen teh, kalau ada request lagunya Rana Rani Sepondok Dua Cinta. Salam buat Egi Jagur, Mas Oji, Om Agung yang lagi kejar target. Terima kasih RRI, terima kasih kembali. Oke deh, pendengar empat atensi terlebih dahulu kita putarkan lagunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan requestan ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor.

0: Sabtu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita elu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Zulian di Ciomas ya. Assalamualaikum Teh Delis, waalaikumsalam. Tolong putarkan lagu Bahasa Isyarat dari Bunda Rita Sugiarto ya. Lagu ini dikirim untuk keempat bidadariku ya. Neng Tiara, lalu juga Teh Yanti, Ibu Siti Haryati, dan juga Ibu Berta. Teh Delis jangan lupa ya, katanya apa nih? Bidadariku yang pada cantik dan manis di save biar Teh Delis gak lupa. Siap. Terima kasih banyak Teh Delis, terima kasih kembali ya. Kalau bisa Pro 1 jangan menghilang lagi di udara, nanti saya bisa sedih katanya. Siap Kang Zulian, hatur nuhun ya. Lanjut, dari Ibu Berta di Ciawi ya, minta diputarkan lagu dari Roma Irama, judulnya Rambate Ratahayo ya, spesialnya untuk para pendengar pecinta Pro Dangdut RRI Bogor dan pendengar setia Pro 1 RRI Bogor. Untuk Teh Deli, sehat selalu, hatur nuhun, sami nuhun ya. Dan pendengar, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor yang kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat aman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sampai di segmen yang terakhir ya. Delis ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request di 081-5x4200, selalu juga tadi di fitur live chat RRI Digital ya. Ternyata masih ada satu atensi lagi pendengar, kali ini dari Kang Hendar di Cigombong, masih gabung di Pro Dangdut RRI katanya. Buat Teh Delis, selamat bertugas dan salam sehat selalu. Hatur nuhun dari Kang Hendar, semoga sehat selalu juga beserta keluarga ya. Oke deh, kita sampai di penghujung kebersamaan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bogor sore ini, dan Anda akan ditemani oleh rekan Alif Dayita. Delis pamit, sampai jumpa di lain kesempatan, mohon maaf, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Masih menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Alif Dayita kembali menemani Anda di sore hari ini di hari Rabu ya, tanggal 16 September 2026. Semoga Rabu Anda di hari ini sampai sejauh ini berjalan dengan lancar dan juga penuh dilimpahi keberkahan dan juga penuh dengan semangat, penuh senyum yang pastinya sampai nanti menjelang waktu untuk pulang untuk mengakhiri kegiatan di hari ini begitu ya. Apapun itu pekerjaan Anda, apapun itu aktivitas Anda, kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik pilihan tentu saja yang sudah kami rangkai dalam berbagai segmen yang akan kami hadirkan sesaat lagi pendengar. Untuk Bogor sore ini kami akan awali dengan segmen Beranda Cita-Cita dengan tema Indonesia Sehat yang nantinya akan dirangkaikan dengan Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan lanjutkan dengan musik dan informasi dan pastinya jangan lupa akan ada Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat yang kemudian akan ditutup dengan mimbar agama pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita jelang bersama Indonesia Cerdas sesaat lagi.

Segmen Indonesia Cerdas pada sore ini kami hadirkan kisah tentang pendidikan dan bagaimana upaya untuk menghadirkan akses belajar yang lebih merata khususnya bagi anak-anak di wilayah pelosok, mendengar. Karena bicara soal Indonesia Cerdas tentu bukan hanya tentang sekolah yang berdiri ya, tetapi juga tentang hadirnya guru yang mendampingi anak-anak untuk terus belajar dan berkembang. Salah satu kisah datang dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mendengar. Di wilayah ini masih ada sekolah-sekolah di daerah pinggiran yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, jaringan internet hingga kondisi keamanan. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kemudian melanjutkan kerjasama bersama dengan Yayasan Indonesia Cerdas untuk membangun pelayanan pendidikan. Dan hingga 2026, ada sebanyak 90 tenaga guru dari yayasan tersebut yang ditempatkan di wilayah Jayawijaya untuk mendukung pendidikan di sekolah-sekolah daerah. Langkah ini menjadi penting, pendengar, karena sebelumnya masih ditemukan kondisi guru yang tidak selalu berada di tempat tugas, sehingga anak-anak di sejumlah wilayah ini harus kehilangan kesempatan belajar selama berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu. Para guru dari Yayasan Indonesia Cerdas sendiri diharapkan dapat hadir dan tinggal bersama masyarakat di wilayah penugasan. Kehadiran mereka bukan sekedar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda Papua. Tentu pendidikan adalah tanggung jawab bersama, pendengar ya. Karena itulah pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan melindungi para tenaga pendidik yang bertugas di wilayah mereka. Semoga semakin banyak ya anak-anak di pelosok negeri yang mendapatkan kesempatan belajar dengan baik, karena Indonesia Cerdas dibangun dari ruang-ruang kelas dimanapun berada, termasuk juga di kampung-kampung yang jauh dari pusat kota. Informasinya saya ambil dari antaranews.com.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, pendidikan adalah kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apapun latar belakangnya. Dengan pendidikan, mereka dapat membuka peluang yang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah. Mari bersama mendukung mereka, berinvestasi dalam pendidikan. Karena dengan memberikan ilmu, kita memberikan jalan keluar dari kemiskinan. Setiap buku yang dibuka, setiap kelas yang diikuti adalah langkah menuju perubahan. Bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih

Selamat sore pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat lebih dari 81 ribu transaksi judi online yang melibatkan pegawai sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai transaksi tersebut mencapai lebih dari 12 miliar rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan internal. Dari sekitar 2.000 pegawai yang terindikasi, sebagian telah dikenai sanksi, sementara lainnya masih menjalani proses penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Menteri PU Dodi Hanggono mengatakan, penanganan judi online menjadi bagian dari upaya menjaga disiplin dan integritas pegawai, sekaligus kepercayaan publik terhadap kementerian. Kementerian PU juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pembinaan untuk mencegah pelanggaran serupa. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidia Indah Junika menjelaskan, sanksi diberikan secara bertingkat. Pelanggaran ringan dapat dikenai teguran, pelanggaran sedang berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, sedangkan pelanggaran berat dapat berujung pada penurunan atau pembebasan jabatan hingga pemberhentian sebagai pegawai. Demikian kelas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.

Mendengar kesempatan untuk belajar seharusnya bisa dirasakan siapa saja, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Ada kabar menarik nih pendengar dari Maluku, di mana lapas kelas 3 Geser memberikan pembelajaran dasar kepada warga binaan yang masih memiliki keterbatasan dalam mengenal huruf dan angka. Kegiatan yang berlangsung pada Senin kemarin ini dilakukan secara bertahap pendengar, mulai dari mengenal huruf dan angka, mengeja, menulis hingga berhitung sederhana. Dan menariknya, proses belajar ini dilakukan secara personal dan persuasif, menyesuaikan kemampuan warga binaan nih. Jadi tidak sekedar mengejar materi, tetapi bagaimana kemudian peserta bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan ritmenya. Disampaikan oleh Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Geser, Junaidi Laiso, yang mengatakan bahwa kemampuan baca, tulis, hitung atau calistung ya, ini merupakan bekal mendasar yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendampingan pun akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan. Program ini juga melibatkan peserta magang yang turut mendampingi proses belajar, pendengar. Jadi bagi mereka, pengalaman ini menjadi kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam membantu meningkatkan kemampuan literasi warga binaan. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwa pendidikan memang tidak mengenal batas tempat maupun juga keadaan. Kemampuan sederhana seperti calistung ini bisa menjadi langkah awal untuk membuka kesempatan baru. Dan yang tidak kalah penting, proses belajar juga menjadi bagian dari upaya untuk mempersiapkan warga binaan agar nantinya lebih siap dan mandiri ketika kembali lagi ke tengah masyarakat. Informasinya saya ambil dari rri.co.id.

0: Eki.
1: Eh, Mariana.
0: Dari mana? Idi, banyak banget sih bawa bukunya. Dari perpustakaan.
1: Enggak kok, ini semuanya buku aku kok.
0: Punya kamu? Serius? Banyak banget sih. Itu, mau jualan? Apa mau diapain sih? Emangnya nggak ribet apa bawa buku sebanyak gitu? Lagian, kayak dibaca aja sih.
1: Dibaca dong. Aku tuh emang suka banget sama baca. Seru loh. Dengan baca, kita bisa jadi tahu banyak hal.
0: Ya elah, hari gini kan tinggal browsing. Emangnya Mbah Google nggak cukup? Wikipedia nggak lengkap?
1: Iya sih. Tapi satu hal nih, yang aku rasa nggak aku dapetin dari internet.
0: Apaan emang?
1: Seninya, sama daya imajinasinya. Aku nggak dapetin kalau dari browsing. Buat aku, buku itu jendela dunia. Kita bisa dapat banyak hal dari buku. Mulai dari ilmu pengetahuan, cerita, sampai trik dan tips ada di buku. Dan yang terpenting, buku juga melatih kinerja otak kita agar lebih baik lagi, alias jadi lebih cerdas.
0: Oh gitu. Boleh-boleh, sekalian dong pinjemin bukunya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, pengetahuan Anda akan bertambah dan daya imajinasi kita akan semakin kuat. Mari, budaya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mengakhiri untuk segmen Beranda Asta Cinta Indonesia Cerdas sore ini, ada satu hal penting yang juga perlu menjadi perhatian dalam membangun generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, yaitu kesehatan anak dan juga peserta didik. Disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bahwa ia juga menekankan kesehatan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga kesehatan mental dan spiritual. Karena itulah sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga ruang untuk membangun karakter dan kebiasaan hidup yang sehat. Salah satunya adalah melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang mendorong kebiasaan sederhana seperti bangun pagi, berolahraga, menjaga pola hidup sehat, membangun interaksi sosial yang baik, serta memperkuat kehidupan spiritual. Kebiasaan-kebiasaan sederhana ini diharapkan menjadi fondasi bagi anak untuk tumbuh secara sehat, baik secara jasmani, mental, spiritual, maupun intelektual. Dan tentu saja, upaya ini membutuhkan dukungan bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga berbagai pihak terkait. Informasi ini saya ambil dari laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pendengar, sekaligus juga menjadi akhir dari segmen Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas kali ini. Semoga menjadi pengingat juga ya untuk kita semua, membangun generasi cerdas bukan hanya tentang apa yang mereka ketahui, tetapi juga bagaimana mereka tumbuh, menjaga kesehatan, dan membangun kebiasaan baik sejak dini, pendengar. Pastikan untuk tetap sehat dan terus semangat mendampingi generasi penerus bangsa. Setelah ini kita akan segera bergabung bersama dengan Rosata dari Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar sore dan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita akan kembali lanjutkan untuk Bogor sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim, ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
3: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarannya udah melanda ke lahan tangan nggak?
2: Enggak, masih di lahan-lahan terbatas, di rumah-rumah tetap. Karena kan musim kering sekarang di kemarau.
4: BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya satu.
5: Ya harus ada ya.
4: Ya harus ada.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini. Rabu 16 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan juga mafia tanah yang melibatkan permainan di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah laporan Yofri Haryadi.
6: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kepala kantor ATR BPN yang menjabat pada tahun 2019 lalu ternyata menjadi kunci terungkapnya rangkaian kejahatan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya pada Rabu 9 September lalu, mantan kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Agustiarsa kepada KPK, Agustiarsa memberikan keterangan dalam pengusutan APH pada dugaan penerbitan sertifikat tanah yang ternyata digunakan untuk proyek pembangunan perumahan oleh sejumlah developer dan pengembang di Summarecon Sukaraja dan Bojonggede Kabupaten Bogor.
7: Pak Agustiarsa, selamat pagi Pak. Izin Pak tanya Pak, ada pemanggilan terkait apa Pak ya?
8: Terkait dengan PTSL.
7: Oh, PTSL, dugaan mafia tanah dan PTSL ya Pak ya?
6: Ada dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah yang diterbitkan dalam program PTSL pada 2019 lalu di Kecamatan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
9: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
7: Oke, sudah dibatalkan ya?
9: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga kita menemukan. Jadi, untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
6: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warka tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Beberapa nama yang dirilis sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara tersebut adalah 1. Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. 2. Sontang Koin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 3. Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang. 4. Fad El Fous alias Fad Arafi selaku Ketua DPP Golkar. 5. Arief Sugianto selaku mantan Bupati Kebumen. 6. Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung TBK.
1: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Instrumen ekonomi syariah dinilai dapat membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga. Reporter Aura Aulia.
10: Mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya.
5: Instrumen ekonomi syariah mencakup produk keuangan dan sosial yang dikelola berdasarkan hukum Islam. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Muhammad Ridwan mengatakan, perempuan memiliki ruang untuk terlibat dalam instrumen keuangan komersial seperti bisnis dan investasi, serta keuangan sosial melalui kegiatan filantropi.
10: Nah, dua hal tersebut, kalau menurut Munjekaf itu ada yang pertama berkaitan dengan instrumen keuangan komersil. Artinya segala bentuk bisnis, investasi, kegiatan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga bisa andil di dalamnya. Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya. Terus yang kedua, juga kalau tadi berkaitan komersil atau investasi, ini juga berkaitan dengan keuangan sosial yang biasanya dimaknai dengan filantropi. Jadi kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan filantropi.
5: Ia menambahkan bahwa pemahaman ekonomi syariah penting bagi perempuan agar mampu berkontribusi dalam memperkuat ekonomi keluarga. Menurutnya aktivitas tersebut tetap perlu berlandaskan prinsip syariah dengan menghindari riba, goror atau ketidakpastian, serta masyir atau perjudian. Ia berharap pemahaman tersebut dapat mendorong perempuan tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk dapat mengelola keuangan dan menentukan langkah ekonomi secara lebih terarah. Aura Aulia melaporkan.
1: Saudara pendengar, KPK OTT di BPN Bogor, DPRD meminta dugaan mafia tanah diusut tuntas. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Ail Sogir, mendesak penegakan hukum hingga ke akar persoalan. Selengkapnya, Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di kantor pertanahan Kabupaten Bogor pada Senin 14 September 2026. Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan HGB di wilayah Kabupaten Bogor dengan 17 orang diamankan dalam operasi tersebut. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Ai Sogiri, menyayangkan adanya persoalan hukum yang menyeret lingkungan pertanahan tersebut. Ia menilai pengungkapan KPK perlu menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pertanahan dan menindak dugaan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Sogir meminta KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh hingga akar persoalannya, termasuk berbagai dugaan praktik mafia tanah yang menurutnya masih terjadi di Kabupaten Bogor. Ia berharap penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kawasan yang saat ini menjadi objek pengungkapan, tapi juga menyentuh dugaan persoalan pertanahan lainnya.
12: Singkatlah dari praktek-praktek mafia tanah ini sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. Sampai hari ini kan tabir ini baru terbuka di Kabupaten Bogor ya, jadi tidak boleh kendor KPK ini dalam hukum gitu ya. Jadi saya rasa ya bukan di Bogor saja ya, dimanapun. Karena kan sudah era keterbuka dalam medsos, jadi sekarang tuh harus semuanya bekerja lah, udah jelas aturan ketentuan undang-undang udah jelas.
11: Menurut Ai Sogir, dirinya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan persoalan pertanahan secara berulang, termasuk laporan warga yang merasa hak atas tanahnya terhambat atau berhadapan dengan pihak yang diduga menjalankan praktik mafia tanah. Ia meminta aparat penegak hukum mulai polisian, kejaksaan hingga KPK terus memperkuat penegakan aturan dan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
12: Ya, setiap minggu itu pasti terkait aduan sengketa tanah. Ya, penyerobotan, apa. Walaupun itu, sebenarnya tidak ada lagi hal-hal seperti itu ya. Tapi tentunya kita mengacu kepada aturan dan ketentuan. Sepanjang itu tadi, semuanya harus dari mulai bawah dulu ya. Jadi sebetulnya pengusaha juga memang ingin nyaman, ya kan? Tapi kan yang mengadministrasikannya ini loh harus hati-hati gitu loh.
11: Sogir menegaskan, kepastian hukum dalam persoalan pertanahan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat dan potensi konflik di daerah. Ia berharap proses hukum yang sedang dilakukan KPK dapat mengungkap persoalan secara terang, sekaligus mendorong pembenahan sistem pelayanan pertanahan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan kepastian atas hak kepemilikannya.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Forum Disabilitas mendorong regulasi turunan Perpub nomor 2 tahun 2024. Reporter Vivi Slamiyati.
13: Ya, yang pertama kita harus duduk bersama. Terus kayak semacam regulasinya juga harus di ini ya, harus segera pertama dibuatkan.
14: Pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kesamaan pemahaman dan penguatan regulasi di tingkat daerah. Ketua Forum Disabilitas Kabupaten Cirebon, Abdul Mujib, mendorong pemerintah bersama masyarakat untuk duduk bersama membahas kebutuhan penyandang disabilitas. Ia mengatakan, penyamaan persepsi penting untuk memastikan pemahaman mengenai disabilitas dan pembagian peran dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, langkah tersebut perlu disertai dengan penyusunan regulasi turunan dari Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024.
13: Ya, yang pertama kita harus duduk bersama. Terus kayak semacam regulasinya juga harus ibarat nama di harus di ini ya, harus segera ibarat nama dibuatkan gitu. Turunan ibarat nama dari Perbup Nomor 2 Tahun 2024. Turunannya kan sampai sekarang ibarat nama belum ada. Kalau misalnya mengacu ibarat nama ke amanat ibarat nama isi Perda gitu. Itu kan paling lambat 2 tahun. Tapi buktinya sampai sekarang ibarat nama belum ada inisiatif untuk ibarat nama musun ibarat nama peraturan tersebut gitu.
14: Abdul Mujib menambahkan, setiap instansi tidak harus membuat program khusus bagi penyandang disabilitas. Peran tersebut dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk dalam program yang berkaitan dengan masyarakat rentan. Ia mencontohkan, pemerintah desa telah memiliki kewajiban dan program prioritas yang dapat diarahkan untuk masyarakat rentan. Menurutnya, pemanfaatan program yang sudah tersedia dapat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar. Perpustakaan Kota Cirebon menjadi ruang literasi dan juga kreativitas masyarakat. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
15: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca.
16: Perpustakaan Kota Cirebon terus memperluas layanan agar masyarakat menjadikan ruang belajar yang aktif dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui beragam program literasi yang menyesuaikan kebutuhan anak, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dispusip Kota Cirebon, Eka Purnomo Sidik, mengatakan perpustakaan kini menghadirkan layanan yang beragam.
15: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca. Ketika menjadi budaya membaca ini maknanya lebih luas ya. Artinya tidak jadikan tempat membaca saja, tapi banyak hal yang bisa dipelajari ketika sudah berkunjung ke perpustakaan. Makanya saya sebagai kepala bidang sekaligus wakil pemerintah dalam hal ini kepala dinas, dalam momentum hari ini perpustakaan insya Allah selalu terbuka menjadi tempat mencari informasi apapun yang pemustaka inginkan.
16: Eka menambahkan layanan perpustakaan juga diarahkan menjadi ruang kreativitas dan diskusi bagi berbagai kelompok masyarakat Kota Cirebon. Perpustakaan daerah juga memiliki 2 armada perpustakaan keliling yang melayani sekolah serta kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat mengakses bahan bacaan tanpa harus selalu datang ke gedung perpustakaan utama. Rena Safira melaporkan.
1: Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Bandung menemukan sejumlah persoalan sanitasi pada salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi di Sindang Jaya, Kecamatan Mandala Jati. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
17: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung menemukan sejumlah persoalan sanitasi pada salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Sindang Jaya, Kecamatan Mandala Jati. Dalam pemeriksaan ditemukan kotoran dan kecoa di ruang penyimpanan bahan makanan basah. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebersihan dan fasilitas sanitasi di SPPG terus masih perlu diperbaiki. Selain ruang penyimpanan bahan makanan basah, Dinkes juga menemukan persoalan pada ruang pencucian. Dinding ruangan tersebut belum menggunakan material yang kedap air, sehingga berpotensi membuat kondisi ruangan menjadi lembab dan basah. Menurutnya, hasil pemeriksaan juga menunjukkan penataan area dapur yang digunakan sebagai sarana produksi program makanan bergizi gratis atau MBG belum maksimal. Sony menyebut sebagian ruangan masih menggunakan atap baja ringan tanpa plafon. Padahal seluruh ruangan yang digunakan untuk kegiatan produksi makanan seharusnya memiliki plafon untuk mendukung kebersihan dan sanitasi. Dinkes juga memberikan catatan terhadap ruangan penyimpanan bahan makanan kering. Penataan bahan makanan dinilai masih terlalu rapat dengan dinding, langit-langit maupun lantai. Sony menjelaskan bahan makanan seharusnya disimpan dengan jarak yang cukup dari dinding, lantai, dan langit-langit. Jarak tersebut diperlukan untuk memudahkan proses pembersihan sekaligus mencegah munculnya berbagai sumber kontaminasi.
18: SPPG ini yang di Sindang Jaya dulu, yang di Sindang Jaya mah hasil pemeriksaan artinya area dapur merupakan bangunan yang dijadikan sarana produksi program makanan bergizi gratis dengan penataan ruangan yang kurang maksimal. Ruangannya langsung beratapkan baja ringan, kuduna kan aya plafon heula tah. Sebagian dari ruangan sudah dipasang plafon, tapi yang lainnya masih terbuka gitunya. Terus alur masuk makanan sudah terpisah dan dengan aroma makanan keluar, jadi harus terpisah memang.
17: Meski ditemukan sejumlah persoalan sanitasi, Sony memastikan sejauh ini belum terdapat kasus kesehatan yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Dikatakannya kondisi lingkungan yang tidak memenuhi standar kebersihan dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri dan berpotensi memengaruhi keamanan pangan apabila tidak segera diperbaiki.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Hingga saat ini, hampir 1 juta liter air bersih telah disalurkan BPBD Kota Tasikmalaya kepada warga di 9 kecamatan terdampak kemarau. Novan Nugraha melaporkan.
19: BPBD Kota Tasikmalaya hingga saat ini sedikitnya telah menyalurkan 825 ribu liter air bersih kepada warga terdampak kemarau. Distribusi air bersih ditujukan bagi warga di 9 kecamatan yang ada. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, BPBD rata-rata menyalurkan air bersih hingga 36 ribu liter per hari yang disalurkan ke 37 kelurahan. Di tengah puncak musim kemarau saat ini, diperkirakan kebutuhan air bersih di masyarakat akan terus meningkat dan dampak kemarau akan meluas hingga ke 10 kecamatan. Namun demikian, Budi berharap dampak kemarau dapat segera selesai dan masyarakat tidak mengalami krisis air yang berkepanjangan.
20: Masyarakat terutama BPBD Kota Tasik bersama mitra-mitra terus mendistribusi bantuan air bersih untuk kebutuhan utama dalam hal ini makan dan minum. Kita tetap bantu sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh kelurahan, surat-surat atau kebutuhan yang ada di masyarakat.
21: Sehari-hari berapa?
19: Sementara itu, Nandar warga Sambong, Kota Tasikmalaya mengaku persediaan air bersih di tempatnya saat ini mulai berkurang dan air cenderung kotor. Itupun dikatakan Nandar hanya dipergunakan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Sedangkan untuk kebutuhan minum, ia mengandalkan air isi ulang. Nandar berharap musim hujan segera tiba sehingga persediaan air bersih di wilayahnya akan kembali normal.
22: Untuk persediaan air bersih sendiri tentunya cukup minim ya. Terkadang air yang cukup keruh juga digunakan, walaupun memang untuk kebutuhan sehari seperti mandi, menyuci. Kalau untuk minum sendiri biasanya menggunakan air isi ulang ya.
19: Sedangkan terkait dengan akhir musim kemarau, berdasarkan informasi BMKG yang diperoleh BPBD Kota Tasikmalaya, diperkirakan akan terjadi antara bulan Oktober dan November. BPBD berharap prediksi ini akan sesuai kenyataan sehingga krisis air bersih di masyarakat dapat segera tertangani. Dari Tasikmalaya, Novan Nugraha melaporkan.
1: Pendengar mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Perjuangan Persib Bandung di kompetisi Asia kembali dimulai. Maung Bandung yang akan menghadapi tuan rumah FC Seoul pada laga perdana grup E AFC Champions League 2 atau ACL 2 2006-2007 sore ini. Bermain di Seoul World Cup Stadium, Persib menghadapi tantangan tidak ringan. Selain kualitas lawan dan juga atmosfer, Pertandingan kondisi juga fisik pemain menjadi perhatian pelatih Igor Tolik. Saya Nabil Hamzah melaporkan.
2: Persib Bandung bersiap mengawali perjuangannya di AFC Champions League 2 ACL 2 2026-2027. Pangeran Biru akan menghadapi tuan rumah FC Seoul pada pertandingan perdana grup E di Seoul World Cup Stadion Korea Selatan sore ini. Kick-off mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Melawan salah satu klub kuat Korea Selatan di kandangnya, Persib menghadapi tantangan tersendiri. Terlebih tim asuhan Igor Tolik datang di tengah jadwal pertandingan yang cukup padat. Kondisi fisik pemain pun menjadi perhatian utama pelatih Persib Igor Tolik. Ia masih akan memantau kebugaran para pemain sebelum menentukan komposisi utama untuk menghadapi FC Seoul. Dalam laga ini, Persib juga belum dapat diperkuat Sunny Walsh dan Gakuto Notsuda. Keduanya masih berada di Bandung untuk menjalani program pemulihan dan persiapan sebelum kembali bergabung dengan tim. Kami sudah menjalani pertandingan berat beberapa hari lalu. Tidak ada apa-apa, kami hanya perlu melupakan pertandingan tersebut. Sebenarnya ini adalah sesi latihan pertama kami sejak kami mulai perjalanan. Jadi kami belum menemukan susunan pemain. Jadi kami akan melihat siapa yang kondisinya oke setelah sesi latihan hari ini. Kehadiran Persib di Seoul mendapat perhatian dari Bobot. Toh, sejumlah pendukung Maung Bandung rela menempuh perjalanan jauh dari Bandung ke Korea Selatan untuk memberikan dukungan langsung kepada tim. Kapten Persib Mark Locke mengapresiasi kehadiran Bobotoh tersebut. Menurutnya, dukungan langsung dari tribun dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain. Terlebih, Persib harus menjalani pertandingan tandang dengan kondisi jadwal yang padat. Locke juga menyampaikan apresiasi kepada para wartawan dari Bandung yang datang langsung ke Seoul untuk meliput perjuangan Persib di kompetisi Asia. Apresiasi juga untuk semua orang yang berpergian kemari. Ini adalah stadion yang bersejarah. Ini juga merupakan panggung bagi kami sebagai pemain, sebagai klub, tetapi juga sebagai negara untuk tampil baik. Mark Locke menegaskan padatnya jadwal dan perjalanan lintas negara tidak mengurangi motivasi Persib untuk tampil maksimal. Ia menyebut seluruh pemain justru antusias menghadapi pertandingan di Seoul World Cup Stadium dan ingin memberikan penampilan terbaik di laga pembuka grup E. Persib sendiri membawa misi mengawali kiprah di ACL 2 dengan hasil maksimal. Namun FC Seoul akan menjadi ujian berat karena Maung Bandung harus tampil di hadapan pendukung tuan rumah. Dukungan Bobotoh yang hadir langsung di Seoul diharapkan menjadi tambahan energi bagi Persib untuk menghadapi wakil Korea Selatan tersebut.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Konsolidasi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, masih di Bogor sore ini bersama Alif Dayita. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune di Pro 1 RRI Bogor, baik itu melalui kanal FM dan AM kami ataupun juga yang sedang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital. Saatnya kembali kita lanjutkan untuk menghadirkan informasi. Pendengar, kalau mendengar kata orang cerdas, apa yang biasanya langsung terbayang di benak Anda, pendengar? Apakah tentang orang yang punya nilai akademik yang bagus, atau mungkin orang yang mudah atau cepat menjawab pertanyaan, atau mungkin juga orang yang selalu punya jawaban untuk setiap persoalan. Nah, ternyata kecerdasan ini tidak selalu terlihat dari hal-hal tersebut ya, pendengar ya. Ada pula kebiasaan sederhana dalam keseharian yang bisa menunjukkan bagaimana seseorang berpikir dan menyikapi sesuatu. Nah, disimak nih, siapa tahu Anda juga masuk ya, satu ciri-ciri orang cerdas. Siapa tahu Anda juga memilikinya gitu. Mengutip laman wallipop.com, salah satu tandanya adalah Anda selalu ingin tahu, kepo terus gitu ya. Ketika menemukan informasi baru atau sesuatu yang belum dipahami, orang yang cerdas ini justru terdorong untuk mencari tahu lebih jauh. Biasanya langsung ngepoin beberapa media sosial, langsung cari beritanya yang bener apa enggak sih gitu ya. Kemudian mereka yang cerdas ini juga terbiasa untuk mengajukan pertanyaan yang jelas dan spesifik. Jadi bukan sekedar bertanya, tetapi berusaha untuk mendapatkan informasi yang benar-benar dibutuhkan, pendengar. Tanda lainnya adalah mereka suka membaca di luar bidang yang diminati. Misalkan nih, Anda biasanya membaca tentang olahraga, sesekali tertarik untuk membaca sejarah, kesehatan, ataupun juga topik lain. Nah, dari situlah wawasan menjadi semakin luas dan kemudian berbagai informasi bisa saling terhubung gitu. Nah, pendengar, menarik juga ya. Jadi kecerdasan tidak hanya selalu ditunjukkan dengan banyak bicara atau justru terlihat paling tahu gitu ya. Karena ada beberapa ciri-ciri lagi lainnya yang akan kita bahas setelah ini. Jadi pastikan tetap bersama kami. Masih ada beberapa kebiasaan lain yang disebut-sebut sebagai tanda orang cerdas dalam keseharian. Tetap pantengin Bogor sore ini.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java. Sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita lanjutkan untuk membahas ya kebiasaan lain yang bisa dikatakan salah satu kebiasaan untuk dianggap sebagai orang yang cerdas gitu ya. Masih dari artikel lollipopdetik.com, salah satunya adalah bersedia mengubah pendapat ketika menemukan bukti baru. Jadi mengubah pandangan bukan selalu berarti Anda kalah dalam berargumentasi, pendengar ya. Justru kesediaan untuk mempertimbangkan informasi baru menunjukkan fleksibilitas dalam berpikir. Kemudian ada juga kebiasaan untuk berhenti sejenak sebelum memberikan respons. Jadi tidak selalu kita langsung buru-buru menjawab gitu ya, tetapi memberikan waktu dulu untuk memahami situasi sebelum menentukan respons yang tepat. Karena terkadang ada juga ungkapan ya, mulut lebih cepat daripada otak begitu. Ketika kita melihat suatu kondisi, mendengar seseorang berargumen, memberikan pendapatnya gitu ya, kadang kita terlalu cepat untuk ikut menyahut gitu ya, menyahut dan memberikan respons yang bisa dibilang jatuhnya ikut merasa kena kompor gitu ya. Jadi salah satu indikasi orang cerdas kalau menurut artikel ini adalah kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita bisa menyampaikan respons yang tepat. Kemudian orang yang cerdas juga disebut-sebut memiliki waktu untuk berpikir tenang. Ini masih ada kaitannya ya dengan yang sebelumnya. Jadi ketika orang cerdas ini mampu melihat pola dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikan kesalahan sebagai bahan pembelajaran. Jadi kesalahan hadir untuk introspeksi ya, bukan untuk disesali gitu. Dan yang terakhir, mereka yang memiliki kebiasaan belajar sederhana tetapi konsisten, tidak harus berjam-jam, pendengar. Membaca selama 10 menit, kemudian mempelajari beberapa informasi, ataupun juga mencatat satu hal baru setiap harinya, ini juga bisa menjadi bagian dari kebiasaan belajar. Nah, jadi pendengar, kalau selama ini kecerdasan hanya kita ukur dari nilai ataupun juga kemampuan menjawab pertanyaan dengan cepat, ternyata ada sisi lain yang juga menarik untuk diperhatikan. Bukan tentang siapa yang paling tahu, tetapi juga bagaimana seseorang tetap ingin belajar, mau mendengarkan, mampu mengevaluasi kesalahan, dan terbuka terhadap informasi baru. Dari kebiasaan yang saya sebutkan tadi, apakah ada salah satunya dari sesuatu atau mungkin hal yang Anda lakukan sehari-hari?

Sobat RRI, bayangkan berdiri di sebuah dataran tinggi berselimut kabut tebal di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Udara dingin pegunungan merasuk hingga ke tulang, sementara di sekelilingmu berdiri megah candi-candi batu purba berukir indah, peninggalan abad ke-8 Masehi. Banyak orang mengenal dataran tinggi Dieng karena pesona alamnya yang dingin, atau fenomena embun esnya. Namun tahu gak sih kamu, Dieng bukan sekedar destinasi wisata alam. Tempat ini adalah rumah bagi kompleks candi Hindu tertua yang pernah ditemukan di Tanah Jawa. Bahkan nama Dieng sendiri berasal dari bahasa kuno, di yang berarti tempat atau gunung, dan hiang yang berarti dewa. Jadi Dieng secara harfiah bermakna tempat semayang para dewa. Yuk kita bongkar sejarah dan keajaibannya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, secara administratif, kompleks Candi Dieng ini terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Timur. Diperkirakan dibangun pada era Kerajaan Mataram kuno, di bawah pemerintahan Wangsa Sanjaya, sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Candi-candi di sini berusia jauh lebih tua dibandingkan Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Para leluhur kita masa itu sengaja memilih lokasi yang sangat tinggi dan terpencil. Dalam ajaran Hindu kuno, pegunungan tinggi dipercaya sebagai tempat yang paling dekat dengan kediaman para dewa. Dieng pun difungsikan sebagai pusat keagamaan, tempat para pendeta dan raja melakukan ritual pemujaan kepada Dewa Siwa. Hal unik lainnya dari kompleks Candi Dieng adalah penamaan candi-candinya, Sobat RRI. Candi-candi di sini dinamai berdasarkan tokoh-tokoh pewayangan Mahabharata, seperti Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Penamaan ini diberikan oleh masyarakat lokal pada masa kemudian, karena nama asli dari era pembuatan candi tersebut telah hilang ditelan zaman. Dari segi arsitektur, Candi Dieng memiliki gaya batu bergaya Jawa Tengah Utara. Bentuk bangunan cenderung lebih tambun, simetris, dan polos jika dibandingkan dengan relief Candi Prambanan yang sangat rumit. Kelompok Candi Arjuna menjadi ikon utama di sini. Di area ini, para arkeolog menemukan sistem drainase kuno canggih berupa saluran air bawah tanah yang dinamakan Jaladwara, yang berfungsi untuk membuang luapan air hujan agar kompleks candi tidak tergenang. Sobat RRI, keberadaan Candi Dieng berada di atas kaldera vulkanik aktif. Uap kawah gunung api, telaga warna-warni, dan candi batu kuno menyatu membentuk pemandangan geologi dan sejarah yang sangat langka di dunia. Meski telah berdiri selama lebih dari 12 abad menahan guncangan gempa vulkanik, suhu dingin ekstrim, serta cuaca pegunungan, kompleks Candi Dieng tetap berdiri kokoh sebagai bukti kejayaan ilmu arsitektur dan spiritualitas Nusantara masa lalu. Sobat RRI, Candi Dieng mengajarkan kita betapa tingginya peradaban, penguasaan teknologi batu, dan penghormatan terhadap alam yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Mengunjungi Dieng bukan sekedar menikmati udara dingin dan segar, tapi juga melintasi lorong waktu menuju masa awal sejarah Nusantara. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang sudah pernah berjalan di antara kabut dan candi-candi di Dieng? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, ada kabar positif, kabar yang menggembirakan datang dari dua penjaga gawang timnas Indonesia yang kini berkarir di kompetisi Eropa. Ada Martin Paes dan juga Emil Audero. Keduanya sama-sama mencatat kemenangan perdana bersama dengan klub masing-masing ya. Martin Paes ini membantu Ajax meraih kemenangan telak 5-1 atas Willem II dalam pertandingan Liga. Sementara itu Emil Audero juga tampil bersama Rayo Vallecano yang berhasil mengalahkan Espanyol dengan skor 2-1. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan perdana Rayo Vallecano di kompetisi Liga musim ini, pendengar. Tentu ini menjadi catatan positif ya bagi kedua kiper tersebut, di mana kemenangan bersama klub ini diharapkan bisa menjadi tambahan kepercayaan diri sekaligus juga modal menghadapi pertandingan berikutnya. Bagi pendukung timnas Indonesia tentu menarik ya untuk terus mengikuti kiprah keduanya di Eropa. Semoga performa Martin Paes dan juga Emil Audero bersama klub masing-masing ini terus konsisten dan juga memberikan kabar baik bagi sepak bola Indonesia. Dan tak lupa juga kita berharap nantinya dengan catatan positif dari kiper timnas Indonesia ini juga menular ya ke timnas itu sendiri. Nantinya kita berharap performa timnas kedepannya juga semakin baik, semakin cemerlang dan mencetak prestasi membanggakan untuk negeri. Informasi ini saya ambil dari Instagram Good News from Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai pada hari ini. Sebelum peresmian, Presiden menjajal langsung perjalanan LRT dari Kelapa Gading menuju stasiun Manggarai. Presiden didampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan sejumlah menteri. Dalam perjalanan, Presiden juga duduk berdampingan dengan dua siswa SMP. Peresmian dilakukan di stasiun LRT Manggarai. Presiden Prabowo menyebut LRT menjadi bagian dari transportasi publik yang ramah dan terintegrasi. Menurut Presiden, stasiun Manggarai kini menjadi salah satu pusat integrasi transportasi karena terhubung dengan LRT, KRL, Transjakarta, Transjabodetabek,

0: Kak.
1: Iya, Ma.
0: Tahu kan mau di anaknya Bu RT?
1: Tahu.
0: Dia ngasih uang ke mamanya tiap bulan gede loh. Apa mamanya udah kebeli perhiasan lagi tuh? Mama kapan ya?
1: Ma, kakak juga kan setiap bulan kasih ke mama, bayarin utang papa, terus bantuin adik-adik sekolah juga. Segitu juga udah alhamdulillah, Ma. Kita masih bisa makan.
0: Si Anggun juga tuh, anaknya Bu Ijah. Seumuran kamu kan udah punya rumah. Walau cicilan ke bank sih, tapi kan udah punya rumah, Kak.
1: Ma, stop deh banding.

0: banding-bandingin anak mama sama anak orang lain.
1: Emang kenapa?
0: Setiap orang itu punya kondisi yang berbeda. Tanggung jawabnya juga berbeda. Gak semuanya harus sama dan setaraf sama orang lain.
1: Ah, kamu.
0: Dibanding-bandingin kayak gini tuh bikin kakak sakit hati tau mah.
2: Sebaiknya tidak membandingkan anak dengan orang lain. Karena sejatinya tidak ada anak maupun orang tua yang ideal.
1: Kak, maafin mama ya.
3: Bro 1.

Masih di Bogor sore ini pendengar, masih ditemani Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saatnya saya sampaikan terlebih dahulu informasi terkait panggilan sidang kali ini dari Pengadilan Negeri Bogor yang memanggil Aman, dahulu beralamat di Kompleks Pertanian RT 3 RW 8 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Nanis Kandow SH sebagai penggugat lawan Dr. Insinyur Edison Muslim dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan mendengar memasuki pukul 17.45 ya, detik-detik atau mungkin juga saat-saat kita untuk rehat sejenak, karena setelah ini kita akan segera nantikan untuk masuk ke segmen religi dan menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Selamat datang kembali di Bogor sore ini pendengar, masih ditemani Alif Deita sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kembali kita lanjutkan ya untuk membagikan informasi menarik lainnya. Setelah kita tadi jeda sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan kalau bicara mengenai hewan paling mematikan di dunia, kira-kira apa yang langsung terlintas di pikiran Anda mendengar? Hiu, singa, atau mungkin ular, atau mungkin harimau? Ternyata jawabannya justru bukan mereka semua ya. Bukan hewan-hewan besar, melainkan hewan yang ukurannya sangat kecil dan seringkali kita temui sehari-hari. Apalagi kalau bukan nyamuk, benar mendengar ya. Dan ternyata nyamuk ini, kalau mengutip dari data Our World in Data, nyamuk diperkirakan menyebabkan sekitar 760 ribu kematian manusia setiap tahunnya, pendengar. Sebagian besar berkaitan dengan penyakit yang ditularkan melalui gigitan, seperti malaria, demam berdarah dengue, dan juga yellow fever. Malaria sendiri menjadi salah satu penyumbang terbesar angka kematian tersebut ya. WHO atau

40.000 kematian setiap tahunnya akibat rabies pendengar. Sementara siput air tawar juga dapat menularkan penyakit skistosomiasis. Perlu dieja sedikit ya. Dan beberapa jenis serangga juga menjadi pembawa penyakit seperti chagas dan juga leishmaniasis pendengar. Jadi memang ukuran tubuh ini ternyata tidak selalu menentukan seberapa besar bahayanya ya. Hewan kecil seperti nyamuk saja ini juga bisa membawa dampak yang sangat besar karena berperan sebagai pembawa berbagai penyakit. Karena itulah mendengar, menjaga kebersihan lingkungan, mencegah perkembangbiakan nyamuk, melakukan vaksinasi untuk penyakit yang dapat dicegah, serta segera mendapatkan penanganan medis ketika mengalami gejala penyakit menular tetap menjadi langkah penting untuk melindungi diri dan juga keluarga. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita. DPR Amerika Serikat menggagalkan resolusi pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump yang diajukan anggota DPR dari Partai Demokrat Al Green pada Selasa 15 September

26. Resolusi tersebut dihentikan melalui pemungutan suara dengan hasil 232 suara berbanding 147, sementara 47 anggota menyatakan hadir tanpa memberikan suara. Usulan pemakzulan berkaitan dengan kebijakan dan tindakan aparat imigrasi federal termasuk ICE dan CBP. Upaya menghentikan resolusi berasal dari anggota Partai Republik melalui mosi untuk menyingkirkan atau menunda pembahasan. Kepemimpinan Partai Demokrat juga tidak mengarahkan anggotanya untuk menolak mosi tersebut. Pimpinan Demokrat di DPR menyatakan pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional yang membutuhkan penyelidikan menyeluruh, termasuk pengumpulan dokumen, pemeriksaan saksi, dan pengujian fakta. Dengan hasil pemungutan suara tersebut, resolusi Green tidak dapat melanjutkan proses pemakzulan. Namun, sejumlah anggota Demokrat tetap menyatakan mekanisme pemakzulan dapat dipertimbangkan jika mereka kembali menguasai DPR. Demikian informasi dalam kilas berita. Informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, Jasmine, serius bener lihat HP? Scrolling video lucu ya?
1: Bukan, Di. Lagi ikut kursus online desain grafis nih. Mumpung ada waktu luang. Lumayan kan buat nambah-nambahin skill?
0: Halah, hari gini masih aja belajar. Capek amat. Mending juga scroll video lucu.
1: Justru itu, Di. Dunia kan berubah makin cepat ya. Kalau kitanya nggak mau belajar dan ningkatin kualitas diri, ya kita bakal ketinggalan jauh.
0: Bener juga sih. Gak ada ruginya investasi di kepala sendiri.
1: Pas banget. Karena bangsa yang hebat lahir dari manusia yang gak pernah berhenti belajar.

Pendengar, situasi keamanan di Arab Saudi sedang menjadi perhatian ya, menyusul adanya serangan yang disebut-sebut melibatkan kelompok Houthi dari Yaman. Terkait hari ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengimbau seluruh warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan resmi dari otoritas setempat. Menurut Kementerian Luar Negeri, otoritas Arab Saudi sebelumnya mengeluarkan peringatan keamanan untuk sejumlah wilayah, termasuk Kota Suci Mekah, Jeddah, dan juga Thaif. Masyarakat juga sempat diminta berada di dalam ruangan, menghindari area terbuka, serta kerumunan. Sementara itu, pihak pertahanan Arab Saudi menyatakan telah mencegat dan menghancurkan sebuah drone yang disebut diluncurkan oleh kelompok Houthi sebelum memasuki wilayah udara terlarang di kota Mekah pada Selasa malam waktu setempat ya. Namun pihak Houthi membantah adanya ancaman terhadap Mekah ataupun juga tempat-tempat suci Islam lainnya di Arab Saudi. Jadi Kementerian Luar Negeri ini memastikan sejauh ini tidak ada laporan WNI yang terdampak dalam kejadian tersebut. Perwakilan Indonesia di Arab Saudi juga terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat. Dan mendengar, tentu kita berharap ya situasi keamanan di kawasan tersebut tetap terkendali dan juga seluruh WNI dapat beraktivitas dengan aman, yang ada melaksanakan ibadah juga tetap tenang, ibadahnya tetap khusyuk gitu ya, tetap lancar. Dan bagi yang berada di sana, semoga selalu diliputi ketenangan, pastinya tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat maupun perwakilan Indonesia. Demikian informasi yang kami hadirkan di segmen musik dan informasi. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan manusia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: selesai. Lanjutkan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi
10: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta. Dan korban luka-luka, baik luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Ya, kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
21: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
22: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
23: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
24: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
23: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
25: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
23: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
26: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air,

0: sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini. Pro 1 RRI Bogor.
3: Bogor sore ini menyisakan satu segmen terakhir, yaitu mimbar agama Katolik, untuk mengisi di penutup kesempatan pada hari ini. Pendengar, untuk hari Rabu 16 September 2026, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, setelah ini kita akan jelang bersama Bogor malam ini setelah mimbar agama Katolik. Kami hadirkan Bogor malam ini yang nantinya akan menghadirkan Ruang Rindu Nasional pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang akan menghadirkan bintang tamu Yana Julio dan Edi Suryono. Nantinya juga akan dipandu oleh rekan kami Yudi Ismail dan juga Teh Ita Purnamasari. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo sahabat radio, shalom, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 FM yang terkasih dalam Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Rasanya senang sekali bisa kembali hadir di ruangan dengan kalian semua. Dimanapun saudara dan saudari berada saat ini, yang lagi menerobos kemacetan di jalan, yang lagi fokus ngerjain tugas di kantor, mungkin yang lagi sibuk dengan urusan rumah tangga, atau mungkin kamu yang lagi beristirahat di kamar, semoga damai Tuhan dan sukacita Tuhan selalu menemani aktivitas kamu ya. Selamat datang di program Mimbar Sabda Agama Katolik. Saya Gustal bakal menemani saudara dan saudari untuk kita sama-sama membedah salah satu kisah paling menarik, estetik, sekaligus penuh plot twist dalam kitab suci. Nah, malam hari ini kita bakal mendalami Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Sebelum kita sama-sama membedah, mendalami isi kitab suci ini, mari kita dengarkan dan resapi sabda Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak saudara dan saudari sekalian untuk memohon berkat Tuhan dengan berdoa. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami anak-anakmu mengucap syukur kepadamu karena engkau telah menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur kepadamu atas setiap peristiwa hidup yang kami alami hari ini, atas setiap pengalaman yang telah kami lewati pada hari ini. Kami mohon, sudi kiranya engkau senantiasa menjaga dan menyertai kami dalam sisa aktivitas kami hari ini, agar kami pada saatnya nanti boleh kembali beristirahat dalam keadaan sehat. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi hidup kami, agar kami boleh menutup hari ini dengan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menerangi pikiran dan juga hati kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Sudi kiranya engkau hadir bersama kami, agar sabdamu senantiasa meresapi hidup kami, senantiasa kami laksanakan dalam keseharian hidup kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 15.

0: ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca teks ini sepintas di zaman sekarang, jujur saja, respon Yesus kedengaran pedes sekali. Yesus sepertinya cuek, bahkan mengeluarkan perumpamaan soal anak-anak dan anjing. Tapi tunggu dulu. Kita tidak bisa memahami teks abad pertama dengan kacamata abad ke-21 tanpa paham konteks historis dan budayanya pada saat itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk melihat konteks pada saat itu. Nah, kurang lebih ada 3 konteks penting di balik bacaan yang baru saja kita dengar. Yang pertama, konteks geografis, yaitu wilayah musuh bebuyutan. Disclaimer dulu, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, bahwa bangsa Israel pada zaman itu menganggap bahwa orang-orang selain bangsa mereka itu dianggap sebagai orang-orang kafir. Nah, wilayah Tirus dan Sidon adalah daerah kafir di luar wilayah Israel menurut orang Israel pada saat itu. Secara historis, bangsa Yahudi dan penduduk daerah ini punya latar belakang ketegangan sosial dan keagamaan yang panjang. Yesus membawa murid-muridnya ke daerah perbatasan ini sebenarnya untuk sejenak retret atau menyingkir sejenak dari tekanan kelompok Farisi. Tetapi ternyata keberadaan Yesus tetap juga ketahuan. Nah, inilah konteks wilayah pada saat itu ya. Jadi, ibu atau perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus itu dianggap sebagai orang kafir oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada saat itu. Nah, konteks kedua yang bisa kita lihat dari bacaan yang baru saja kita baca tadi adalah konteks gender dan sosial. Dalam hal ini, perempuan Kanaan. Di zaman itu, seorang perempuan kafir, dalam konteks bacaan tadi adalah perempuan Kanaan, mendatangi sekelompok laki-laki Yahudi di tempat umum dan berteriak-teriak. Ini merupakan hal yang tabu pada saat itu. Secara norma sosial, dia melanggar batas status sosial, batas gender, batas agama sekaligus, dan juga melanggar konteks budaya pada saat itu. Keberaniannya ini sungguh sangat luar biasa. Ini merupakan sebuah pengorbanan dari seorang ibu demi anaknya. Nah, selanjutnya kita melihat pemakaian kata anjing dalam bahasa Yunani. Apakah Tuhan Yesus setega itukah untuk mengatakan perempuan Kanaan ini dengan perumpamaan sebagai anak anjing? Tetapi kita lihat dulu ya konteksnya, konteks dalam bahasa Yunani. Ini yang paling krusial. Kalau kita salah memahami, kita bisa saja mempunyai pandangan yang keliru terhadap perkataan Yesus itu sendiri. Kata anjing yang dipakai Yesus di sini dalam teks Yunani menggunakan kata kinarion. Nah, jadi ada dua kata dalam bahasa Yunani yang merujuk kata anjing ini. Yang pertama itu kata kion. Kata kion ini merujuk pada anjing liar atau anjing jalanan yang kotor dan buas. Seringkali dipakai sebagai kata makian. Nah, dalam konteks kita orang Indonesia, kata anjing juga bisa bermakna makian, juga bisa bermakna hewan peliharaan yang disayang-sayang. Nah, Yesus memakai kata kinarion yang artinya anjing peliharaan rumah atau papi yang hidup dalam rumah bersama keluarga. Yesus sedang memakai metafora pengajaran yang dipakai pada saat itu untuk menguji sejauh mana ibu ini memahami urutan karya keselamatan. Nah, jadi pada saat itu karya keselamatan itu memang pertama diperuntukkan bagi bangsa-bangsa Israel, baru bangsa-bangsa lain. Ini konteks pada saat itu ya. Sesungguhnya Yesus tidak sedang menghina, tetapi dia sedang membuka ruang dialog. Dan uniknya, ibu ini mengerti alur pemakaian atau permainan kata dari Yesus. Nah, ini terlihat dari jawaban ibu tersebut. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik dalam bacaan tadi ya. Nah, sekarang kita akan melihat poin-poin refleksi dari potret seorang ibu yang luar biasa. Ibu Kanaan ini merupakan ibu yang sangat luar biasa. Makanya kita harus belajar dari seorang ibu Kanaan ini bagaimana pengorbanannya untuk seorang yang dia sayangi. Dalam hal ini konteksnya adalah anaknya. Nah, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dari dialog yang sangat intens antara Yesus dan perempuan Kanaan ini, kita bisa belajar banyak sekali hal-hal menarik, khususnya tentang sosok seorang ibu dan kualitas imannya. Mari kita lihat poin-poin emas dari karakter seorang ibu ini. Yang pertama, kasih ibu itu menembus batas. Ibu Kanaan ini tidak datang untuk dirinya. Dia datang membawa penderitaan anaknya. Ia berkata, "Kasihanilah aku, anak perempuanku kerasukan setan." Perhatikan kalimatnya. Rasanya sakit, rasa sakit anaknya menjadi rasa sakit ibu ini juga. Seorang ibu yang sejati selalu punya radar kasih sayang yang sangat peka. Ketika anak menderita, ibu yang paling pertama merasakan perinya. Demi kesembuhan anaknya, ibu Kanaan ini rela membuang gengsi, merobohkan tembok rasa malu, dan mengabaikan pandangan sinis dari orang-orang di sekitarnya, termasuk para murid Yesus yang merasa terganggu. Kasih seorang ibu tidak kenal batas. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Bagaimana beraninya seorang ibu? Bagaimana, coba kita bayangkan posisi ibu pada saat itu. Ketika pergerakannya selalu dibatasi oleh tembok agama, oleh tembok sosial, oleh tembok budaya, tetapi dia rela menerobos semua perbedaan itu. Dia rela membongkar semua sekat-sekat itu demi kesembuhan anaknya. Dan juga satu hal yang kita perlu belajar dari ibu ini adalah imannya yang sungguh luar biasa. Keyakinannya kepada Yesus Kristus itu sungguh sangat luar biasa. Padahal dia bukan seorang Yahudi ya. Dia bukan seorang pengikut Kristus. Poin kedua yang bisa kita belajar dari ibu Kanaan ini adalah tahan banting terhadap ujian. Pernah tidak kamu berdosa, tetapi rasanya Tuhan lagi salian mode. Di ayat 23, maksudnya pernah tidak kamu merasa sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi rasanya Tuhan itu lagi silent. Di ayat 23 tertulis, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bayangkan, diabaikan itu rasanya sakit sekali. Ditambah lagi, murid-murid Yesus bilang, suruh dia pergi. Ini kan terlihat atau terdengar sangat kasar. Tetapi, perhatikan respon ibu ini. Dia sama sekali tidak baper, dia sama sekali tidak pergi, dan sama sekali tidak ngambek pada Tuhan. Dia tahu bedanya diuji dan ditolak. Ketika Yesus seolah diam, ibu ini justru makin mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Doa pendek sederhana ini sungguh lahir dari kedalaman hati yang paling jujur. Ibu ini tidak menyerah. Dia percaya bahwa kesabarannya akan membawa hasil yang baik. Ketaatannya kepada Tuhan, kepercayaan, keyakinannya kepada Tuhan Yesus, pada akhirnya akan membawa keselamatan bagi anaknya. Poin ketiga yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil pada hari ini adalah rendah hati dan juga cerdas. Ketika Yesus menyebut soal roti anak-anak dan anjing peliharaan, atau dalam konteks bahasa Yunani-nya kinarion, ibu ini sama sekali tidak tersinggung. Dengan kecerdasannya, dia memanfaatkan logika Yesus. Katanya, benar Tuhan, namun anjing peliharaan pun makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Ini adalah puncak imannya. Dia seolah-olah berkata, Tuhan, aku tahu aku tidak punya hak istimewa. Karena kita kembali lagi pada konteks zaman itu ya. Dia adalah seorang perempuan Kanaan yang notabenenya bukan bangsa Yahudi, bukan orang Israel. Dia seolah-olah berkata juga, aku tidak minta roti yang utama, tetapi beri aku remah-remahnya saja. Karena aku tahu, sekecil apapun kuasa dan belas kasihmu, bahkan hanya remah-remahnya saja, itu sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan dan menyelamatkan anakku. Ini sungguh sangat luar biasa iman ibu Kanaan ini ya. Meskipun dia menyadari bahwa dia bukan aktor utamanya yang untuk diselamatkan, tapi dia percaya bahwa dengan sedikit remah-remah saja, dia pasti diselamatkan. Dia yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Ini adalah gabungan antara kerendahan hati yang mendalam dan pengenalan akan kuasa Tuhan yang begitu besar. Lalu, bagaimana relevansi untuk kehidupan kita saat ini? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi pesan utama untuk kita pada saat ini. Yang pertama, pesan bagi para ibu dan juga orang tua pada umumnya. Jangan pernah berhenti mendoakan anak-anakmu. Mungkin hari ini ada anakmu yang sedang kerasukan setan dalam bentuk zaman modern. Kecanduan gadget, pergaulan bebas, depresi, atau mungkin kehilangan arah hidup. Jangan pernah menyerah mendoakan mereka. Doa seorang ibu atau orang tua yang tekun punya kuasa yang luar biasa di mata Tuhan. Dan itu sudah terbukti dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi. Yang kedua, untuk kamu yang merasa doanya belum dijawab, keheningan Tuhan bukanlah penolakan Tuhan. Terkadang, Tuhan menunda jawabannya bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang memunculkan iman yang besar dari dalam diri kita. Teruslah mengetuk, teruslah mendekat. Tuhan sesungguhnya tidak pernah mengabaikan kita. Kita bisa lihat dalam bacaan Injil tadi, apakah Tuhan Yesus pada akhirnya mengabaikan ibu Kanaan ini? Oh, tentu saja tidak. Kegigihan dan juga ketabahan ibu ini membawanya pada keselamatan sejati. Tuhan Yesus pada akhirnya juga luluh terhadap kegigihan, terhadap ketabahan ibu ini. Dan pada akhirnya, anak dari ibu ini mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan itu sendiri. Jadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa untuk mengetuk pintu hati Tuhan. Yang ketiga, iman itu tidak butuh gengsi. Seringkali, yang menghalangi mujizat terjadi dalam hidup kita adalah ego kita sendiri. Kita terlalu gengsi untuk mengakui bahwa kita butuh Tuhan, atau kita terlalu cepat tersinggung saat keadaan tidak sesuai harapan. Mari kita belajar dari ibu ini, dari ibu Kanaan, yaitu rendahkan hatimu dan biarkan kuasa Tuhan bekerja. Bapak, ibu, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak. Kita memeriksa hati dan batin kita. Apakah iman kita sudah seperti ibu Kanaan ini? Apakah kita sudah begitu gigih, sudah begitu tabah untuk berdoa, untuk menantikan jawaban dari Tuhan? Mungkin seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli pada kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Saya dan juga Bapak Ibu mungkin pernah mengalami pengalaman yang sama, yaitu merasa bahwa doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat kisah dalam bacaan Injil pada hari ini, sesungguhnya Tuhan itu tidak sedang mengabaikan kita. Tuhan sedang menguji apakah iman kita itu seperti ibu Kanaan ini, atau apakah kita itu punya usaha segigih ibu Kanaan ini ataukah tidak. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, jangan pernah merasa Tuhan jauh dari kita. Jangan pernah merasa Tuhan mengabaikan kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena alasan doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan. Tetapi datanglah kepada Dia, karena Dialah yang Maha Kuasa. Kita adalah makhluk ciptaannya yang lemah. Jadi kita harus selalu datang kepada Tuhan, datang kepadanya agar kita memperoleh keselamatan. Datang, datang lagi, dan datang lagi. Jangan pernah menyerah, Tuhan pasti selalu beserta kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, mari kita memohon berkat dari Tuhan agar kita bisa mempunyai iman yang teguh, agar kita tidak pernah jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tutup permenungan kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih atas pengajaran indah melalui kisah Ibu Kanaan ini. Hari ini kami belajar arti sebuah ketekunan, kerendahan hati, dan juga iman yang tidak mudah menyerah. Kami berdoa secara khusus untuk semua ibu yang sedang mendengarkan siaran ini. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan pengharapan dalam mendidik serta mendoakan anak-anak mereka. Bagi setiap kami yang saat ini mungkin sedang merasa doanya belum dijawab, sedang menghadapi pergumulan berat, atau merasa dipinggirkan, berilah kami hati yang teguh, seperti perempuan Kanaan yang ada dalam bacaan Injil tadi. Ajarlah kami untuk selalu percaya bahwa remah-remah belas kasih-Mu saja sudah cukup untuk memulihkan dan menyelamatkan hidup kami. Berkatilah kami dalam istirahat kami malam hari ini ya Tuhan, agar besok pagi kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya ini kami sampaikan kepada-Mu sebab Engkau Tuhan dan Raja kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mimbar Sabda Agama Katolik sudah di penghujung acara. Ingat ya pesan hari ini, jangan pernah lelah berharap dan jangan biarkan ego kita menghalangi iman kita. Saya Gustal pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Sapaan Sabda. Sampai jumpa di siaran rohani atau Mimbar Agama Katolik berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan God bless you all. Goodbye.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-16 di bulan September tahun 2026. Tentunya kompetisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengan Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini, pendengar. Saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu Berjaringan, pendengar, bersama rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dengan bintang tamunya ada Yana Yulio dan juga Edi Suryono. Untuk itu, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel menutup Masjid Ibrahimi bagi masyarakat umum hingga esok malam dengan dalih untuk mengamankan perayaan Hari Raya Yahudi di oleh para pemukim. Amjad Karajah, Direktur Wakaf Hebron, mengecam penutupan Masjid Ibrahimi yang dilakukan untuk mengamankan perayaan Hari Yahudi. Ahmad menganggap hal itu sebagai pelanggaran nyata terhadap kesucian situs tersebut, sekaligus pelanggaran atas hak umat Islam untuk mengakses tempat ibadah mereka. Beralih ke informasi olahraga. Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan dimulai di Jakarta dan Bandung pada 25 September hingga 5 Oktober. Laga pembuka tim Garuda dimulai pada Jumat 25 September saat mereka menyambut tim Singapura pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah untuk Divisi 1. Nama Gelora Bung Karno.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa
0: ini. Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua
0: ya,
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
0: pengen
1: juga penggiat seni.
0: Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong
0: bintang kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
0: kok
1: enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Sebentar,
0: kok enggak ada
2: event
0: Mbak Ita?
2: Berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Kita janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar
2: Oktober,
1: biasa.
2: Sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak ya, itu emak saya, yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay, salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya iya iya. Ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: bungsu,
2: bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi, tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya, jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri,
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya, nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya okay, udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick, nah,
1: Mas Nick teman kita juga
0: yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya. Siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal. Bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis benar, lama ya.
1: Nah,
2: jadi nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Doa,
2: mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali ngelihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah
2: jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia. Ya,
0: idenya Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh,
2: di
0: pastinya.
2: Hotel, di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Di Manado, ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Yeah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
3: booming
0: sangat booming semua. Menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Ma Ita, banget.
4: Ma Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
4: Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap. Pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
4: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Situasi aman.
1: Sorong.
4: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana?
4: Pertanyaannya sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Gitu. Siap.
4: Terus udah asli nya orang mana gitu.
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya ini salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Pertanyaannya
1: ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulia, salam kenal dari Toli-toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Yana.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Bang. Boleh Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh RRI se-Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman. Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lagi lewat nomor lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001
2: ya? Sekarang jadi udah 25
1: tahun.
2: Nah, okay. 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter saat. Kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya karena saya
1: emang
2: yang
1: legend,
2: legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan?
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu, iya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, di Bayar Serb ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
1: Masih terjangkau.
0: Ya. Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah, 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Bang Ori. Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
0: Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan.
1: Silakan, Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh salam dalam?
0: Silakan, boleh silakan Bang. Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya sudah tak mungkin.
2: Nah.
0: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
2: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan Kang Yana gini-gini. Oh iya gini lah ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat. Masih
2: saiki
0: masuk Sunda.
2: Banten.
0: Saiki Banten. Oh, ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi
1: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
1: Ternyata
2: kan
1: ada halangan.
2: Itu dia. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Baita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
2: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada
1: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
2: Oke.
1: Siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Diana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo, malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: satu ini. Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh,
0: iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun

0: lomba, ayo ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi. Eh menang gitu.
1: Oh.
0: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
2: Oke. Okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
0: Iya. Iya betul.
2: Oh, iya.
0: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
2: Oh, oke.
0: Okay. Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
0: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
2: Oh.
0: Kurang ambisi, kurang ambisi.
2: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke...
0: Masih jauh lah. Dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di kota Bogor, kan. Jadi ikutan. Pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor, gitu. Lomba pop singer, gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang, gitu.
2: Tapi menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
0: Tergantung hadiahnya. Gitu kalau hadiahnya bagus, menang.
2: Oke. Okay. siap.
0: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Di sekitar kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
2: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
3: Apa kabar dulu Ibu Ica?
1: Baik, alhamdulillah Ibu.
3: Masih ganteng.
2: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
2: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
3: Mas Yudi, tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Julio
2: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
2: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
4: Berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
1: Kesel kamu.
3: Ya, orang Manado.
2: Oh iya.
3: Rasanya orang Manado gitu.
2: Iya. Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
3: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
2: Boleh.
3: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
2: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
3: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Itu aja.
3: Iya.
2: Siap.
3: Oke. Semoga sukses ke depan.
2: Amin.
3: Semua.
2: Terima kasih.
3: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
3: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
2: Okay.
3: Ada juga Ayu di Ambon.
2: Siap.
3: Ada Oma Ana, apa kabar?
2: Oke, okay, baik.
3: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
2: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidangnya?

0: Penyanyi.
1: Selain membuat acara dong.
2: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
3: Nah, ini Dokter Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
2: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya iya.
0: Bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, sama Ita Purnama. Nama Sari,
1: yeah.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
2: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, ya, aktivitas kegiatan. Ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Mawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
2: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Direk apa? Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan. Nah ya berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Siap.
2: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Sudah cerita sama Kang Yana.
2: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya ya ya ya ya.
1: Menang maksudnya.
2: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
3: Gitu. Bohong-bohong, menang dia.
0: Menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu kehadiran dan lagu emosi jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
3: Waduh, berbeda pastinya. Ya, emosi jiwa itu single
1: soundtrack.
3: Di single di kompilasi album.
0: Iya.
3: Di album kompilasi. Jadi ada ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
3: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: itu. 79.
2: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
2: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
2: Oke ya.
3: Tahun itu kompilasi soundtrack
0: Iya.
3: Itu salah satunya emosi jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, emosi jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran,
3: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
3: Jadi setelah emosi jiwa saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
3: Jadi beda-beda album sama emosi jiwa.
0: Siap.
3: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli-Toli. Kang Yana, waktu bintang radio belajar nyanyinya sama siapa
1: sama
0: dan
1: siapa,
0: bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
3: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan
3: ya. Saya sebutnya pelat dulu itu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu. Pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut. Saya pasang satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer,
1: langsung
3: berapa
1: diputer.
3: Hari kemudian udah hafal gitu. Album
1: albumnya
3: Indonesia
1: itu.
3: Maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Oh, jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul,
1: hasilnya
0: betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Kendi di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Putra putrinya Kang Yana.
3: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke.
3: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
3: nomor 1 selain bekerja dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
2: sering diajak
1: juga kan.
3: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
3: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
3: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
3: Drama musikal.
0: Siap.
1: Yang bungsu Kang?
3: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
3: pada seni yang kuat.
0: Siap, memang kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni bakat.
3: Kalau nyanyinya yang kalau janjinya yang nurunnya itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
3: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara apa?
4: Selamat malam.
0: Kita translate. Kita
4: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Ya,
0: ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat
1: Dr. Edi ya. Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
4: Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
4: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
4: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
3: Saya ada pertanyaan buat Dinda
0: ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Ahmad.
2: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
2: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu. Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu.
0: Oke, ya. Jadi nggak ganggu pasien ya?
2: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu?
2: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
3: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
3: Awalnya masakannya istriku.
1: Masakannya Tania.
2: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
0: Masakan rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya, Kang.
0: Toge. Bukan Padang.
1: Toge goreng. Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
3: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
3: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
3: paling.
1: Cinta, siap.
2: Sudah di, sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah tuh ya.
1: Soundtrack film juga ya.
2: Sama The Cinnamon itu.
1: The Cinnamon, iya.
3: Iya, setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman. Ya.
3: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Oh. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
2: Apa sih, Kak?
3: Hei. Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya,
1: nggak sih? Juga bingung loh.
3: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
3: Mahal banget.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak, Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
2: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
2: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober, Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
2: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, okay.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Didi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
5: Dengan Dokter Edi.
1: Edi.
5: Dan Kang
1: Yana
5: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya juga melihat semua wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
0: Oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Yulio. Untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan itu
5: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
5: Salam balik.
0: Siakan.
5: Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Selamat Mawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
5: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
3: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
2: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
2: Oh iya, tadi saya sampaikan, jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin ngurusin artis, boleh sebutin nggak ya?
1: Mungkin
2: boleh. Jebolan nanti ya. Nah,
1: boleh.
2: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh, oke.
2: Udah almarhum.
0: Iya, iya, iya. Oh, udah meninggal beliau ya? Oke.
2: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa, disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
2: nah,
0: iya.
2: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya membuat WO, wedding.
1: Wedding organizer.
0: Ya, oh, okay.
1: Yang, ya, Kang, ya?
2: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Oh,
2: jadi saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
0: siap kalau begitu. Nah,
2: tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
2: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik
2: IO promotor nah cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
2: Makanya ini proyek pertama ya Pak yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
2: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benijo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap. Kemudian, wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
2: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telepon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silakan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note
1: atau by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy
0: Ita dan
1: Pondok
0: Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: dia legend tapi masih
1: enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
3: Dokter Edi aja yang nyanyi, Dokter
0: Edi. Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
2: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo, Dok. Aku terus memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
2: Aduh, enggak.
1: Dok. Apa? Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
2: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
2: Kangnya ya. Maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa Kang. Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana
1: Memories
0: ceritanya?
1: Of soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dokter Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau lah. Langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang Yana? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Eddy.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dokter Eddy
1: itu. Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satunya, ada
1: takkan
3: salah satu duetnya
1: berubah.
3: Juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi,
1: iya
3: orang-orang
1: iya,
3: banyak yang gak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
1: Kang,
0: dan laut.
1: Gak,
0: laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi,
0: Kang? Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke, okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Tanya ke
1: silakan,
4: Bang
1: Mas.
4: Edi sama Kang Yana.
1: Yana. Silakan Mas.
4: Okay. Bang Edi, bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Edi ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Iya.
1: Jadi ada mas, dong.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita. Iya,
3: betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
1: Surabaya, Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Dah, ayo dok.
3: Tapi saya lihat dulu lah, inilah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah lah. Dok.
0: Siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Aduh, siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpikir karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu, ya.
0: silakan
1: Ayu ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kak Yana Hulia ini tentang lagunya, ya tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau voice singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa, itu ya yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Oh, kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dr. Edi.
3: Malam.
5: Itu lah baru pandai dari dokter nih.
1: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober tadi sempat saya sama Kang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Umano, legend oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
1: Mas Yudi ini.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi jadi penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana.
5: Ana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Okay. Masa siapa Bapak Benijo?
1: Boleh,
5: tadi
1: silakan.
5: Dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan proses
1: dari
5: seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di tracknya itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Kayak dulu kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin ya, dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa dan, loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya? Ya, ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang. Betul. Ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur Salembur, ya Teh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ade, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Kang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sih tentunya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul ya. Iya, betul.
6: Ya kan? Dari Jawa Barat
3: Atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh, Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edwin. Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, masa Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Ya, Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: suaranya. Apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana? Apa namanya apa ya? Sedalam apakah tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu? Artinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke.
1: Iya nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya semoga.
6: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Terima kasih.
1: Iya Teteh. Hatur nuhun.
6: Edi hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Selamat malam. Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita wah ini kok tiba-tiba banyak ada
1: kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang rindu, Robert Magrindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian dulu dino, selamat malam.
3: Malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Mantap. Oke pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin.
7: Yang
3: kita
7: bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata,
7: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya bagi dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap, nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi.
1: Iya
7: vibrasinya itu yang saya
1: vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
0: Jelas
1: juga. Duh, memang ya. Suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh
1: lebih inilah, kalau komplit kan.
2: Lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Oh, iya, serius? Iya. Oh, iya. Aku jadi gak nge. Serius?
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan?
1: Serius
0: ya?
1: Kang? Nah. Aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana. Okay. Mah. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Terima kasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teteh. Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir, lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Yeah. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Iya, kalau begitu. Ya.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ti.
0: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat
0: mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Indahnya impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Kang, sama Dr.
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay. Pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani
0: siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas,
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ya, okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu, Kang?
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau
0: donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomong inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, ya wes donat aman Mas.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk. Cintamu. Salah.
0: Kan. Yang benar.
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro Satu barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasih.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryon Sehat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryon. Tepuk
2: tangan untuk Dr. Edi.
3: Banyak
2: acara pasti seru karena.
1: Bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa? Masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi. Saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com. Jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya, Kang Gia? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: Banyak Joker dong.
0: Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya. Putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, okay, Kang.
2: Saya gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Sampaikan. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak
0: kelas SMA 2 Bogor,
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Bu Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang ada Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi.
0: Salam balik
3: sama Mbak Ita ya kan, sama Kang Yana ya, gitu itu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Mas. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: ya.
3: Harganya gitu mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan, itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung 1, dicek 1, aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com, nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap. Gak
1: berasa
0: kalau begitu.
1: Loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baik pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak Ruang Rindu Berjaringan di kesempatan kali ini tadi bersama rekan Nita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dengan ada bintang tamunya tadi ada Yana Yulio dan juga Edi Suryono ya. Kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya, menjadi segmen penutup di Bogor malam ini. Ruang Rindu kali ini komposisi lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2015 kita mainkan, 2020 ya, 2010 hingga 2020 kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan kali ini. Yang mau request lagu-lagu yang jadi favoritnya boleh di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200, boleh juga di line telepon di 02 5 1 8 3 1 2 4 5 0. Dan sebelum itu kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Ranti, kamu?
2: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
4: Tinggal di mana kamu?
2: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
4: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
2: Iya, Mas.
4: Ada keperluan apa kamu kesini?
2: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
4: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
2: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
4: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
2: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
4: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
2: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
4: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
2: Mas, aku...
4: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
2: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, dimana sebenarnya kamu, nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Ranti, Nara. Bangun. Bangun, Wak. Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini nggak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Nggak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
4: Lara, ya Allah. Lara, kamu masih hidup, nak.
5: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
4: Lara, pergi. Ini ibu, nak. Ibumu.
5: Ibu,
4: nak, ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
5: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
4: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang. Ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
5: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu...
5: Pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
4: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
5: Tidak. Pergi. Pergi. Ibu. Ibu. Ibu. Ibu.
4: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini. Sini, nak. Sini, nak. Sini. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
4: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo nanti, cepat, cepat nanti, ayo.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020 kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan kali ini ya. Menyapa terlebih dahulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Kali ini ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Aga, malam juga. Ada Teh Yanti di Jembatan Hitam. Di Ruang Rindu malam ini mau minta dimainkan lagu Someone Like You dari Adele. Kirim salamnya buat Kang Julian, Abang Ismin, Kang Reno, Kang Wahyu, Ibu Berta dan juga Kang Boy, Kang Satria, juga buat semuanya yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor aja. Semuanya pada terhibur, semoga ya juga pada sehat selalu. Makasih buat Baga, selamat bertugas sampai tuntas, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin ya. Someone Like You dari Adele. Siap, nanti insyaallah kita hadirkan di kesempatan kali ini ya, Someone Like You nya. Oke, kemudian lanjut lagi kali ini ada dari selamat malam bahagia malam juga, ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Baby dari Justin Bieber untuk bahagia. Terima kasih. Selamat malam. Salam untuk Abah Kismin, Kang Julian dan juga Ibu Berta dan Bang Andre serta Pak Ahmad katanya. Justin Bieber ya dengan Baby. Coba nanti kita carikan ya di kesempatan kali ini ya. Kemudian lanjut lagi kali ini ada Indri di Gunung Putri. Selamat malam Kak. Malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari apa nih? Dari James Atul yang mana aja tolong dipilihkan ya. Kalau nggak ada boleh dari Coldplay yang A Sky Full of Star ya. Oke, coba nanti kita carikan ya. Kalau nggak James Arthur-nya, Coldplay-nya yang kita mainkan, coba nanti kita carikan ataupun kita pilihkan terlebih dahulu ya. Kemudian lanjut lagi kali ini ada dari Bung Padi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari Nelly yang Just Dream. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Semoga ada lagunya ya. Nelly Just Dream, coba nanti kita carikan ya. Masuk gak ya tuh lagunya? Emang tahun berapa tuh Just a Dream ya? Coba kita lihat dulu ya, kira-kira masuk gak di playlist kali ini untuk Nelly yang Just a Dream. Masuk kayaknya ya, 2010-an tuh kalau gak salah ya. Siap, nanti kita carikan lagunya di kesempatan malam hari ini. Oke deh, siap, mungkin itu dulu yang kita siapkan lagunya di kesempatan kali ini. Semoga bisa terputar semua. Kalau ada langsung kita mainkan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nanti kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Yang lain boleh gabung di line WhatsApp, di line telepon boleh, kita buka untuk semua line yang ingin Anda gunakan untuk request lagu-lagu ya. Termasuk di RRI digital boleh ya. Ketika aja langsung gak maunya lagu ini boleh dong, silakan mangga. Ya nanti kita sapa-sapa lagi. Justin Bieber dengan Baby, kami kirimkan spesial untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik, kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Kita kembali menyapa kali ini ada dari Sandra di Pomat. Selamat malam Kak, malam juga minta lagunya kalau boleh dari Maroon 5 yang The Light ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih Kak, sama-sama, terima kasih kembali. Oke deh. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Arif Tanabaru. Selamat malam Kang, malam juga minta lagu One Direction yang Night Change ya. Kalau nggak ada boleh dari Elton John yang Home Again ya. Tolong dipilihkan salah satunya, semoga ada ya. Siap, nanti solo coba kita carikan dulu ada nggak kira-kira lagunya ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari Fahri di Bondongan. Malam Kang, malam juga, boleh minta lagunya Gotye nggak, yang Somebody That I Use to Know ya. Semoga ada, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Makasih Kang, sami-sami ya. Coba nanti kita carikan ya. Oke deh, siap. Yang lain masih kita nantikan ya kebersamaannya di malam hari ini. Ya, mau rekomendasi lagu-lagu yang menjadi pilihannya boleh di 0815x4200, boleh juga di line telepon di 0251831450 ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang hingga tepat tengah malam nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya.

Kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensi jadi malam hari ini untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020 yang kita mainkan untuk menemani malam hari Anda di kesempatan kali ini. Kembali menyapa ada dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari Iqbal Teh di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor, minta di play lagu Celine Dion Yang Mana Aja deh. Salam buat karyawan percetakan Farm and ABC Print Gunung Batu, juga buat Abah Kismi dan juga para pendengar Pro Satri Bogor semuanya ya, ada Bos Badot, Jelai, Bang Ical, Pak Dusun Iwan ya, Bah Tari dan juga Gareng, Wamiat, Mang Edo dan juga tim Bareok Satu Sukajadi. Salam kompak selalu, spesialnya buat istri tercinta, kemudian Tete Shiva dan juga Ananda Rizky Ucuy, semoga sehat selalu. Buat yang bacain hatur nuhun sami-sami ya. Insya Allah nanti kita hadirkan lagunya ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih, Bu Pepeng di Pagelaran ya. Selamat malam Kang, malam juga minta Alone Again dari Diana Carl ya. Kalau gak ada dari Christian Perry, A Thousand Years aja. Kalau tidak ada mah terserah Kang aja deh ya. Sapa salam buat semuanya aja, hatur nuhun sami-sami ya. Coba nanti ya, ada nggak lagu-lagunya ya? Coba nanti kita cari dulu. Semoga bisa terputar semua di malam hari ini ya. Lanjut lagi, kali ini ada siapa nih? Dari Wawan di mana nih? Wawan di Bondongan ya. Selamat malam Kang, malam juga salam kenal buat Akang penyiarnya dan juga buat semuanya yang aja yang lagi denger radio RRI. Pengen gabung ikutan lagunya dari Jason Mraz, I Won't Give Up kalau ada ya. Salam kenal, terima kasih buat penyiarnya, hatur nuhun. Sami-sami, coba nanti kita carikan ya. Salam kenal kembali. Kalau ada lagunya, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nanti kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Oke deh. Kita lanjut lagi nikmatin lagunya. Kali ini ada Jessie J dengan Flashlight. Kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelaga biasa pamit undur suara dari negara Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk Ngobrol lagu terbaik yang hadir jadi berantar sendiri untuk Anda. Tentunya mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar Sarana Cara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali mengudara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi ini. Bogor pagi ini. Pro 1 RRI Bogor.
1: Dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda ya di rangkaian Bogor pagi ini pendengar edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan tentunya sudah siap mengawali aktivitas Anda hari ini. Seperti biasa kami hadirkan rangkaian Bogor pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan segmen Mutiara Pagi. Tepat pukul 6 nanti kami hadirkan Warta Berita Pagi. Dan tepat pukul 7 kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta pendengar. Melengkapi informasi Anda di pagi hari, tepat pukul 8 nanti juga akan kami hadirkan dialog Bogor pagi ini Asta Cita. Tentunya membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial dan juga di layak ramai pendengar. Dan nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga berbagai informasi di sesi musik dan informasi menutup rangkaian Bogor pagi ini edisi Kamis pendengar. Dan Mutiara Pagi, pagi hari ini kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
0: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam harta yang dititipkan Allah pada kita, terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki berjalan, membawa sedekahnya namun tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menerimanya. Maka berkata seseorang kepadanya, 'Seandainya kamu datang kemarin, tentu aku menerimanya. Adapun sekarang aku tidak memerlukannya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

0: Pendengar, lepas pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Halim. Topiknya mengenai ketakwaan seorang Muslim. Kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar sekalian, pada cahaya pagi hari ini kita ingin menguatkan kembali bahwa bagi seorang muslim, ya, hidup ini sebenarnya sudah diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang segalanya dengan prinsip ketakwaan. Di mana ketakwaan ini tidak sekedar melihat kesuksesan yang bisa diraih di dunia ini, tapi harus memikirkan juga kesuksesan yang harus dia dapatkan setelah kematiannya. Artinya bahwa bagi seorang muslim, hidup ini tidak asal sukses, gitu ya. Kenapa kita sebut asal sukses? Karena ketika kita berada di surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa hidup ini tidak sekedar menjalani yang terlihat, tapi juga harus menyiapkan diri pada sesuatu yang tidak terlihat. Dan disitulah nanti ukuran kesuksesan kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, orang bertakwa adalah orang yang punya keimanan, kepercayaan kepada yang ghaib. Maksudnya ini seluruh hal yang Allah janjikan, seluruh kebenaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dia harus percaya. Dia harus percaya bahwa setelah kematiannya nanti ada surga, ada neraka. Ketika orang-orang ini tidak bisa membangun kepercayaan, trust kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka tidak mungkin mereka bisa melaksanakan perintah berikutnya, wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bersemangat untuk melaksanakan salat, orang-orang yang semangat untuk menginfakkan sebagian rezeki, itu salah satunya dorongannya karena meyakini bahwa apa yang Allah janjikan walaupun tidak bisa ditunjukkan kadang-kadang di dunia ini, tetap mereka memiliki kepercayaan kepada Allah. Sehingga ya, kalau dalam ukuran kehidupan Allah kemudian memberi contoh, ya, yang gagal itu dengan memulai ayat yang ke-40, ya bani Israel, zkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Yang dijadikan contoh adalah bani Israel yang telah Allah berikan nikmat cukup banyak. Dan kalau kita lihat nikmat yang Allah perintahkan mengingat, bukan nikmat kecerdasan, bukan nikmat kesehatan, bukan, karena nikmat-nikmat tersebut ya telah digunakan oleh Bani Israel yang hingga hari ini ya keturunannya itu benar-benar bukan mundur di dunia ini tapi maju. Sebagaimana ya mereka dulu juga maju, karena ada ayat lain, ya Bani Israel, zkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, bahwa Allah telah melebihkan ya saat itu atas seluruh alam yang dimaksud adalah orang-orang yang semasa dengannya. Dan ini menunjukkan bahwa kesuksesan yang diraih oleh mereka di dunia ini itu tidak bisa menjadi ukuran bahwa ketika dunianya sukses menjadi langsung sukses. Nanti diperkuat dengan model yang gagal yang Allah tunjukkan adalah juga ada Fir'aun, penguasa yang absolut, ya seluruh rakyatnya mendukung, ya, tetapi menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ya dengan para pengikutnya. Tapi secara utuh, ya Fir'aun sebenarnya kekuasaannya tidak tergoyahkan dengan kehadiran Musa dan pengikut Musa yang kita kenal dengan Bani Israel nantinya. Nah, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Fir'aun, ya kemudian didukung oleh seluruh rakyatnya, tidak ada satupun yang berani melawannya. Jadi kekuasaan yang sangat absolut bisa menakuti seluruh rakyatnya, tetapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak digunakan untuk mengabdi kepadanya. Maka pada akhirnya Fir'aun dijadikan model kepemimpinan yang gagal, ya. Walaupun secara dunia mungkin sukses sekali, ya. Semuanya patuh kepada Fir'aun, enggak ada yang satu pun yang berani melawan. Tetapi Allah ya berani menyatakan bahwa Fir'aun, model berkuasa seperti Fir'aun adalah model yang gagal dalam hidup ini. Nah, kemudian nanti ada orang kaya yang sangat kaya adalah Korun, ya. Korun juga merupakan sosok yang secara ukuran pencapaian dunia sangat sukses. Sukses hari ini orang kaya sepertinya tidak bisa menyaingi Korun. Dan Korun termasuk juga teman Fir'aun. Jadi ini harus benar-benar kita paham, ya, bahwa kuncinya saja tidak bisa dibawa kecuali dengan kereta, yang menunjukkan bahwa kekayaannya luar biasa. Tetapi kekayaan yang luar biasa itu tetap disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan ketakwaan tetap gagal, ya. Kemudian juga ada Haman, menteri segala urusan, pembantu Fir'aun yang luar biasa. Jabatannya juga luar biasa. Kemudian kedudukan di dunia juga luar biasa. Sudah Allah contohkan bahwa kalau segala pencapaian dunia itu tetap dianggap gagal, ya, sehingga Haman menjadi contoh juga yang gagal. Lalu yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, hanya dalam tafsir dan sebagainya, adalah ada ulama pendukung Fir'aun yang disebut Bal'am bin Bawra. Jadi pencapaian-pencapaian dunia yang di tahun 2023 ini kadang-kadang menjadi ikon, ikonik, padahal bukan hanya ikon, ya gitu ya, yang sering ditampilkan ini loh sukses, ini loh sukses, gitu ya, seolah-olah tahun 2023 pencapaian sekian, ya ganti mobil sekian, ganti rumah sekian, itu orang sudah merasa sukses. Padahal ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas memberikan contoh-contoh orang-orang yang sukses dalam tersebut, tetapi dia tidak siap menyiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk memperhatikan agama yang telah Allah turunkan. Maka Allah sebut gagal, dan gagalnya bukan karena dunianya gagal, tetapi urusan setelah matinya gagal, urusan keimanannya gagal, urusan ketakwaannya gagal. Karena itu, sebagai seorang muslim, maka pandai-pandailah untuk menilai bahwa yang dinamakan sukses di hadapan Allah adalah bukan sekedar pencapaian dunia, tetapi harus kesuksesan akhirat. Artinya, ketika kita hari ini misalnya pencapaian dunianya tidak seperti Fir'aun, pencapaian dunianya tidak seperti Bani Israel, pencapaian dunianya tidak seperti Korun, ya, pencapaian dunianya tidak seperti Haman, atau tidak seperti Bal'am bin Bawra, tetapi kalau kita memulai hidup ini dengan penuh ketaatan kepada Allah, dengan pengabdian kepada Allah, maka kita jangan rendah diri, ya, kita jangan rendah hati bahwa ukuran kesuksesan di hadapan Allah, maka kalau sukses, ya, kehidupan setelah matinya, Rasulullah sendiri menyebutnya dengan Al-Qayyis. Ya, Al-Qayyis adalah orang yang cerdas. adalah yang menyiapkan ya kehidupan setelah matinya. Sehingga ya dari poin-poin tersebut, maka kalau kita ukur ya, kalau dunia sukses akhirat sukses ya sudah nggak usah ada masalah, namanya itu nggak masalah. Tetapi ketika hari ini dunia sukses tapi akhiratnya tidak peduli, maka sudah jelas kalau dia KTP-nya Islam.

0: ukuran sukses di hadapan Allah adalah ukuran sukses-sukses seperti itu. Sehingga bagaimana cara memahaminya nanti pada materi-materi berikutnya bisa kita gambarkan. Bahwa ya betapa mahalnya ketaatan kepada Allah tersebut. Kenapa kita sebut mahal? Karena kita sedang berbisnis, bertransaksi, kita sedang mengejar proyek yang proyek itu antara kita dengan yang maha kaya. Secara ilustrasi singkat, ketika kita punya hubungan ya proyek dengan orang yang kekayaannya, misalnya dua orang kekayaannya jutaan, kemudian yang satu lagi kekayaannya triliunan. Kalau dua orang ini sama-sama dermawan, sama-sama pemurah, kira-kira nih kalau kerja satu bulan bersama dengan orang yang kayanya satu jutaan tadi, dengan triliunan, kira-kira yang didapat secara materi banyak mana, Mas Bagas? Ya, kalau kita nih punya proyek, yang satu proyek ya itu dengan orang-orang yang kekayaannya hanya jutaan, dia pemurah, dermawan, dengan yang triliunan, kira-kira sama-sama kerja satu jam, itu kira-kira dapatnya banyakan yang kerja dengan yang mana?
1: Kayaknya sih insting yang kedua nih, Pak Ustaz.
0: Iya, pasti. Kan kalau sama-sama pemurah, kita kan tidak pakai yang pelit. Kalau yang pelit,
1: oh, iya, juga,
0: kan,
1: ya. Biasanya kan makin...
0: ukurannya pemurah tadi ya. Kalau kekayaannya triliunan pemurah, dengan yang jutaan pemurah, kita kerja sama-sama waktunya itu, pasti yang didapat lebih banyak dengan yang triliunan.
1: Betul.
0: Nah, makanya harus dipahami. Ini kan sebenarnya nalar yang biasa. Nah, sedangkan Allah maha lebih dari triliunan tadi. Maka kerja dengan Allah sebentar itu jangan disamakan gajinya dengan yang kerja dengan jutaan. Ya, makanya kita belajar saja salah satunya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghargai orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar. Yang Rasulullah mencontohkan sholat sunnah fajar itu ringan. Ya, bacaan suratnya tidak pernah panjang, rukuk sujudnya tidak pernah lama, dua rakaat. Dan dua rakaat itu bisa jadi cuma 2 menit, 3 menit. Tapi balasannya, gajinya adalah khairum minat dunya wa mafiha. Jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Ya, wajar orang yang memiliki dunia seisinya, langit semuanya, kekayaannya lebih seperti itu, ngasih gaji kita suka-suka saja lah, gitu ya. Makanya selama ini keimanan kita belum didorong untuk ke sana, gitu. Seolah-olah kalau kita gara-gara sholat tepat waktu kemudian ketinggalan, akhirnya nggak dapat 10 juta, kita mungkin merasa rugi. Saking tidak pahamnya kita, seolah-olah kita sedang bisnis dengan yang receh, gitu ya. Padahal sholat yang tepat waktu tadi, kemungkinan kita gagal gara-gara sholat tepat waktu kemudian gak dapat 10 juta atau dapat 10 juta tapi sholatnya telat, itu kalau dihitung kalkulasi kekayaan lebih kaya yang tepat waktu. Kenapa? Kan dia bisnis dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Cuman pertanyaannya kan yang satu kelihatan Pak Ustadz, yang satu tidak kelihatan. Ya, kan begitu ya, kan
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, akhirnya banyak orang hanya percaya dengan yang kelihatan, tidak percaya dengan yang tidak kelihatan. Ya, dia tidak percaya bahwa yang tidak kelihatan kan belum bisa dilihat. Maka mari kita naik kelas di tahun 2023. Saya cuma memberi ilustrasi begini. Anak TK gitu ya. Dibohongi oleh gurunya. Kata gurunya, coba engkau minta mainan kepada Allah selama setengah jam. Nah, anak TK ini suruh doa setengah jam, minta mainan kepada Allah. Kira-kira dapat nggak kenyataan mainan dari Allah?
1: Tidak, tentu.
0: Tidak. Nah, kata gurunya, sekarang minta sama Pak Guru mainan. Ternyata dia udah, yang perempuan sudah dibelikan, udah disiapkan boneka, yang laki-laki disiapkan Hot Wheels, mobil-mobilan gitu ya.

0: Nah, begitu minta, suruh menjawabkan, ya minta sama Pak Guru. Kemudian dikasih satu-satu, kan gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, nah, kata anak TK lebih hebat mana? Wah, dari Tuhan Allah atau Pak Guru?
1: Pak Guru dong.
0: Kan lebih, Pak Guru dong, kan gitu. Nah, berarti kita ini yang selama ini dapat 10 juta kelihatan, sedangkan dengan Allah yang tidak kelihatan tuh berarti keyakinannya mirip mirip
1: siapa kan tadi.
0: Ah ya benar. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi
1: ya,
0: ya cahaya pagi bahwa ayo tingkatkan keimananmu kepada Allah tadi bahwa kalau kamu enggak percaya dengan yang Allah janjikan berarti kamu masih TK. Ya. Nih, jadi yang gaib jangan dihubungkan dengan tuyul, dengan gondoruo, gitu ya, dengan mistis-mistis. Yang dimaksud di sini yang gaib adalah yang mendorong kita untuk mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh, gitu ya.
1: Ya.
0: Maka yang gaib yang kita tangkap itu adalah bahwa ya la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur Allah akan menambah. Ya mungkin enggak kelihatan bertambah di sini tapi di akhirat pasti bertambah gitu ya. Kemudian kalau kita taat maka Allah akan berikan pahala, kalau kita menentang akan dapat azab. Memang enggak kelihatan kan? Sekarang kita salat subuh ke masjid kira-kira di saku kita dapat 1 juta enggak maksudnya. Kalau di saku kita tahu-tahu muncul 1 juta semua itu penuh itu masjid. Ya, tapi ketika orang enggak sholat apakah langsung bisulan gitu. Juga jadi sebenarnya yang gaib-gaib itu bukan kita ngurusin ya hakikat Allah yang gaib yang enggak usah ke sana gitu. Artinya semua yang Allah janjikan itu baik pahala seperti tadi ya, sholat sunnah 2 rakaat ya, sholat sunnah fajar itu dunia seisinya kita percaya enggak? Kalau percaya ya laksanakan. Terus bagaimana? Kapan kita bisa melihat semua balasan tadi? Nanti kalau melihat hadis-hadis bahwa balasannya akan diperlihatkan ketika kita orang wafat itu kalau memang dia kerja dengan Allah tadi proyeknya banyak. Wah, makanya walaupun semua orang menangis di sekitarnya dia gembira. Gajinya banyak juga saya gitu ya. Dia sibuk melihat ya pahala tadi kan, makanya ada hadis bahwa sebelum kita mati itu kan diperlihatkan apa pencapaian kita ya, pantesan aja tersenyum santai gitu ya, karena apa melihat tuh alhamdulillah lah saya udah mencapai sekian semuanya. Nah kenapa yang kelihatannya walaupun di dunia itu pencapaiannya hebat tapi dia nggak siap, gua dia terbelalak kalau tahu begini saya waktu itu ya nggak pelit gitu ya, waktu itu saya harus melaksanakan sholat, saya harus membayar zakat, saya harus menolong orang gitu ya, tapi semuanya sudah terlambat. Jadi mudah-mudahan ya nanti kita dorong lagi, kita motivasi lagi ya biar benar-benar menjadi mutiara. Kan kita bicara mutiara itu kan ditunggu dulu, digosok dulu di kerang itu ya, jadi butuh lama untuk jadi mutiara. Maksud juga ini temanya mutiara pagi gitu ya. Kalau cahaya kan bisa instan aja, hidupin HP kemudian ada apa namanya ada senter gitu cahaya. Tapi kalau mutiara memang harus diproses, tidak boleh sebentar ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi pemahaman kita juga tidak instan tadi ya, Bapak yang bertanya tadi ya pelan-pelan dari sholat saja coba dengan godaan tadi gitu ya, kita bisa menjaga sholat ini tepat waktu digoda 10 juta aja nggak bergeming, wah itu berarti udah mulai kuat tadi menghujam imannya gitu ya. Karena apa ya hitungannya benar sebenarnya, karena dia yang tepat waktu sedang proyek dengan Allah gajinya kan nggak kelihatan sekarang ya, 10 juta nggak ada apa-apanya ya, nanti kita suatu saat bahas hadis yang Rasulullah ya diceritakan pada Rasulullah dia ya sudah melakukan amal baik begitu ditunjukkan pahalanya, tahu pahalanya sekian banyaknya ya saya pengen ya melaksanakan amal tersebut. Jadi walaupun kita tidak lama di ya, mutiara pagi ini, kalau memang benar berniat karena Allah mengharap balasan dari Allah, kalau sekarang ini ditunjukkan pahalanya kita pengen sampai jam 10 karena ini nggak kelihatan ya udah nggak apa-apa lah ya, itu harus berlatih kita bahwa ya ilmu kemudian menuntut ilmu keimanan kepada Allah itu nggak bisa diukur dengan gaji yang didapat gitu ya, dia lebih mahal dari bukan hanya triliunan tadi, kerja 3 menit aja dunia seisinya, kan berarti itu murah lewat tuh. Yang disebut sultan udah lewat nih, dia paling punya berapa? Berapa hektar? Nah, ini lebih baik daripada dunia seisinya, seperti apa berarti sebenarnya balasannya? Jadi kita mau berjuang ya, karena mayoritas ulama fikih nanti mengatakan makna dari sholat sunnah fajar itu adalah qobliyah subuh. Jadi kalau bangun ya berarti sebelum subuh. Dapat 2 rakaat setelah azan tadi, kemudian sholat 2 rakaat itu gajinya udah banyak banget. Jadi makanya banyak orang yang udahlah gak usah ambil itu, nanti kalau sekarang kerja keras saja, kemudian dapat uang nanti saya nyumbang-nyumbang, itu tobat, dia terlalu murah segitu. Nah, jadi mulai sekarang ya tadi kan akan mendorong keyakinan kita, ternyata kalau secara logika ya gitu cara memahaminya gitu, bahwa semua proyek dengan Allah itu mahal gitu, cuman gak kelihatan saja gitu ya. Makanya kalau kita bicara berandai sahabat Nabi ada di samping kita, kemudian mau dengerin mutiara pagi begini, ya mau mendengarkan ilmu, kemudian udah ikut saya aja, saya bayar 1 triliun gitu. Pasti mereka gak mau, 1 triliun lebih murah. Saya lebih baik ikut mendengarkan mutiara pagi, itu kalau sahabat Nabi. Kalau kita, ya gak ada yang ngasih aja yang gak dengerin. apalagi dikasih, ya bener pasti milih yang itu. Ya kita berarti levelnya masih tadi lah, masih tegak yang bisa dibohongi dengan dunia ini. Iya, tugas kita sebenarnya ibadah gak bisa sempurna banget ya. Cuman bisa berusaha saja. Makanya doa yang disebut oleh Nabi Adam itu kan Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal zalimin innal khasirin. Artinya kenapa? Ada penyebutan sebenarnya yang kita harapkan kepada Allah itu ya, itu adalah kemurahan. Ya, jadi nasihatnya sederhana gini. Jangan kita bayangkan kita berhadapan dengan Allah minta keadilan, itu jangan. Kenapa? Karena minta keadilan kayaknya kita masuk neraka semua deh. Ya karena apa? Pasti cek kan adil itu kan fair gitu ya. Fair gitu ya. Jadi udah kita hitung secara fair. Sholat dihitung menurut penilaian Allah. Ya sholat kita tertolak semua. Infak menurut penilaian Allah tertolak semua. Makanya jangan... kan ada kisah yang orang sombong menghadap Allah dengan PD-nya, dengan seluruh amalnya dia merasa sempurna gitu ya amalnya ya gitu ya. Ya pas dihitung ya pasti gagal. Karena apa? Lu kan penilaian ya titik pencapaian kesempurnaan di hadapan Allah kan tinggi. Makanya sebenarnya kita beramal itu keluarkan seluruh kemampuan kita gitu. Nggak mungkin sampai sempurna tapi... Dengan apa? Ya Allah, berilah kemurahan. Makanya tadi waktu semua itu amalnya. Kalau sholat kita ditanya seberapa ikhlas, seberapa khusyuk, habislah udah. Kita ya. Makanya ya berusaha untuk sempurna. Tapi tidak mungkin kita bisa sempurna. Tapi yang kita hadapi adalah Allah yang maha pemurah. Ya tetap tidak boleh meremehkan. Tapi mintalah kemurahan gitu ya. Jadi kalau kita menghadap Allah, maka ya Allah berilah kemurahan. Nah kalau udah beri kemurahan enak tuh. Rahmat tuh kan kemurahan ya. Enak tuh. Sholat kita yang banyak kurang-kurang itu diterima kan, prestasi kan. Jadi prestasi kita bukan karena kita hebat sebenarnya, karena Allah maha pemurah kan gitu. Makanya ya, makanya fa'ilam taghfir lana dulu, ya udah pasti saya ampuni kan gitu ya. Jadi kita cuma disuruh banyak mohon ampun. Jadi beristighfar sampai Nabi mencontohkan 70 sampai 100 kali sehari itu, kita harus menyadari kita enggak sempurna, maka kita beristighfar. Kemudian watarhamna, kalau bukan karena kemurahan engkau ya lanakunanna minal khasirin, kami pasti rugi gitu ya. Jadi makanya orang-orang yang sombong dengan amalnya, orang yang takabur, kenapa langsung celaka ya? Karena dia merasa emangnya lulus ya kalau diuji beneran gitu ya. Makanya ya Allahumma hasibni hisaba yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu maksudnya yang murah tadi. Kayak sholat berjamaah itu kan kalau bicara khusyuk aslinya itu berat banget. Tapi begitu berjamaah itu ternyata walaupun kitanya mungkin kurang banyak kurangnya tetap aja dikasih pahala 25 sampai 27 derajat. Itu kemurahan Allah. Makanya ya rajin-rajin aja lah berjamaah gitu, harus sholat ya. Kalau sholat pendirikan kayak gini, berjamaah itu kayak bahasa logika aja ya, ini jangan kayak beli borongan. Kalau beli borongan kira-kira satu-satu diperiksa nggak? Enggak gitu ya. Tapi coba kalau beli satuan, oh diperiksa.
1: Detail.
0: Ya sholat sendiri itu gitu, ya diperiksa detail. Ya aduh, udah nilainya satu diperiksa detail lagi ya gitu ya.
1: Ya lolos pula.
0: Ya karena Allah pemurah jadi lolos ya gitu ya. Lolosnya karena pemurahnya gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang jangan minta keadilan, minta kemurahan, minta rahmat kepada Allah. Ya jadi ini mudah-mudahan jadi mutiara pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mudah-mudahan api yang membakar TPS Galunggang ini cepat padam. Mudah-mudahan dengan doa ini kita beristiar.
1: Harapannya atlet nanti sehat, dapat tampil maksimal dan mempunyai prestasi istimewa di Pepada Jawa Barat.
2: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor hari ini, Kamis 17 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kebakaran di tempat pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah TPAS Galuga, Kabupaten Bogor sudah mulai padam, namun proses pendinginan masih terus dilakukan petugas. Tim para tenis meja dan catur NPCI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Peparda Jabar 2026. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, kebakaran yang terjadi di tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah TPAS Galuga, Kabupaten Bogor sudah mulai padam. Aktivitas di TPA itu pun kembali normal. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
3: Kebakaran yang terjadi di tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah TPAS Galuga Kabupaten Bogor sudah mulai padam. Aktivitas di TPA itu pun kembali normal seperti sedia kala. Puluhan truk pengangkut sampah dari kota dan Kabupaten Bogor hilir mudik menumpahkan muatannya. Warga pun menggelar doa bersama dan tasyakuran bersama dengan perangkat pemerintah daerah setempat sebagai bentuk rasa syukur atas kerja keras dalam memadamkan api. Kepala Desa Galuga Endang Sujana berharap peristiwa tersebut tidak lagi terjadi dan masyarakat dijauhkan dari mara bahaya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menjelang siang kita bekerjasama dengan Provinsi dan Kabupaten dengan Dinas Desa mengadakan yaitu tawasul kepada tarbun-tarbun atau tokoh-tokoh yang ada di Desa Galuga. Nah, kami bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan api yang membakar TPS Galuga ini cepat padam. Mudah-mudahan dengan doa ini kita beristiar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keberkahan dari para tokoh, alim ulama, tarugun yang ada di sini, mudah-mudahan api di sini cepat padam.
3: Desa Galuga memiliki sejarah panjang yang melahirkan sejumlah tokoh serta pejuang yang dihormati masyarakat. Karena itu, kegiatan tawasul juga dilakukan dengan menyebut sejumlah nama tokoh yang dianggap memiliki kaitan dengan sejarah wilayah tersebut. Bupati Bogor Rudi Susmanto gerak cepat membentuk Satgas Penanganan Kebakaran di TPA Galuga dan berharap penanganan kebakaran dapat diantisipasi sejak dini.
4: Hari ke-9 kita penanganan pemadaman api di TPA Galuga, dan tentunya semangat kita sama, Kabupaten Bogor, Kota Bogor tidak melihat di mana batas pengelolaan wilayah kota dan kabupaten, tapi sama-sama bahu-membahu, ini tugas kita bersama.
3: Selain ungkapan rasa syukur, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk penghormatan dan pengenangan terhadap para tokoh serta pejuang yang telah berjasa di wilayah Galuga.
2: Sementara itu, proses pendinginan di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga terus dilakukan menjelang rencana groundbreaking pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pada Kamis 17 September 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Masudi, menyatakan petugas terus melakukan patroli dengan menyisir sejumlah area yang berpotensi kembali mengeluarkan api. Pemantauan dilakukan dengan memperhatikan kemunculan asap sebagai salah satu indikasi masih adanya titik panas di dalam tumpukan sampah. Rudi Masudi menjelaskan proses pendinginan juga terus dilakukan dengan menyiram bagian-bagian tumpukan sampah yang masih berpotensi memunculkan titik api. Upaya tersebut dilakukan agar panas dapat ditekan dan tidak kembali menghasilkan titik api yang terdeteksi melalui alat pemantauan.
4: Untuk situasi dan kondisi, baru saja kami turun tim tadi 00:30 untuk istirahat siang, posisi dalam keadaan kondusif, normal, dan kami melakukan pendinginan-pendinginan dengan penyemprotan area Galuga yang kemarin terbakar, baik kota maupun Kabupaten Bogor. Jadi secara umum kondisi saat ini terpantau dalam kondisi baik di TPA Galuga. Untuk proses groundbreaking sendiri ini langsung ditangani oleh Kemenko Pangan dan juga Danantara sebagai panitia utamanya. Kita sebagai pendukung saja karena PSEL Batch 1 Bogor Raya 1 ini untuk groundbreakingnya kepanitiaan utamanya ada di Kemenko Pangan dan juga Danantara.
2: Terkait kepastian pelaksanaan groundbreaking PSEL pada Kamis, Rudi menyebutkan keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, petugas di lapangan masih tetap standby dan bersiaga untuk mengantisipasi apabila titik api kembali muncul di kawasan TPAS Galuga. Saudara, program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang diinisiasi Kejaksaan Republik Indonesia sedianya memberikan edukasi, pendampingan hukum dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan serta aset desa agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Namun bagaimana implementasinya di lapangan? Berikut laporan Yofri Haryadi.
3: Program Jaksa Garda Desa menjadi garda terdepan dalam pembinaan dan mengawal anggaran yang masuk di desa tepat sasaran, transparan dan sesuai peruntukan. Dan yang lebih utama lagi adalah tidak ada lagi kepala desa terjerat persoalan hukum dalam tata kelola keuangan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Hal tersebut disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Abdullah M. Iksan sebagai narasumber dalam dialog Jaksa Garda Desa di Studio Pro 1 RRI Bogor Rabu 16 September 2020. 6 siang. Dalam pemaparannya, M. Iksan menyebutkan jika latar belakang para kepala desa yang beragam mengharuskan mereka melihat dari sudut pandang yang sama dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan.
5: Menginisiasilah bagaimana kita mengasistensi, bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita sama-sama mengawal nih agar program-program pemerintah yang mandatnya dititipkan ke desa ini bisa berjalan dengan optimal dan juga kita memitigasi resiko-resiko hukum yang timbul. Nah, atas dasar itu, akhirnya kita mengedepankan itu tadi inisiasi program namanya Jaksa Garda Desa, atau yang kita kenal Jaga Desa, ya dalam arti kepala desa. Nah, jadi untuk meningkatkan kesadaran hukum, agar tidak ada lagi kemudian nanti kepala desa berikut perangkatnya, dia mengatakan, saya nggak tahu aturannya, Pak, gitu. Saya nggak tahu aturannya. Nah, itu kita memitigasi hal itu.
3: Mewakili para kepala desa sekabupaten Bogor, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Abdesi Kabupaten Bogor, Abdul Aziz Anwar menilai banyaknya aturan yang berubah menjadi tantangan baginya di tengah masyarakat kritis seperti saat ini. Ia pun mencontohkan jika tidak semua pengerjaan infrastruktur yang ada di desa dilaksanakan dan dibiayai oleh anggaran desa, baik DD maupun ADD.
6: Kadang memang pemahaman regulasinya, kadang-kadang memang suka berubah-ubah regulasinya, misalnya hari ini penggunaan dana belum bisa untuk skala prioritasnya, karena kan terbagi, ada jalan itu kan terbagi. Misalnya kita ambil contoh jalan, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Nah, peruntukannya itu salah satunya. Lalu irigasi, yang tupoksinya memang desa harus merapikan, karena kebijakannya punya PUPR, sehingga kita pun harus koordinasi. Kadang-kadang jenis kebijakannya memang aturannya yang harus kita rapikan. Jangan sampai kan masyarakat tahunya, wah irigasi ini belum dibenarkan, karena ada dana ini, dana ini. Nah, padahal kewenangannya milik kabupaten.
3: Ada 5 klaster anggaran yang dikelola di seluruh desa di Indonesia secara umum. Hanya saja yang membedakannya adalah jumlah besarannya menyesuaikan kontribusi pajak dan APBD di satu daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor Hadiana menjelaskan, untuk di Kabupaten Bogor, 5 klaster pembiayaan untuk desa sudah sangat terpenuhi dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di 416 desa. Terlebih, bantuan keuangan infrastruktur desa yang digelontorkan dari APBD Kabupaten Bogor mencapai 1,5 miliar rupiah per desanya.
7: Tata kelola keuangan di desa ini, sumber pembiayaannya tidak hanya dari dana desa pemerintah pusat, tapi kurang lebih untuk di Kabupaten Bogor ada 5 item utama. Pertama adalah dari dana desa, dari pemerintah pusat, kemudian ada juga alokasi dana desa, kemudian juga ada bagi hasil dari pajak retribusi, kemudian juga ada dari bantuan keuangan provinsi, dan terakhir ada bantuan keuangan kabupaten. Di luar itu pun kami masih ada juga beberapa desa yang mendapatkan dari bonus produksi ya di wilayah Kecamatan Pamijahan. Jadi sumber pembiayaannya cukup relatif banyak.
3: Jaksa Garda Desa adalah bentuk inisiatif dari Kejaksaan Republik Indonesia juga mengutamakan langkah pembinaan dan pencegahan sebelum terjadi penyimpangan, dan kepala desa dapat menjalankan roda kepemimpinannya sesuai koridor hukum dan bersih dari korupsi.
2: Saudara, organisasi pergerakan mahasiswa berikan apresiasi pemerintah Kota Bogor dalam program perbaikan rumah tidak layak huni. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
8: Rumah bukan sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan, tetapi juga menjadi bagian penting menjaga martabat, kesehatan, dan kualitas hidup sebuah keluarga. Penataan permukiman pun menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat, terutama di kawasan padat dan rentan kumuh. Ketua PMII Kota Bogor, Tony Alfaridzi, menilai program rumah layak dan penanganan kawasan kumuh memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia memandang persoalan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Tony mendorong organisasi pemuda dan mahasiswa mengambil peran dalam pengawasan, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat pemuda, dan mahasiswa diperlukan untuk memastikan program penataan permukiman berjalan sesuai harapan dan sasaran dan mampu mengangkat martabat warga Kota Bogor.
9: Artinya, program-program yang memang menjadi janji politik wali kota dan wakil wali kota yang diimplementasikan oleh dinas terkait ini harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Bogor, khususnya dalam pengentasan kemiskinan melalui pemukiman tersebut. Artinya, ketika tatanan struktural di wilayah itu baik ataupun bagus, ini bisa menjadikan ruang-ruang strategis terhadap masyarakat, khususnya tadi yang sudah dijelaskan, ruang-ruang belajar untuk anak-anak yang lebih nyaman, ruang-ruang UMKM untuk penumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
8: Sementara itu, koordinator program permukiman kumuh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Mutiara Sarasati, menyampaikan penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah. Peningkatan kualitas lingkungan juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat tinggal di kawasan yang aman, sehat, dan layak.
10: Jadi kenapa namanya gerobak? Di sini gerobak bukan sembarang gerobak nih, Mbak. Kita ibaratkan gerobak itu selalu bergerak, menekankan pentingnya maju dan berkembang, meski dalam langkah-langkah kecil. Jadi ditanya tahun 2024, bahwasannya Kelurahan Panaragan sudah tuntas kumuh, di 2025 Cibogor, Cibulu, dan Harjasari, dan tahun ini kami juga sudah ada di Gunung Batu, Katulampa, Pamoyanan, di mana SK kumuh kami itu ada di 391,95 hektar di 107 kawasan dalam 57 kelurahan. Jadi di sini masyarakat tuh diajak bersama dari perencanaan, pembangunan, pengawasan dilakukan bersama. Juga kita berkolaborasi nih, Mbak, dengan OPD-OPD terkait, di mana perbaikan jalan dan drainase itu memang tusi dari Disperumkim, kemudian PUPR ada di air minum dan air limbah, dan DLH dari persampahan.
8: Saat ini keberhasilan program penataan permukiman membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan warga diperlukan agar program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta memberikan manfaat secara berkelanjutan.
11: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: PMI Kota Bogor terus melakukan optimalisasi kegiatan menjelang peringatan Hari Palang Merah Sedunia yang ke-81. Berikut laporan Yofri Haryadi.
3: Gerakan Palang Merah Indonesia ternyata sudah berdiri sejak era kolonial Belanda di tahun 1800-an. Gerakan ini pun akhirnya resmi berdiri pada 17 September 1945 dengan Dr. Randus Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama sebagai ketua umum pertamanya. Memiliki jejaring rumah sakit dan sebuah gerakan kemanusiaan, PMI di daerah seperti di Kota Bogor misalnya, ternyata tidak hanya menjadi unit transfusi darah dan menggalang donor darah. Ismayati Solihat selaku koordinator program kesiapsiagaan pandemi dan epidemi berbasis masyarakat PMI Kota Bogor dalam bincang Astacita Rabu 16 September 2026 pagi di studio Pro 1 RRI Bogor menceritakan apabila organisasi PMI juga menjadi bagian terintegrasi dalam penanganan bencana, pandemik, dan mitigasi wabah penyakit di Kota Bogor.
12: Historinya mungkin karena dulu di PMI ini kita memiliki program nih, siap siaga. Sebelum ada COVID tuh kita sudah siap siaga. Jadi kita sudah melatihkan masyarakat dengan bagaimana sih kalau misalnya sampai terjadi pandemi, epidemi itu apa yang harus dilakukan masyarakat, seperti itu. Kemudian penyakit-penyakit apa sih yang menjadi concern di Kota Bogor? Kita juga bekerja, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan untuk prioritas penyakit. Saat itu kita concernnya di penyakit DBD, karena DBD ini memang endemis nih di Kota Bogor ya, sering, tiap tahun tuh selalu ada.
3: Bendahara PMI Kota Bogor yang juga menjabat sebagai Sekban Pol PP Kota Bogor, Wawan Sanwani, menceritakan kantung darah yang dihimpun dari gerakan kemanusiaan yang dilakukan memerlukan pengelolaan dan proses yang tidak sederhana hingga diterima oleh pasien yang membutuhkan transfusi darah, seperti pasca operasi besar hingga penderita talasemia yang membutuhkan transfusi darah rutin.
13: Donor darah, mungkin ada gambaran dari masyarakat itu bahwa ketika kita donor darah, kenapa sih mesti bayar? Ya kan, seperti itu. Mungkin Kak Ramon bisa jawab tuh. Kenapa sih kita nggak langsung aja dari saya ke Kang Nasrul gitu kan, darahnya diop kayak di film-film kan gitu kan, langsung bukan hanya selang ke selang gitu kan, dari orang ke orang ya. Ternyata prosesnya gitu, dan ada ketika kita ngambil darah pun ada batas waktunya gitu kan, jam berapa sampai jam berapa tuh. Ketika lewat situ darah akan rusak gitu, tidak akan bisa dipergunakan gitu kan. Dan darah yang sudah diambil pun belum tentu bisa diambil seluruhnya gitu. Ada alatnya, khusus alatnya. Ada pakai obatnya, namanya regen namanya, seperti itu. Kan diambil tuhnya plasmanya seperti apa gitu. Jadi menyampaikannya ke para pemirsa bahwa donor darah itu tidak sesederhana yang dibayangkan oleh kita. Ada proses tahapannya gitu kan. Dan memang perlu ada keahlian di situnya, petugas-petugasnya seperti itu.
3: PMI juga memberikan apresiasi kepada pendonor darah dengan jumlah lebih dari 120 kali donor darah rutin selama 27 tahun, yakni Abdul Rahmat Saleh. Pada kesempatan yang sama, Abdul Rahmat Saleh juga mengungkapkan manfaat positif mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan.
14: Tiap bulan sekali darah kita itu diambil dan sebagainya. Tapi proses itu sebenarnya bukan tidak hilang, justru mengembalikan darah kepada darah yang normal kembali gitu kan. Dan diregenerasi kembali dan sebagainya.
12: Sel darahnya jadi baru.
14: Darahnya ya,
12: makanya ada rasa efeknya tuh kayak seger gitu.
14: Ya seger Pak, selalu seger dan sebagainya. Makanya teman-teman kadang-kadang menyarankan, kok Pak Rahmat sehat dari terus. Dulu sehat terus gitu kan.
15: Amin.
14: Dan alhamdulillah, itu juga bagian dari doa teman-teman mungkin yang setelah kita berikan donor darah kepada mereka. Yang kedua juga, kita selalu berpikir positif apapun yang kita lakukan dan sebagainya. Kita membaca bagaimana kita juga membantu pemerintah. Kalau kan setiap warga negara selalu sakit dan sebagainya, beban pemerintah itu selalu mahal.
3: Palang Merah Indonesia memiliki peran strategis bagi masyarakat, memberikan pelayanan kemanusiaan yang cepat, tepat, dan netral dalam situasi darurat hingga program pemulihan kesehatan. PMI bekerja berdasarkan prinsip kesukarelaan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan.
2: Tim para tenis meja dan catur NPCI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Paralimpik Daerah Peparda Jawa Barat 2026. Sebanyak 14 atlet catur menjalani pemusatan latihan cabang pelacap rutin di gedung NPCI Kabupaten Bogor setiap Senin hingga Sabtu. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda. Tim para tenis meja NPCI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Paralimpik Daerah Peparda ke-7 Jawa Barat 2026 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang di Bandung. Proses latihan intensif melalui pemusatan latihan daerah TC telah digembleng secara berkelanjutan. Kepala Pelatih Para Tenis Meja Nasional Paralimpik Komite of Indonesia NPCI Kabupaten Bogor Budi Wahyono menjelaskan bahwa saat ini jajaran pelatih fokus memberikan materi khusus agar kesiapan atlet mencapai kondisi puncak. Program latihan telah bergeser pada peningkatan kualitas serta simulasi pertandingan guna menghadapi berbagai nomor yang dipertandingkan.
1: Harapannya atlet nanti sehat, dapat tampil maksimal dan mempunyai prestasi istimewa di Peparda Jawa Barat yang ke-7 2026 ini nanti di Bandung.
2: Sementara itu Dewi atlet tenis meja menjelang Pekan Paralimpik Daerah mengungkapkan persiapan yang harus dipersiapkan adalah terus berlatih dan fokus dan selalu belajar dari kesalahan. Dalam pertandingan para atlet mengandalkan pendengaran, sentuhan dan kemampuan membaca arah bola melalui suara. Konsentrasi menjadi salah satu faktor penting agar mereka dapat menentukan waktu yang tepat untuk mengembalikan bola kepada lawan.
16: Tantangannya paling sekarang kan banyak atlet-atlet yang baru, jadi tantangannya melihat mereka-mereka juga yang pada baru gitu. Itu iya pada bagus mainnya juga. Jadi paling itu sih tantangannya. Harus belajar lagi juga buat saya.
2: Keberadaan atlet tenis meja tunanetra sekaligus menunjukkan pentingnya olahraga yang inklusif. Dukungan berupa fasilitas latihan, pembinaan, serta kesempatan mengikuti kompetisi diharapkan semakin luas sehingga lebih banyak atlet penyandang disabilitas dapat mengembangkan bakatnya. Tim para catur nasional Paralimpik Komite Indonesian PCI Kabupaten Bogor juga terus mematangkan persiapan menjelang Peparda 2026. Sebanyak 14 atlet menjalani pemusatan latihan rutin di gedung NPCI Stadion Gelora Pakansari setiap hari Senin hingga Sabtu. Dalam ajang olahraga disabilitas tingkat provinsi tersebut, NPCI Kabupaten Bogor membidik target 14 medali emas. Kendati technical handbook dan juga entry by name belum dirilis, sehingga peta kekuatan lawan belum terpetakan secara mendetail. Porsi latihan tetap dijalankan secara maksimal untuk memastikan seluruh atlet berada dalam kondisi puncak saat bertanding.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Desk Editor Iwan Hendra dibantu penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, lepas pukul 6:35, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
1: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat, khususnya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga Cianjur untuk hari ini 17 September 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang dan sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 93%, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km/jam. Sekian informasi perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. Bagi Anda yang baru saja bersiap untuk berangkat ke kantor atau ke tempat kerja, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan nanti di segmen berikutnya akan kami hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.

Beringin lepas pukul 6 lewat 52 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas di beberapa titik ya. Kita ke Kabupaten Bogor terlebih dahulu pendengar. Kondisi arus lalu lintas di Simpang Sentul pagi hari ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ya, yang hendak berangkat ke kantor sepertinya. Dan kita beralih juga ke kondisi arus lalu lintas di Simpang CCM atau Cibinong City Mall pagi hari ini. Untuk arus kendaraan yang menuju ke arah Pemda Cibinong ini terpantau cukup padat ya, padat merayap karena memang tertahan juga di traffic light atau lampu merah di simpang Cibinong City Mall. Namun kondisi arus lalu lintas cukup lengang dan cenderung ramai lancar dari arah Jakarta menuju ke kota Bogor pendengar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas di Simpang Dishub Kabupaten Bogor juga pagi hari ini terpantau ramai lancar. Kita beralih ke kota Bogor. Kondisi arus lalu lintas di Simpang Yasmin pagi hari ini terpantau lumayan cukup padat ya. Didominasi oleh kendaraan roda 4 yang memang melintas dari arah kota Bogor menuju ke Kabupaten Bogor ke arah Kemang pendengar. Dan cukup panjang juga nih antrian kendaraan di traffic light atau lampu merah simpang Yasmin pendengar. Dan dari arah Yasmin menuju ke arah kota Bogor juga didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas. Terpantau juga ada beberapa petugas ya yang mengatur lancarnya lalu lintas di sana untuk betul-betul mengamankan dan tetap membuat para pengendara ini tertib ya berlalu lintas pendengar. Kita beralih ke Tugu Kujang pagi hari ini terpantau ramai lancar di depan Tugu Kujang baik dari arah Kota Bogor menuju ke arah Tajur atau Ciawi maupun arah sebaliknya. Dan untuk di jembatan SSA pagi hari ini juga terpantau ramai lancar cenderung padat ya, didominasi juga oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas. Bagi Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Pastikan Anda selalu mematuhi rambu lalu lintas yang ada demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.